0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Halo Heartliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.
3: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
4: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Boras Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati, request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM, Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, Ita Sudena.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Hardline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.hardline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Hardliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.hardline.co.id.
1: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
2: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
3: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
2: Wah, kalau begitu pesen satu ya Mbak E.
0: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, your family station.

Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: 100,6 Heartland FM Your Family Station Morning Espresso. Let's wake up your mind.
1: Selamat pagi semuanya.
0: Pagi-pagi.
1: Selamat pagi Ragil Z.
0: Pagi juga, gak berasa udah hari Rabu guys. Dan ini adalah hari terakhir.
1: Hari terakhir
0: di bulan September.
1: Tanggal 30 ya?
0: Iya.
1: Lo kalau inget tanggal 30 inget apa?
0: Inget gajiannya udah lewat.
1: Astaga.
0: Ingat ini ya, ada peristiwa yang pernah terjadi puluhan tahun yang lalu.
1: Betul.
0: Dan itu adalah satu-satunya peristiwa di mana kita waktu zaman SD itu selalu harus mantengin film itu.
1: Film. Dan itu di TV nasional gitu kan.
0: Iya.
1: Harus, malam lagi.
0: Terus harus nonton, terus harus kita buat ringkasan cerita gitu nggak sih zaman dulu
1: betul.
0: Ya. Nah, apakah itu? Aku yakin pasti udah pada tahu semuanya ya guys ya. Tapi pagi hari ini kita nggak akan bahas itu
1: kita
0: guys.
1: Bahas itu ya? Kita bahas
0: ya,
1: apa?
0: Kita bahas sesuatu yang lain. Tapi sebelum kita kasih tahu bocorannya ya, kita mau sapa dulu di Kak Ruan pagi hari ini ya. Buat teman-teman yang sudah merilis siaran kita secara langsung, kita sapa dulu nih. Buat teman-teman yang ada di Heartland Samarinda di 94,4 FM, ada juga 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Ada Heartland Radio Bali di 92,2 FM, ada Radio Astara FM di 107,8 Minahasa dan 103,9 Radio Elisa FM Salatiga. Pagi-pagi kita sapa juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan siaran kita secara langsung di live TikTok Heartland FM ya.
1: Yes.
0: Ada siapa aja pagi hari ini? Ada Kakak Eva, ada Roy Dumplak, ada Yadi, ada Abdul, ada Alika, ada Nona. Nona ini jangan-jangan penyanyi yang bakal mau nyanyi nih bentar.
1: Waduh.
0: Lagi nih. Kita puterin ya lagunya ya. Ada Abdul, Alika, terima kasih. Ada Akam Evan juga tadi yang sudah bergabung ya. Buat kalian yang sedang ada dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Kayak lagu juga nih. Hati-hati di jalan.
1: Dari ikhlas.
0: Enggak dari tulus. Tulus.
1: Kita punya topik yang menarik nih di pagi hari ini. Kan kadang media sosial tuh seru banget untuk dipantau gitu kan, untuk diikutin. Nah, buat kalian tuh lebih sering untuk memberikan komentar positif atau komentar negatif nih di media sosial. Yang mau gabungan sama kita, join di Wawa atau di akun live TikTok di pagi hari ini. Ragil Z dan Dika Ruan akan menemani selama 2 jam ke depan di Morning Espresso.

0: Hotline Traffic didukung TMC Polda Metro Jaya.
1: Baik, selamat pagi Heartliners, waktunya kita untuk menyampaikan arus informasi di pagi hari ini dan sudah terhubung bersama kami, TMC Polda Metro Jaya. Selamat pagi Aibda Yogi, bagaimana untuk situasi arus lalu lintas di pagi hari ini?
2: Selamat pagi Heartliners, selamat pagi Mas Dika. Untuk pantauan yang pertama, tadi sekitar pukul 6.30 ada penanganan kecelakaan truk kontainer mengalami kecelakaan dan terbalik, tepatnya di seputaran jalur Pluit yang mengarah ke arah Grogol. Grogol setelah flyover jembatan 2 dan saat ini sedang penanganan petugas laka lantas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk informasi truk box mengalami gangguan tepatnya depan Intirup Jakarta Timur dari Halim yang mengarah ke arah lampu merah PGC atau 200 meter sebelum lampu merah PGC dan saat ini sedang proses penderekan dan ada kepadatan arus lalu lintas agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk informasi kecelakaan juga tadi sekitar pukul 6.30 dan saat ini sudah penanganan dari petugas laka lantas Polda Metro Jaya, tepatnya pengendara sepeda motor mengalami out of control tepatnya di Jalan MT Haryono Jakarta Selatan depan Korlantas Polri yang mengarah ke arah Kuningan dan saat ini sudah ditangani oleh unit laka lantas Polda Metro Jaya. Dan untuk informasi lampu merah mengalami gangguan tepatnya di seputaran Jalan Cendrawasih Jakarta Barat, Jalan Cendrawasih, lampu merah Cendrawasih, Jalan Panjang Jakarta Barat saat ini sedang penanganan dari petugas ATCS di Sub Jakarta Barat agar pengendara tetap berhati-hati. Dan untuk pelayanan SIM dan SNK keliling hari ini kita sudah share di media sosial TMC, di Facebook di postingan dan history, sedangkan di Instagram di story saja. Silakan bagi masyarakat yang akan melaksanakan proses perpanjangan SIM dan SNK keliling hari ini. Dan yang terakhir kami ingatkan hari ini tanggal 30 September diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 WIB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri Ibu Kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dengan Aibda Yogi dari TMC Polda Metro Jaya. Salam sehat, salam tertib, lalu lintas.

0: ada Agnes Monica dengan Godai Aku Lagi yang baru saja kita dengarkan bersama di Morning Espresso edisi 30 September 2026. Ada Ragil Z dan juga Dika Arwan yang pagi hari ini menemani kamu. Dan kita hari ini tuh lagi ngobrol tentang memberi komentar di media sosial,
1: yes, guys.
0: Kita tahu banget ya bahwa hari-hari ini tuh banyak komentar-komentar dari para netizen yang sangat menggelitik gitu, membuat kita bisa ikutan emosi, bisa juga senyum-senyum sendiri melihat tingkah laku mereka itu dalam memberikan komentarnya.
1: Nah, kalau lu tipe yang mana nih sih? Lu senyum-senyum sendiri, langsung ikut komentar, join, atau ya udah lu cuma baca aja, ketawa sendiri jadinya?
0: Aku suka ngebacain komentarnya dan ketawa sendiri sih, tapi untuk merespon atau berkomentar enggak. Lebih banyak sih biasanya kalau udah kebelet banget gitu ya, tapi komentarnya positif sih.
1: Tapi kenapa ya kita jadi pengen kadang-kadang tuh pengen ikutan gitu komen gitu
0: kayak
1: kan?
0: Gemes gitu ya.
1: Jadi pengen kayak ikut partisipasi gitu lah. Jadi kan kayak kadang-kadang ada beberapa sebagian orang tuh yang aktif gitu untuk jempolnya ikutan komen nih gitu kan. Ada juga mungkin yang cuma ikutan nonton aja gitu ibaratnya kan, ngelihat aja. Kalian nih guys termasuk tipikal yang mana nih? Nonton aja atau ikutan komentar? Apalagi kalau tentang kebijakan-kebijakan pemerintah gitu kan.
0: Nah, karena hari-hari ini tuh lagi banyak banget berita-berita di luar sana itu yang kadang kita juga gak tahu ini benar gak ya beritanya gitu.
1: Yes, betul. Apalagi ya, kadang kan sekarang kan dengan mudahnya teknologi, media sosial gitu kan, bisa langsung mention, langsung tertuju gitu ke orangnya dengan harapan bisa ikut terbaca gitu tentang ya lucu-lucuan, mungkin kalau gue bilang sih lucu-lucuan di dunia media sosial kali ya. Karena kayak sebenarnya aturannya ada, tapi mungkin karena bebasnya arus informasi ini jadi membuat orang untuk ikut berkomentar gitu kan. Kita juga gak tahu nih beneran kejadiannya beneran ada atau enggak gitu kan. Apalagi kalau misalnya ya hal-hal yang receh gitu, kadang-kadang tuh komentarnya banyak banget. Sampai-sampai tuh ya kita sendiri kayak, jujur sih gue sendiri kalau ngelihat yang komentar-komentar kayak gini ketawa sendiri gitu, jadi
0: lucu ya, geli kadang, gitu ya.
1: Kadang tuh orang pada misalnya kayak ada kebijakan kejadian yang viral kemarin nih di Tangerang, kadang-kadang tuh suka ada yang komentar dia taruh postingan belanjaannya, jualannya gitu kan. Ini orang ngapain ya?
0: Jadi malah promo ya.
1: Jadi malah promo gitu kan.
0: Mempromosikan jualannya mereka.
1: Bener. Jadi ternyata tuh ada sebuah eksperimen nih, tapi memang ada komentar juga yang ikutan untuk apa ya, berkomentar positif, berkomentar negatif gitu. Yeah. Jadi ada sebuah eksperimen mengenai self effect of online commenting yang menyatakan ketika seseorang menulis komentar mengenai isu kebijakan, komentar ini dapat memperkuat opini yang sebelumnya sudah dimiliki oleh si komentator. Jadi kayak tim pendukung gak sih?
0: Pendukung.
1: Dan efek ini juga terlihat lebih kuat pada orang yang sebelumnya belum memiliki opini yang sangat jelas.
0: Ya, ini penelitiannya ya, sudah ada gitu.
1: Tapi memang ya sih ya, biasanya tuh opini yang paling banyak itu itulah yang diikutin gitu loh.
0: Opini yang negatif, semua pada ikutan nyerang gitu ya.
1: Kadang-kadang tuh kayak sebuah apa ya, jadi kayak ini yang paling banyak, ini yang paling benar gitu. Aduh, istilahnya gue lupa tuh.
0: Benar-benar itu manusia zaman sekarang itu gitu. Apa yang dipercayai banyak orang, nah itu pasti benar tuh.
1: Padahal kan belum tentu juga
0: belum,
1: gitu.
0: Belum tentu.
1: Kalau ditelisik lebih dalam lagi kan. Kayak ada
0: istilahnya ya.
1: Iya.
0: Coba dicari dulu ya di sini ya, di Kearuan ya.
1: Ada trut-trutnya gitu. Gue lupa istilahnya gitu kan. Cuma kalau dilihat-lihat gitu kan, ya memang sih kalau iya juga ya gitu. Apalagi kayak tadi yang dijelasin kayak belum tahu nih tentang apa gitu kan. Kadang kan kita cuma baca sekilas, terus ada banyak komentar yang seperti itu. Iya juga, benar juga ya. Benar juga ya opini pendapatnya gitu.
0: Tapi jadi ini juga ya, bisa kayak membuka wawasan kita, membuat kita kayak jadi mikir ulang lagi gitu loh. Benar gak sih yang dibilang sama netizen ini? Pernah sempat kepikiran gitu gak sih?
1: Pernah.
0: Tadinya kita itu gak ngerti apa-apa gitu ya, tiba-tiba ngebaca postingan itu membuat kita tuh jadi mikir gitu, benar gak ya ini ya? Oke guys, yuk ikutan gabung dan berkomentar pagi hari ini. Jadi kalian tuh lebih sering memberikan komentar yang positif atau negatif sih di media sosial?

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Diga Ruang. PDIP tegaskan tak ada pembicaraan politik saat Prabowo bertemu Megawati. Ekonomi hijau berpotensi tambah pertumbuhan ekonomi hingga 3%. Dari Iran kecam blokade penerbangan oleh Amerika Serikat. Kita mulai dengan informasi yang pertama, PDIP menegaskan tidak ada pembicaraan politik saat Presiden Prabowo Subianto bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Pertemuan ini dilakukan Prabowo untuk menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Guru Soekarno Putra. Ketua DPP PDIP Said Abdullah pada Selasa kemarin menyatakan pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Menurutnya pertemuan tersebut bersifat personal dan tidak membahas urusan politik. Ia menyebut pertemuan menjadi momentum untuk menjaga silaturahmi antara Prabowo dan Megawati. Prabowo juga datang bersama sejumlah pejabat pemerintah untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga Megawati. Dan untuk informasi selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pengembangan ekonomi hijau secara masif berpotensi menambah pertumbuhan ekonomi nasional hingga 2-3%. Hal ini disampaikan dalam Forum Indonesia Green Growth Forum Jakarta pada Selasa kemarin. Erlangga menyatakan potensi tersebut dapat didorong melalui pengembangan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, serta investasi yang mendukung pembangunan rendah karbon. Ekonomi hijau juga dinilai dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru. Pengembangan ekonomi hijau diharapkan dapat berjalan seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan untuk informasi selanjutnya, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bahir Ghalibaf mengecam blokade penerbangan dan perdagangan yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap Iran. Ia menegaskan Iran akan memberikan respons terhadap kebijakan tersebut dan tidak akan mundur meski menghadapi tekanan dari Amerika Serikat. Pernyataan tersebut disampaikan Ghalibaf pada Selasa kemarin. Sebelumnya Amerika Serikat melarang maskapai Iran mengoperasikan penerbangan serta menghentikan layanan darat bagi maskapai Iran. Pada September ini sejumlah negara kemudian turut menangguhkan penerbangan yang dioperasikan maskapai Iran. Iran kini menempuh jalur diplomatik dan hukum untuk memulihkan penerbangan, termasuk mengajukan protes resmi kepada Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia. Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator loka karya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
2: Mental pemilik bisnis menentukan masa depan bisnisnya. Banyak pebisnis berpikir masa depan bisnis ditentukan oleh modal, oleh produk, oleh teknologi, atau oleh pasar. Memang semuanya itu penting. Tapi ada satu faktor yang sering dilupakan, mental pemilik bisnis. Hardliners, setiap bisnis pada akhirnya akan mengikuti kualitas pemimpinnya. Kalau pemilik bisnis mudah menyerah, tim akan kehilangan semangat. Kalau pemilik bisnis mudah panik, bisnis akan jadi tidak stabil. Kalau pemilik bisnis berhenti belajar, bisnis akan ikut berhenti berkembang. Mental seorang pemilik bisnis mempengaruhi budaya kerja karyawan, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi arah, dan mempengaruhi masa depan bisnis. Hardliners, dunia bisnis tidak pernah sepi dari tantangan. Selalu ada masalah baru, ada perubahan, ada tekanan. Karena disitulah mental pemilik bisnis diuji. Bukan saat keadaan mudah, tapi saat keadaan sulit. Pemilik bisnis yang kuat bukan yang tidak pernah takut, tapi yang tetap melangkah meski ada rasa takut. Bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang mampu bangkit kembali setelah gagal. Bukan yang selalu benar, tapi yang mau belajar saat salah. Bisnis yang besar selalu dipimpin oleh pemilik bisnis yang memiliki ketahanan mental tinggi. Karena mereka memahami satu hal, masalah adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir perjalanan. Hardliners, rawat mental Anda seperti Anda merawat bisnis. Jaga pikiran positif dan optimis. Jaga energi. Jaga semangat belajar. Karena sebelum bisnis bertumbuh, pola pikir dan mental pemilik bisnis harus bertumbuh lebih dulu. Dan ingat hardliners, bisnis kehilangan uang bisa dicari lagi. Bisnis kehilangan pelanggan bisa didapatkan kembali. Tapi jika pemilik bisnis kehilangan semangat, semuanya jadi jauh lebih sulit. Karena masa depan bisnis selalu dimulai dari pemikiran pemimpinnya. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

0: Masih di Morning Espresso bareng Rajo Zee dan juga di Karwan sampai dengan jam 10 nanti.
1: Yes, masih dengan topik kita di pagi hari ini tentang komentar-komentar positif or negatif nih yang akan kalian lakukan ketika berselancar.
0: Wih, berselancar di laut.
1: Enggak, di media sosial. Tapi ini ada penelitiannya nih sih. Di bulan ini di September 2026 dari 969 peserta tahap pertama dan 550 peserta tahap kedua. Jadi ini ada hasil penelitian yang menemukan ada komentar. Apakah komentar tersebut menyatakan setuju atau tidak setuju? Ini ternyata dapat memengaruhi dukungan pembaca terhadap isu yang diberikan. Jadi perbedaannya memang kecil banget sih. Tapi sebagian efeknya itu masih terlihat ketika peserta kembali terpapar artikel tersebut. Jadi perbedaannya memang mengecil nih setelah satu minggu. Biasanya kan kalau yang viral-viral itu kan biasanya kan ya 1-3 hari ibaratnya masih jadi omongan. Nanti ada viral-viral yang baru, viral yang baru lagi, omongan baru lagi, komentar baru lagi gitu kan.
0: Benar. Jadi artinya komentar itu memang bisa kayak membentuk cara orang itu memandang sebuah isu ya. Jadi ini cukup menarik ya. Dan penelitian yang sama juga ini menemukan bahwa komentar yang enggak sopan itu tidak selalu mengubah dukungan terhadap sebuah isu. Tetapi ini tuh bisa kayak mengganggu pengenalan atau pemprosesan isi sebuah artikel gitu guys. Kan kita banyak banget tuh kita lihat, kita baca ya di media sosial itu kan banyak banget orang itu yang kasih komentarnya itu gak sopan gitu.
1: Bener.
0: Kayak ada juga yang asbun gitu ya. Asal bunyi aja, asal ngetik aja gitu.
1: Cuma ya memang sih Indonesia kan dulu kan terkenal dengan adat timurnya dengan kesopanan ya.
0: Benar.
1: Tapi kalau gue baca-baca nih tentang ya ini bukan menjudge ya, bukan menjudge orangnya. Tapi kalau gue baca-baca kesini kadang-kadang tuh komentarnya yang aneh-aneh, gak nyambung gitu kan. Jadi ini kita mau dibawa kemana gitu. Padahal Indonesia salah satu pengguna internet terbanyak nomor 4 kalau gak salah di dunia
0: di
1: ya.
0: Di dunia ya. Bahkan komentar-komentar orang Indonesia itu waduh udah banyak banget. Ngomentarin apapun yang terjadi di dunia ini gitu ya. Pas gue buka kolom komentar, ya ada nih nongol orang Indonesia.
1: Ya cobalah gitu, untuk ya. Makanya kan kita disaranin bijak-bijak untuk bermedia sosial. Sama aja sih komunikasi itu mau di media sosial ataupun secara langsung gitu kan. Kayak kita ngobrol kayak gini tatap mata, tatap muka gitu kan. Pasti ada adab, ada sopan santun yang harus kita jaga.
0: Yes, setuju. Tapi kalau kamu sendiri nih di Karwan, kamu lebih suka ngomong langsung di depan orangnya atau ketik?
1: Gue ngomong langsung sih.
0: Enak ya lebih.
1: Gue tipikal orang yang ngomong langsung.
0: Iya gitu. Langsung to the point gitu ya. Jadi bisa lihat ekspresi orangnya. Iya. Lu terima atau enggak.
1: Betul. Kadang kan kalau melalui media sosial itu atau melalui ibaratnya melalui wawak lah. Itu gak bisa kita tahu tuh
0: nadanya,
1: emosinya, nadanya gitu kan. Orang lagi bercanda apalagi serius gitu.
0: Setuju.
1: Makanya gue lebih suka ngomong langsung gitu.
0: Tapi kalau melihat berita-berita yang lagi marak di media sosial saat ini, hari-hari ini ya, yang lagi banyak banget berkembang, apapun beritanya gitu, kamu mesti selalu lihat kolom komentarnya enggak atau cuma kamu scroll-scroll gitu?
1: Makanya gue suka lihat kolom komentar.
0: Lu berarti suka baca ya?
1: Suka
0: mampir jadi, lihat kolom komentar.
1: Bener, gitu. Kayak kemarin kan tuh yang sangat disayangkan kayak kejadian viral belakangan ini gitu. Banyak yang kecewa kan?
0: Iya.
1: Tapi dia kayak kalau gue lihat kayak jadi salah alamat nih. Karena gue sempet ngobrol sama yang berkaitan ini, kalau dia memang setuju hukum itu harus ditegakkan gitu kan. Cuma kan kembali lagi, tapi di satu sisi dia memang menyatakan ya kalau memang jalan damai itu adalah solusi, ya itu yang terbaik gitu. Cuma kan akhirnya jadi buntutnya ini, mereka kayak ya kalau gue lihat sih kayak jadi kayak salah alamat nih gitu.
0: Kamu ngelihatnya gitu.
1: Itu pandangan gue gitu. Cuma nggak gue komentar di kolom-kolom komentar itu ya udahlah. Semoga bisa terselesaikan dengan baik gitu.
0: Dengan sendirinya gitu ya. Karena emang setiap orang itu bebas berkomentar.
1: Bebas berkomentar. Ya. Iya betul. Tapi kan kembali lagi tetap ada aturannya, ada rulesnya gitu loh yang tetap harus kita ikutin.
0: Benar. Apalagi nih ya ada nih netizen-netizen itu ya yang dia tuh komentarnya itu selalu pedes gitu. Bahkan komentarnya itu selalu negatif gitu. Yeah. Tapi dia nggak mau pakai akun resminya dia, akun aslinya dia.
1: Ya itu banyak juga ya gitu.
0: Jadi dia pakai akun kedua atau ketiga gitu. Betul. Ya, supaya nggak ketahuan gitu diri aslinya itu siapa gitu.
1: Ya makanya kan kadang ada orang yang ini tujuannya apa dulu, motifnya apa dulu, apa memang pengen negur atau emang pengen menjatuhkan.
0: Nah,
1: karena ini kan dua sisi yang kalau kita lihat nih. Kayak mirip-mirip gitu loh. Iya kan, balik lagi ke cara penyampaiannya mungkin. Ya langsung terus terang aja mungkin gitu kan. Jadi semua dari itu semua kan nanti kan ketahuan nih antara mau menjatuhkan atau ingin menegur gitu.
0: Iya, oke.
1: Kayak istilah, bukan istilahnya, kayak tertulis kan teguran yang langsung ya.
0: Yang jujur.
1: Iya.
0: Atau yang apa?
1: Lebih baik teguran langsung kan.
0: Daripada teguran di belakang kita.
1: Iya. Gue lupa.
0: Oke, kita baca dulu kali ya. Ini sudah banyak banget yang bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada Ibu Rinca Manalu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Ada
1: pagi,
0: Dwi Hobi. Dia kayaknya bingung nih, apa sih yang minta dikomentari? Jadi pertanyaannya tuh pagi hari ini, kalau kamu baca berita ya di media sosial guys, isu apapun yang lagi viral saat ini, kamu tuh tipe orang yang suka kasih komen negatif,
1: yes,
0: atau kamu tuh tipe orang yang suka kasih komen yang positif untuk segala hal yang kamu lihat di media sosial. Thank you. Ada Atangatus, udah dibaca belum tadi ini ya?
1: Belum.
0: Belum, oke. Ibu Rinca pagi juga, oke, terima kasih. Terus di 0819269000 ada Siska. Dia bilang lebih suka jadi pembaca aja sih selama ini. Jadi pembaca aja, pembaca yang baik dan bijak ya, Ibu Siska ya. Ada Fitri juga suka bacain komentar netizen yang lucu-lucu. Paling mentok kasih like. Tapi kalau ikutan komen gak pernah sih. Terus ada Setiawan juga, salah tiga menyapa. Hai, salah tiga. Saya saya sekenanya aja, sesuai suasana hati. Mau komentar positif, mau komentar negatif, gas aja. Jadi kalau hatinya lagi baik-baik aja, komentarnya positif
1: jangan,
0: ya.
1: Jangan gitu juga. Jangan ikutin kata hati gitu. Ada Haris juga, yes, always baca kolom komentar karena lucu-lucu dan jadi hiburan. Ada Johan Nista juga, berita zaman sekarang itu gak semuanya real dan benar. Mesti pinter dan jangan kepancing emosi.
0: Betul.
1: Aduh, bijak nih.
0: Terus ada Willy, yep. Saya akan kasih komentar sesuai kenyataan. Kalau memang buruk, ya akan saya tulis buruk. Tapi kalau memang perlu diapresiasi, saya akan beri apresiasi.
1: Fair berarti nih orangnya.
0: Iya, fair.
1: Tapi
0: adil.
1: Tapi kalau
0: ya,
1: dilihat-lihat ngomongin tentang fair gitu, masih ada gak ya keadilan di dunia ini?
0: Waduh. Maaf saya.
1: Baik dalam hal komentar di media sosial.
0: Saya belum bisa menjawab tentang hal itu.

Jam rawan melanda. Mata mulai merem melek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hotlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hotline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hotline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: 100,6 FM, your family station. Masih di Morning Espresso.
1: Balik lagi, masih ada Ragilsi dan juga di Kak Arwan.
0: Yes.
1: Kita masih berbicara tentang komentar-komentar yang bertebaran di media sosial, guys. Ada banyak banget komentar-komentar yang pedes ya. Ada komentar yang bikin kita ketawa. Dan buat kita kayak penasaran gitu sama komentar-komentar semua teman-teman kita. Kok teman? Bener gak saling kenal ya?
0: Bener gak nih temen nih?
1: Gak saling kenal
0: punya
1: sih.
0: Teman.
1: Teman sepermainan gitu ya. Tapi ya memang begitulah ya yang namanya netizen ya. Karena kan kita ini memang diberikan kebebasan untuk berkomentar. Apapun komentar kita, bisa pedes, bisa komentar yang menjatuhkan, bisa komentar yang jujur dari lubuk hati yang paling dalam, bisa juga mungkin komentar yang lucu gitu yang bikin orang yang ngebaca itu geli gitu ya ngebacanya ya. Atau bisa juga komentar yang membuat kita itu jadi terprovokasi. Nah, ini dia nih yang jangan sampai dan jangan pernah kita lakukan ya guys. Kalau kita mau berkomentar, ya setidaknya kita itu harus benar-benar baca dulu beberapa kali, berulang gitu ya. Benar gak sih ini komentar kayak gini nih pantas gak sih? Komentar kayak gini nih sopan gak sih gitu? Untuk dibaca oleh khalayak umum gitu guys. Jadi benar-benar harus dipikirkan beberapa kali gitu. Jadi sebenarnya kita itu boleh gak sih gak setuju sama sesuatu? Boleh dong, kita gak setuju. Boleh juga kita mengkritik. Tapi itu tuh ada tahap-tahapannya.
0: Tahapan kayak
1: iya ya. Maksudnya itu ada caranya gitu loh. Gimana
0: caranya,
1: kita
0: betul.
1: Itu bisa memberikan komentar yang baik. Yang sekalipun kita mengkritik, tapi harus sesuai dengan kenyataan. Dan
0: jangan
1: kalau
0: sampai.
1: Kalau kita mengkritik itu sebisa mungkin kita juga harus bisa kasih solusinya gitu. Jangan cuma ngeritik.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Karena kan setiap obrolan, setiap mungkin ada konflik gitu kan. Yang dicari itu sebenarnya solusi, bukan perdebatan gitu loh. Ya kalau mau dibilang perdebatan mungkin dari berbagai pandangan bisa benar bisa salah gitu kan. Cuma ya ujungnya itu harus ada solusinya. Jadi ada penelitian yang diterbitkan Scientific Report di tahun 2025. Ini melibatkan 128 orang nih.
1: Okay.
0: 128 orang dewasa.
1: Yeah.
0: Peserta diperhatikan komentar positif, netral, atau negatif dalam sebuah forum simulasi.
1: Okay.
0: Dan hasilnya, paparan terhadap komentar negatif meningkatkan kecemasan dan menurunkan suasana hati dibandingkan komentar netral ataupun positif gitu kan. Jadi peserta yang lebih muda juga kayak ngasih respons kecemasan yang lebih kuat terhadap komentar negatif loh ternyata.
1: Nah, jadi kalau komentarnya negatif itu tuh kita itu bisa mempengaruhi orang lain gitu. Bisa membuat orang lain itu yang ngebaca nih ya jadi tambah cemas.
0: Cemas.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Atau mungkin jadi provokasi nih kita nih. Ya kan, orang jadi ngikutin gitu, punya pemikiran yang negatif juga gitu, seperti apa yang kita tuliskan.
0: Ya mungkin kalau bagi beberapa sebagian orang, gue cuma komen doang kok. Tapi ternyata nih ada efeknya.
1: Iya.
0: Salah satunya itu tadi membuat apa orang itu menjadi cemas gitu kan.
1: Iya, benar-benar. Pokoknya yang jelas jangan sampai membuat orang yang baca itu jadi ikutan. Tuh kan, jadi banyak gitu yang gak setuju atau banyak juga yang mengkritik atau juga yang menjatuhkan. Oke, terima kasih nih. Langsung kita baca aja yang sudah turut berkomentar di 0819269000. Ada Pak Bambang. Dia bilang setuju banget kalau baca komentar negatif tuh langsung jadi mikir, bener gak sih seperti itu? Dan tanpa sadar mulai ada kekhawatiran. Apalagi nih membaca berita keadaan Indonesia akhir-akhir ini di media sosial. Ikutan mikir, ikutan jadi ini nih, jadi menimbang-nimbang kira-kira kerja di luar negeri lebih oke
0: gak gajinya. Iya, itu lagi. Oke. Ada Kakak Sherly, secara pribadi saya mulai mengurangi baca-baca berita tentang tentang berita Indonesia supaya gak kepikiran karena pernah sampai ke bawah dalam mimpi.
1: Bisa kebawa dalam mimpi loh apa yang kita baca.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Kita mulai sekarang kita lihat-lihat aja kali ya berita-berita yang baik gitu ya. Sesekali bolehlah baca berita-berita yang mungkin lagi nggak baik gitu.
1: Nggak baik-baik aja.
0: Karena memang dari sebuah persepsi pandangan orang itu bisa mempengaruhi cara pola pikir kita juga gitu loh.
1: Betul. Buat kita jadi bisa ini ya, jadi menimbang-nimbang gitu ya. Benar nggak sih?
0: Berat kanan, berat kiri.
1: Nah itu dia.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, your family station.
1: Let's wake up your mind.
0: Oke.
1: Jam 9:20. Mungkin baru aja ada yang baru nyampe kantor. Gimana ya cara ngomongnya kok dua kali? Gue kaget.
0: Beneran. Atau bingung ya lu ya. Nih,
1: tanggal 30 sih nih akhir bulan.
0: Apa pengaruhnya?
1: Gue tadi ngeliat-ngeliat di komentar, ada gak nih yang komen-komen lucu-lucu, unik-unik gitu. Ya masih ada ternyata.
0: Ada, dan itu tuh yang dicari sama kita-kita, bener gak sih?
1: Iya bener.
0: Kalau
1: kadang kayak gini loh, lu pernah langsung respons gak? Kayak apa ya, otomatis gitu.
0: Mm-mm.
1: Langsung lu ketik tanpa lu mikir dulu.
0: Kalau itu enggak sih. Enggak sih aku.
1: Enggak ya, lu pikirin dulu ya.
0: Iya, benar-benar dipikir 1000 kali. Maksudnya apa yang bakal aku tulis ini berguna enggak,
1: berguna ya,
0: ya?
1: Kalo
0: ada
1: gua,
0: dampaknya enggak.
1: Kalau
0: ya,
1: gue kadang kayak gitu sih.
0: Apalagi langsung lu ketik gitu.
1: Iya, tapi kalau gue yang konten-konten lucu gitu loh, kadang-kadang ngeliat anak-anak kecil gitu kan, kayak bikin ulah ke orang tuanya, langsung gue kasih emot gitu. Kalau itu kan langsung respon kan.
0: Benar, ini ya, maksudnya respon dalam hal kayak kasih gambar atau like gitu.
1: Yes, betul.
0: Jadi ya, sebenarnya sebenarnya tuh komentar negatif itu harus dihindari nggak sih, berarti intinya gitu.
1: Intinya.
0: Berarti apakah kita itu nggak boleh kasih komentar yang negatif?
1: Ya boleh-boleh aja sih.
0: Boleh ya sebenarnya.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Tapi tergantung cara orang memandang juga sih.
0: Ya tergantung gak? Yang ngebaca gitu, dia memandangnya itu seperti apa gitu ya. Tapi kalau menurut aku, sekalipun itu negatif ataupun kritikan, mesti harus kita tuh kasih ininya, kasih apa itu, kasih penyelesaiannya. Jadi kalau menurut aku seharusnya itu seperti ini nih, nggak boleh kayak gitu. Gitu nggak sih guys?
1: Iya.
0: Kalau menurut kalian, atau selama ini kalian itu lebih seringnya kalau kasih kritikan atau komentar negatif, ya udah lu ketik aja tuh yang negatif-negatif kritikannya, tapi lu nggak pernah kasih solusinya.
1: Nah itu tadi, ketimbang lu ngekritik orang ya, tapi tujuannya apa nih? Lu mau ngejatuhin orang atau cuma benar-benar lu ngekritik orang? Tapi jangan lupa kasih solusinya. Tapi
0: itu,
1: kadang-kadang ada orang yang sotoy juga sih gitu kan. Pengen terlihat pintar, pengen terlihat hebat gitu ya. Ternyata nonsen gitu loh.
0: Oke, ini ada yang turut berkomentar juga dari Julius Atmaja. Dia bilang terkadang kasih komentar positif, tapi setelah itu akunnya diblokir. Jadi mending negatif nggak sih?
1: Gimana?
0: Gini ya, dia itu suka kasih komentar positif, tapi setelah itu akunnya itu diblokir gitu. Jadi mending kasih komentar negatif aja nggak sih? Gitu dia nanya. Gitu.
1: Ya nggak juga, yaudah bre. Ya biarin aja kalau kita diblok gitu.
0: Yang penting kan kita udah kasih inputan yang positif gitu kan, yang baik. Jadi kita gak usah mikir yang terlalu dalam gitu.
1: Tapi kadang-kadang ya, kalau kita orang tuh kasih komentar yang positif gitu, ntar ada tuh yang nyamber tuh.
0: Sambarannya apa tuh?
1: Jadi diserang gitu kan.
0: Oh, kitanya diserang. Iya, jadi kitanya seolah-olah diserang. Kayak kita itu tuh ngebelain ini, posting ini.
1: Bener. Tapi kan gitu, namanya itu media sosial kan bebas-bebas aja ya, tapi tetap ada rules-nya, ada aturannya gitu loh. Ya orang mau berkomentar apa sih, silakan gitu loh. Tapi kadang kalau gue perhatiin tuh, orang-orang tuh yang suka ngasih-ngasih kayak apa ya, komentar bijak gitu kan. Jadi di kayak jadi dibully mulut.
0: Iya, kasih komentar bijak ya. Itu dia. Jadi gimana nih? Tapi memang tujuan dari media sosial itu enggak sih, gitu enggak sih, Dik? Maksudnya itu ya, ada orang yang kasih komentar negatif, ada juga orang yang kasih komentarnya positif gitu. Jadi supaya berimbang dan supaya
1: ya, kalau gue mungkin kalau gue pahamin sih bukan negatif positif ya, kayak setuju gak setuju lah ibaratnya kan. Di satu sisi kan yang kubu A setuju nih, kubu B gak setuju nih. Ya mereka kan punya pandangannya sendiri-sendiri. Tapi ya balik lagi ke komentarnya, ini negatif dan positif pastinya kan. Negatif ya susah juga sih, gak sesederhana gak sesederhana untuk di apa ya, diteliti gitu. Karena kan komentar yang berbeda pendapat justru itu tadi bisa membuat diskusi kan jadi kayak lebih kaya gitu loh, lebih beragam kan.
0: Bener,
1: tapi gitu, masalahnya tuh kayak bukan semata-mata kayak komentarnya nih positif atau negatif gitu, tapi gimana komentar ini disampaikan dan alasan-alasan yang ngedukungnya jangan lupa gitu. Jangan cuma lu teriak-teriak, bukan teriak ya, Tapi lu ketik-ketik, tapi lu ya itu asbun jadinya.
0: Iya, benar. Jadi kita ini harus pinter, intinya gitu ya. Thank you, ada Ferry. Komentar negatif menghasilkan kesia-siaan, merugikan diri sendiri. Oke.
1: Okay. Wise sekali.
0: Terima kasih. Ada juga dari siapa lagi, dari Efrata Ketaren. Yeah. Dia bilang komunikator yang arif biasanya akan memberikan 4 komen plus dan 1 komen negatif.
1: Netral berarti ya.
0: Enggak juga. 4 komentar positif dan yang 1 negatif. Berarti kan ini ya.
1: Banyak positifnya.
0: Banyak positifnya. Oke, terima kasih ya Efrata Keteran. Ada Randu Seno juga, thank you. Terus di 0819269000 yang turut berkomentar ada Nania. Kalau lagi emosi, mending gak usah komentar apa-apa.
1: Iya,
0: mending diem, gak usah pegang HP daripada nyesel kemudian hari.
1: Tapi memang benar ya? Sih. Mendingan diem gitu kan.
0: Gak usah pegang HP ya. Takut-takut juga HP-nya kebanting nanti ya.
1: Yeah, ada Party, hey morning Espresso, Party dari Makassar. Jadi bijak itu butuh waktu. Kalau pernah melakukan kesalahan dalam berkomentar, perbaiki dan jangan diulang.
0: Oke, karena memang kesalahan itu adalah guru terbaik.

0: dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri. Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
1: Ada kalimat yang mungkin sering kita dengar. Saya sudah capek. Rasanya hidup ini berat sekali. Saya sudah tidak tahu harus bagaimana. Ketika mendengar kalimat seperti itu, respons kita bisa bermacam-macam. Ada yang langsung memberi nasihat. Ada yang membandingkan dengan masalah orang lain. Ada juga yang menganggap orang itu hanya sedang mencari perhatian. Padahal, kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menghadapi tekanan hidup. Masalah yang bagi kita terlihat sederhana bisa terasa sangat berat bagi orang lain. Dan ketika seseorang sedang berada dalam kondisi emosional yang sangat berat, kalimat yang terdengar sederhana seperti "jangan berlebihan" atau "semua orang juga punya masalah" mungkin justru membuatnya semakin memilih untuk diam. Bukan berarti setiap keluhan adalah tanda seseorang ingin mengakhiri hidup. Tidak, orang bisa merasa sedih, kecewa, marah, putus asa, atau lelah karena banyak hal. Tetapi ketika seseorang terus-menerus menunjukkan keputusasaan, merasa menjadi beban, merasa tidak memiliki jalan keluar, atau berbicara tentang keinginan menyakiti diri maupun keinginan mengakhiri hidup, situasi itu perlu dianggap serius. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ternyata, mulai dengan mendengarkan, tidak perlu langsung mencari solusi, tidak perlu merasa harus memperbaiki seluruh kehidupannya, dan memberikan ruang agar ia dapat berbicara dengan aman, adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan. Dan jika situasinya sudah mengarah pada krisis, jangan menghadapinya sendirian. Bantu menghubungkan orang ini dengan keluarga, tenaga profesional, atau layanan bantuan yang tersedia. Peduli bukan berarti kita harus mampu menyelesaikan masalah orang lain. Peduli berarti kita tidak membiarkan seseorang merasa harus menghadapi semuanya seorang diri. Karena terkadang, seseorang tidak membutuhkan kalimat yang sempurna. Ia hanya membutuhkan seseorang yang bersedia tinggal sebentar, mendengarkan, dan menganggap serius apa yang sedang ia rasakan. Di bulan pencegahan bunuh diri, mari belajar untuk tidak terlalu cepat menghakimi, karena kita mungkin tidak mengetahui seluruh cerita hidup seseorang. Dan bisa jadi, satu kepedulian kecil kita adalah awal dari seseorang mendapatkan pertolongan yang ia butuhkan. Dari Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Untuk semua hardliner.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari pimpinan DPR setuju Komisi 13 Sidak Lapas Cibinong. Dari proposal Iran soal Selat Hormuz dibahas dengan Qatar. BNPB menyatakan sisa karhutlah di 6 provinsi prioritas masih 96 hektar. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pimpinan DPR RI memberikan persetujuan kepada Komisi 13 untuk melakukan pengecekan langsung ke Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, yang dijadwalkan hari ini. Langkah tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti temuan fasilitas istimewa, serta mencocokkan data dari pemerintah dengan kondisi di lapangan. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan Komisi 13 sebelumnya telah menggelar rapat bersama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kunjungan lapangan diperlukan untuk memastikan kesesuaian informasi, sekaligus melihat apakah masih ada hal lain yang perlu ditindaklanjuti. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Iran dan Qatar membahas proposal untuk membuka kembali Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi perdagangan energi dunia. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi Selasa kemarin di New York menyatakan Qatar membawa gagasan baru untuk memenuhi sejumlah persyaratan Iran sebelum jalur pelayaran tersebut dibuka kembali. Dalam proposal ini, Iran meminta pembebasan aset yang dibekukan, pencabutan sanksi terhadap sektor minyak, serta penghentian blokade laut terhadap pelabuhan Iran. Qatar kemudian meneruskan gagasan tersebut kepada Amerika Serikat melalui jalur diplomasi. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat sisa kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang belum berhasil dipadamkan di 6 provinsi prioritas mencapai 96 hektar. Angka ini merupakan bagian dari total 527 hektar lahan yang terbakar. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, Selasa kemarin menyatakan tim gabungan telah memadamkan 431 hektar lahan. Pemadaman dilakukan melalui operasi darat seluas 369 hektar dan operasi udara 62 hektar.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now.

0: dari Viera dengan judulnya Jadi Yang Kuinginkan.
1: Yeps.
0: Membawa kita ke menit 41 lepas dari pukul 9 pagi.
1: Ya, menemani Anda pastinya beraktivitas di pagi hari ini di tanggal 30 September. Yes. Hari terakhir di tahun ini.
0: Di bulan September.
1: Iya, maksud gue gitu. Gue mau bilang-bilang kenapa tahun ya keluar.
0: Wah, September ya? Ceria ya. Udah berlalu abis ini ya. Tapi berharap setelah September kan
1: kalau Oktober.
0: Oktober, semangat.
1: Ah, ngarep. Ntar pada komen lah di
0: Oktober banyak di duit. Oktober
1: amin,
0: banyak
1: amin,
0: duit.
1: Amin. Iya bener lagi, kemarin gue ngeliat postingan tuh Oktober dalam 3 bulan terakhir ini. Oktober, November, Desember ya. Percayalah rezeki Anda akan berlimpah.
0: Amin, amin. Terima kasih buat doanya di Kak Arwan.
1: Jangan cuma amin doang, usaha.
0: Kerja guys, kerja.
1: Kalau cuma ketikan-ketikan gitu memang bikin semangat, itu positif kan ya.
0: Yeah, positif.
1: Cuma membuat membuat aura kita lebih semangat itu. Tapi jangan lupa
0: aura kasih ya.
1: Jangan cuma nunggu doang gitu. Yang
0: usaha harus ada,
1: harus
0: usahanya.
1: Ada usahanya.
0: Kerja keras guys.
1: Kerja keras.
0: Jangan rebahan doang di rumah. Yes. Ya kan mager. Ini ada ucapan selamat ulang tahun nih dari Mbak Sari. Happy birthday untuk Bapak Hartadi Sidi. Sehat, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga. Oke.
1: Happy birthday.
0: Terima kasih Mbak Sari. Lu aja dah. kita Lalu mau lagi. Balik lagi nih ya. Thank you juga buat yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada Cantik Francisca, terima kasih. Ada Efrata Ketaren, ada Alicia Pang, thank you. Kita mau
1: semuanya
0: menuntaskan topik kita. Jadi sebenarnya ya, kita itu sebelum berkomentar nih di media sosial ya, topik kita pagi hari ini. Jadi sebelum kita berkomentar di media sosial, kita itu bisa mencoba 3 langkah. Yang pertama itu kita harus paham dulu konteks. Okay. Ya, apa? Terus pisahkan juga nih antara fakta dan juga opininya.
1: Okay.
0: Dan jelaskan alasan tanpa merendahkan orang lain.
1: Nah itu tadi the harus point. Bisa membedakan juga kritik yang membangun, kritik yang menjatuhkan. Ya kan?
0: Betul, setuju.
1: Coba deh kalau kita di posisi orang tersebut gitu loh. Pasti gak mau kan?
0: Pasti gak mau.
1: Maksudnya gak enak banget, gedek, kesel.
0: Iya bener, apalagi ngebaca komentar-komentar yang gak banget gitu kan. Tapi sebenarnya kritik boleh ya?
1: Kritik boleh,
0: ya?
1: Boleh. Tapi itu tadi, boleh kita mengkritik misalnya kayak ide-ide atau kebijakan gitu kan. Misalnya, oh ide lo bagus nih, kebijakannya bagus.
0: Yeah.
1: Tapi jangan sampai kita menyerang personalnya, orangnya.
0: Yeah.
1: Nah itulah yang membedakan, itu kayak kritik itu boleh gak sih sebenarnya? Boleh-boleh aja, sah-sah aja.
0: Boleh.
1: Kalau kita mengkritik tentang kinerjanya, bukan orangnya gitu.
0: Dan alangkah baiknya juga setelah kita mengkritik, kita kasih solusinya. Menurut kita gimana gitu baiknya.
1: Betul.
0: Oke, terima kasih yang sudah menemani kita pagi hari ini. Thank you buat teman-teman yang ada di live TikTok Heartland FM. Dan besok di waktu yang sama, Mona Espresso akan kembali hadir menemani kamu mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Dan sesaat lagi bakal ada SKI Sketsa Keluarga Indonesia.
1: Kita bahas apa nih nanti Nizi?
0: Tentang apa tadi yang kamu bilang?
1: Orang tua bahagia, anak bahagia, mengatasi parenting burnout.
0: Nah, yang mau tanya-tanya boleh ya, karena nanti bakal ada narsum yang hadir di studio kita. Oke, Efrata Ketaren, komentar penyiar kita ini bukan plus, bukan, bukan komentar, maksudnya gimana? Tetapi komentar yang bijaksana. Kayaknya memuji nih, pujian nih kayaknya buat kita ya. Terima kasih,
1: Bapak
0: Efrata Ketaren,
1: ibu,
0: Ferry.
1: Ini.
0: Oh, Ibu, terima kasih Ibu Efrata Ketaren, thank you buat Kak Ferry, FG, Kak juga. Sehat-sehat buat kita semua.
1: Yes.
0: Dan kita tunggu atensi kamu selanjutnya ya di SKI, Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana.

yang menghangatkan, ada perbedaan yang menguji, dan ada perjuangan yang mungkin tidak pernah terlihat oleh orang lain. Kadang kita merasa sendiri menghadapi semua itu. Padahal banyak keluarga lain yang merasakan hal yang sama. Seperti yang disampaikan oleh Virginia Satir, keluarga adalah tempat kita belajar mencintai dan dicintai. Namun belajar itu adalah proses umur hidup. Melalui sketsa keluarga Indonesia, kami hadir untuk menemani Anda, membahas berbagai persoalan keluarga dari sudut pandang yang luas, mulai dari parenting, hukum, sosial, hingga isu-isu yang sedang hangat diperbincangkan. Dikemas secara santai, jujur, dan penuh makna bersama para narasumber terpercaya. Anda juga bisa ikut terlibat, berbagi, bertanya, dan menemukan solusi bersama. Sketsa Keluarga Indonesia, setiap Senin sampai Kamis, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Di Radio Heartline 100,6 FM, YouTube channel Heartline Network, dan aplikasi Jalur Hati.

0: Sketsa Keluarga Indonesia menemani Anda di pagi hari ini. Good morning semuanya, Dika di sini.
1: Ada Ragil sih juga.
0: Yes, selama satu jam ke depan tentunya kita akan menemani dengan topik yang menarik. Orang tua bahagia, anak bahagia, bagaimana mengatasi parenting burnout.
1: Dan tentunya kita gak cuman berdua aja ya, yes. Gak cuman Ragil Z dan juga di Kak Arwan, tapi sudah ada narasumber yang hadir di studio kita pagi hari ini. Dan seperti biasa kita juga mengundang untuk setiap pendengar bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
0: Yep.
1: Oke, ada siapa pagi hari ini yang bersama-sama dengan kita di Kak Arwan?
0: Ada Mas Rinda Ambarita, SEMSI, yang merupakan seorang psikoedukator dan konselor yang sudah hadir di studio kita pagi hari ini. Selamat pagi, Kak Rinda.
1: Pagi, Kak Rinda.
2: Selamat pagi, Kak Dika sama Kak Ragil.
0: Thank you, udah menyediakan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di pagi hari ini. Dan emang ya, terlihat kalau anak bahagia itu... Cirinya tuh dari orang tua yang bahagia. Karena orang tua gitu bahagia ya? Rumah terasa tenang, nyaman, happy lah pokoknya bawaannya gitu kan. Tapi yang jadi PR pastinya kan menjadi orang tua itu gak mudah. Seperti
1: seperti ibu-ibu ini.
2: Seperti dua ibu ini ada.
0: Itu saya mengikuti itu. Ya, pasti banyak hal-hal yang dipikirkan, apalagi seorang ibu rumah tangga gitu kan. Yang notabene, apalagi kalau ini harus mengurus rumah, anak, belum lagi suami ya.
1: Iya, belum lagi kalau sambil bekerja. Yes. Ya kan?
0: Silakanlah kalian curhat hari ini.
2: Oke.
1: Gitu ya, berarti di Kak Arwan dengerin curhatan kita.
2: Belajar juga loh nanti jadi ayah ya. Yes. Kan? Partner istri.
0: Amin. Nah, topik kita ini kan orang tua bahagia, anak bahagia mengatasi parenting burnout. Kak Rinda, nih kalau ngomongin tentang burnout gitu, apalagi terkait dengan orang tua. Kalau dari sisi pandangan Kak Rinda sendiri, parenting burnout itu seperti apa sih, Kak Rinda?
2: Jadi parenting burnout itu ada bukan cuman kelelahan fisik biasa ya gitu.
0: Okay.
2: Tapi udah stres kronis lah ya, udah gabungan dari kelelahan fisik, mental, emosional gitu, dan udah akumulasi sekian waktu, tidak ada perilisannya, penyelesaiannya gitu. Gitu, bagaimana meregulasi emosi yang lagi negatif ini gitu, jadi udah ya gitu ya? Menumpuk.
1: Tapi sebenarnya ini kayak ada perbedaannya nggak sih, Kak Rinda, yeah, antara orang tua yang cuma sekedar lelah doang sama yang benar-benar udah burn out gitu?
2: Kalau kelelahan fisik kan kita bisa istirahat yang cukup kan, bangun besok paginya udah agak segar gitu. Terus juga kalau kita ambil santai di weekend itu juga udah bisa mengembalikan energi kita gitu. Nah, masalahnya kalau udah burn out, apa ciri-cirinya gitu kan? Biasanya mudah tersinggung. Jadi kan udah kelelahan fisik dan mental tadi ya. Mudah tersinggung, komunikasi dengan pasangan dan anak juga sudah mulai macet gitu.
1: Gampang emosi juga.
2: Dan gampang
1: bisa
2: emosi.
0: Itu ciri.
2: Itu hal-hal yang sederhana, yang kecil ya. Dia gampang untuk tersinggung.
0: Itu ciri paling nyatanya.
2: Paling dasar, paling nyata itu.
0: Ya. Apa-apa tersinggung, bawahnya pengennya marah-marah gitu. Kalau kelelahan cuma sekedar lelah gitu doang, paling ya
2: jeda sebentar gitu kan, duduk ya, oke, udah rilis lagi gitu. Tapi kalau udah burn out, namanya udah lelah, mental kan gak kelihatan kan. Kalau fisik kita capek, yaudah istirahat, tidur. Tapi kalau mental gak kelihatan gitu. Jadi ketika kita pun istirahat, dan istirahatnya cukup, bangunnya tetap ngerasa fatigue gitu, lelah. Itu
1: kayak
2: lelah mental
1: ada gairah,
2: tuh.
1: Gitu ya.
2: Hampa gitu.
1: Putus asa gitu termasuk juga.
2: Termasuk lah. Maksudnya karena enggak bisa mengatasi tadi ya. Bagaimana aku merilis kelelahan mentalku ini gitu.
0: Oke nih. Kalau sebagai orang tua kan itu biasanya pastinya membuat seseorang mengalami apa ya? Mengalami kelelahan fisik dan emosional nih. Jadi peran orang tua nih harusnya seperti apa nih, Kak Rinda nih? Karena kayak dengerinnya ini berat banget kayaknya.
1: Jadi orang tua gitu ya.
2: Ya, kadang-kadang kita merasa kelelahan yang luar biasa itu diasosiasikan ketika anak-anak masih bayi ya,
1: masih kecil
2: gitu ya. Tapi sebenarnya dalam masa semua fase gitu ya, mulai dari bayi, remaja bahkan sampai dewasa itu tugas kita sebagai orang tua itu memang kan udah tahu di awal kita mengasuh, mendidik, mengasihi anak-anak kita. Kalau kita bisa memberikan ke diri kita gitu tanggung jawab yang harus saya jalani tanpa berusaha untuk sempurna, kita akan menjalani peran kita sebagai orang tua sebagaimana wajarnya aja gitu. Cuman kadang-kadang kayak di zaman sekarang ya, menjadi orang tua itu kadang-kadang karena terlalu banyak terpapar media sosial, kita jadi suka melihat ada peran orang tua yang kelihatan sempurna gitu. Misalnya mulai dari mengasuh bayi, kita cenderung melihat orang lain kok mengasuh anaknya atau memberikan yang terbaik dengan cara memberikan makanan yang terbaik, kayak misalnya dari organik gitu kan. Terus kayaknya semuanya terlihat perfect gitu kan. Terus kita langsung ngerasa, waduh, kayaknya tugasku sebagai orang tua gak maksimal nih gitu. Jadi apa ya, ketika menjalani peran sebagai orang tua itu dibilang kita menikmati, ya menikmati aja setiap fasenya gitu. Lelah iya gitu, tapi apa ya, kita bisa menjalaninya dengan, kan peran orang tua kan ada suami dan istri gitu,
1: berdua,
2: ayah dan gitu ibu, ya. Bagaimana kita mengkombinasikan peran yang apa ya, seimbang gitu. Kapan kita misalnya lelah, misalnya ibu gitu, saya lagi lelah, dan dia bisa komunikasikan kepada suami gitu, sama seperti suami juga lelah, misalnya pulang kantor, saya lagi lelah, jangan terlalu dibebani gitu. Begitu sih Bang. Jadi jangan merasa tugas orang tua berat banget sih, harus sempurna gitu. Sehat aja sebagai orang tua.
0: Okay. Tapi apakah parenting burnout ini hanya dialami orang tua yang memiliki anak kecil gitu?
2: Nah itu tadi yang saya bilang kan, sering tuh diasosiasikan karena punya anak kecil. Pikirannya kalau anak bayi terutama ya, kita harus mengikuti ritme bayi, kadang kita begadang sampai jam tidur kita kurang gitu. Itu kan kelelahan fisik. Nah misalnya kalau udah kelelahan fisik, kita gantian kan, biasanya ibu yang paling banyak begadang. Tapi ada masa waktu-waktu ketika kita bisa komunikasi sama suami gitu, aku butuh istirahat, benar-benar butuh istirahat. Bagaimana mereka menyiasatinya lah gitu. Misalnya kalau perlu jam-jam menyusui, dia kan udah bisa pumping dulu gitu, disimpan. Jadi ketika ibu istirahat, si ayah bisa mengambil peran itu. Dia bisa memberikan dari yang sudah di pompa tadi asinya. Bagaimana menyiasati lah, bekerja sama sebagai suami istri.
1: Bekerja sama dengan pasangan gitu ya, Kak.
0: Tapi yang istilah harus sempurna itu enggak terlalu dipikirkan loh ya.
2: Anak-anak enggak butuh orang tua yang sempurna. Anak-anak butuh orang tua yang sehat mental dan fisik.
1: Tapi Kak Rinda nih, gimana kalau seandainya ya kita ini menjadi orang tua tunggal gitu. Dalam artian mungkin hubungan suami istrinya ini LDR atau suami kita ini bekerja di luar pulau, luar negeri bahkan. Jadi kita harus terbiasa handle semuanya sendiri gitu. Ini pasti akan membuat para wanita ini, ibu-ibu ini akan lebih sering burnout gitu. Atau bagaimana ini Kak Rinda?
2: Bisa kemungkinan besar jadi burnout ya kalau semua dihandle sama ibu gitu. Tapi gak tahu kesepakatannya sama suami ya, kalau misalnya LDR seperti itu, apakah mereka memungkinkan untuk cari pengasuh atau melibatkan orang lain gitu, entah keluarga gitu, untuk ambil beberapa, ini kalau kondisinya misalnya bayi ya, apakah mereka bisa mengambil sebagian gitu peran, dalam arti mengasuh, menjaga gitu ketika ibu perlu istirahat gitu. Tapi kalau memang semuanya tanggung jawab diambil sama seorang ibu gitu, memang case by case ya. Mungkin kemungkinan besar ibu mengalami kelelahan. Tapi balik lagi, sebagai seorang ibu pasti punya insting bagaimana menyiasati ketika merawat anak gitu. Kapan anaknya bisa dibuat tidur gitu. Nah biasanya kalau bayi itu kan tahu sebenarnya kondisi emosional ibu gitu.
1: Bisa merasakan.
2: Bisa gitu. Jadi kalau misalnya ibu tenang meskipun dia sendirian, dia akan mengajak bayinya kan, kamu butuh istirahat nih karena ibu juga perlu istirahat gitu. Jadi bisa disiasati kok. Yang penting kondisi emosional ibunya gitu. Jangan menganggap kenapa sih aku harus mengalami ini sendiri gitu. Kenapa? Jadi kalau mempertanyakan itu, padahal mungkin kan dengan LDR keadaan ekonomi baik gitu ya. Tapi ketika dia bisa mengatasi sendiri kayak yang tadi saya bilang itu, emosinya itu bisa menerima semua keadaan dengan tidak mempersalahkan suami gitu, anak akan mengerti kok. Jadi tuh kayak kita tuh punya atmosfer gitu. Jadi kalau ibunya itu bisa dengan tenang, bisa ajak bicara, meskipun dari bayi dia udah punya soul gitu kan, udah punya roh yang kita bisa ajak untuk bicara gitu. Kita perlu kerjasama ya, karena cuma ada mama nih di sini gitu. Ya dilatih dari bayi tuh sebenarnya bisa.
1: Bisa diajak komunikasi.
2: Bisa diajak
1: gitu
2: komunikasi. Ya, saya sudah mempraktekkan itu. Jadi dari
0: berhasil kali ini.
2: Berhasil gitu dari apa namanya, dari bayi gitu ya. Jadi saya bilang memperlakukan dia nggak pernah saya bilang cep nggak, saya nggak pernah kayak gitu sama anak-anak. Jadi ya kamu ini ya, mami itu perlu tidur, perlu istirahat. Kita sama-sama istirahat. Benar, itu
0: diajak ngobrol ya.
2: Diajak ngobrol selayaknya ini. Dan itu bisa dipraktekkan buat bapak, buat ibu-ibu ya, terutama.
0: Tapi ini buat ibu-ibu aja nih yang bisa gitu.
2: Nah, ketika bapak mengambil peran, istri lagi istirahat, bapak juga aja ngobrol aja. Bayinya jadi anak yang baik ya, yang tenang, bantu mama papa gitu.
1: Oke, Kak Rinda mungkin bisa menjelaskan juga nih perbedaannya dengan baby blues itu gimana? Dengan burnout sama atau ada bedanya nih Kak Rinda?
2: Kalau baby blues itu ya, kita itu suka ibu yang mengalami baby blues itu kadang-kadang dia terlalu overthinking. Bukan hanya karena, kalau kayak tadi kan burnout itu beban gitu. Kita menganggap semuanya tuh baik jadi beban buat kita, tanggung jawab gitu loh. Terus ada hal-hal lain juga yang mungkin ngelot pikiran kita gitu. Misalnya ini bayi kedua gitu kan, dia dia harus taking care juga sama anak pertama gitu. Nah kalau baby blues itu sepemahaman saya gitu, ketika dia memikirkan sesuatu yang terjadi, tiba-tiba dia gak mengerti sebenarnya kenapa dia bisa baby blues gitu. Memikirkan kondisinya dia, memikirkan sesuatu yang terjadi sebelumnya gitu. Kayak misalnya waktu itu saya pernah mengalami baby blues tapi gak terlalu parah gitu. Ketika saya mengingat, wah seandainya ada mama saya mendampingi saya ya, mungkin saya gak seperti ini gitu. Jadi itu baby blues itu kadang-kadang muncul juga ketika ibu merasa seperti ini, saya bisa gak ya merawat bayi saya ini. Jadi overthinking ke depannya gitu. Di saat kita overthinking seperti itu, dia akan sedih, dia akan nangis secara emosional, dia akan nangis gitu untuk sesuatu hal yang belum terjadi gitu. Nah beda penanganannya dengan burnout tadi ya. Jadi memang perlu diperhatikan, ibu secara emosionalnya itu, ibu yang tenang itu pasti bisa mengatasi fase-fase, mulai dari fase bayi kok gitu. Jadi parenting itu it's all about parent gitu. Hanya kita sebagai orang tua yang perlu berproses gitu. Anak itu jangan dianggap sebagai beban.
1: Ya, karena emang banyak banget orang tua itu yang menganggap bahwa anaknya ini adalah beban gitu ya. Sampai akhirnya tuh segala hal yang dia lakukan itu pemikirannya itu kadang kayak gak sesuai kenyataan gitu.
2: Bener, karena kita tadi kan memikirkan saya harus memberikan yang terbaik buat anak saya gitu. Itu beban kan, ketika kita merasa fail sebagai orang tua, saya merasa gak memberikan yang terbaik gitu, memaksakan diri. Itulah yang menjadi beban mental kita kan.
1: Benar. Belum lagi kalau kita itu suka membandingkan kehidupan rumah tangga kita, anak-anak kita dengan orang lain gitu ya. Bahkan orang-orang yang ada di media sosial itu yang seringkali mempengaruhi juga bagaimana cara kita mendidik dan memperlakukan anak-anak kita.
0: Yes. Tapi kalau ngomongin tentang parenting burnout gitu, dampaknya nih Kak Rinda, bagi ke pasangan, bagi ke anak, apa aja nih Kak Rinda?
2: Ini penting ya, ketika kita sudah mengalami burnout, dampaknya kepada pasangan itu kita jadi akan macet komunikasinya. Kita gak bisa mengungkapkan apa yang lagi kita rasakan, karena takut pasangan kita juga lagi lelah gitu ya. Sehingga ketika kita mau ngomong, jadi mikir dia juga sama-sama capek gitu. Jadi hubungan sama suami istri bukan hanya komunikasi ya, berlanjut ke hubungan suami istri gitu. Mereka gak bisa lagi duduk dengan tenang gitu. Jadi lama-lama juga akan kepikiran hampa dan merasa aduh pengen kabur nih gitu. itu dampak burnout, hubungan suami istri itu jadi nggak baik. Dampak ini kan ada efek dominonya juga ke anak kan. Apalagi anak-anak itu misalnya kayak anak kecil, kita merasa ah anak kecil tahu apa sih gitu. Sebenarnya mereka bisa merasakan kan emosi di sekitarnya, atmosfer sekitarnya. Mereka juga bisa merasakan bagaimana orang tua berkomunikasi, apakah kondisi mereka lagi baik-baik saja gitu. Jadi ya itu berdampak sama anak juga.
1: Oke, kalau faktor yang paling sering menyebabkan orang tua mengalami burnout ini sebenarnya apa Kak Rinda? Yang paling sering gitu?
2: Ya. Kalau orang tua ya, maksudnya suami istri gitu. Maksudnya menjadi orang tua yang sehat adalah pasangan yang sehat kan kita bisa berkomunikasi gitu ya. Misalnya kalau istri yang di rumah, mereka single career ya, istri yang di rumah sebagai ibu rumah tangga dan suami sebagai provider gitu. Nah ini kan butuh saling mengerti ya, suami punya tanggung jawab di luar dan mungkin juga punya tekanan dari pekerjaan gitu. Nah ketika mereka pulang lah, let's say pulang ke rumah gitu, punya ekspektasi masing-masing kan. Suami udah lelah dari luar, dia mengharapkan istri menyambutnya dengan senyuman gitu, melayani. Padahal istri juga di rumah lelah loh, 24 hours kan. Kalau misalnya single, dia di rumah ya, ibu rumah tangga. Dia juga mengharapkan ketika suami pulang, ditanyain gitu, kamu gimana hari ini gitu.
1: Pinginnya ya, ekspektasinya. Pinginnya.
2: Jadi itu ada ekspektasi. Makanya sebaiknya suami dan istri itu mengkomunikasikan apa harapannya mereka, bagaimana mereka mau diperlakukan. Jadi gak menumpuk gitu. Gak ada pemikiran bahwa saya, kalau saya cerita dia gak bakalan mengerti, atau kalau saya meminta dia belum tentu menuhin gitu. Padahal kan belum dikomunikasikan.
0: Karena pikirannya udah udah dipenuhi dengan kata-kata itu ya.
2: Tadi ya. Ada tekanan masing-masing.
0: Iya, benar sih. Cuma ya memang seperti yang Kak Rinda katakan gitu, lebih baik dikomunikasikan. Mau nanti belakangnya hasilnya apa, apakah memang ya satu sisi tadi yang aku tangkap, si istri juga takutnya nanti suami lagi kecapean ya, dia berempati juga gak sih?
2: Betul.
0: Karena merasakan lelahnya juga, takutnya nanti nambah pemikiran gitu kan. Takutnya juga nanti yang ada pertengkaran bukan sebuah solusi jadinya.
2: Panas jadinya.
0: Panas, sama-sama panas, sama-sama lagi capek gitu. Ya memang kasihan ke anak nanti dampaknya. Betul. Melihat hal yang seperti itu jadinya, loh kok kenapa jadi orang tua gue berantem gitu kan. Satu sisi kan anak juga pengen sebuah ketenangan, kenyamanan gitu kan. Wow, ini menarik banget nih kalau hal seperti ini. Ya jangan disepelekan juga kalau memang sedang mengalami parenting burnout. Sedang mengalami burnout, ya lebih baik dirilis ya Kak ya.
2: Betul.
0: Oke.
1: Oke, Kak Rinda nih, kalau kita lihat dan membandingkan ya, orang tua zaman sekarang sama orang tua zaman dulu tuh, ini pasti yang zaman sekarang ini jauh lebih berat ya bebannya ya. Berbeda zaman, berbeda juga aktivitasnya, tantangannya, seperti itu kan?
2: Iya, betul. Apa ya, menjadi orang tua yang sekarang sebenarnya bisa kita ambil lebih mudah karena kita banyak contoh sebenarnya kan. Tapi bisa juga, itu kan akan selalu datang berkat dan tanggung jawab. Menjadi sesuatu yang berguna dan tidak berguna gitu. Sama kan ketika kita melihat informasi, oh menjadi parenting yang baik gitu. Kita bisa ambil yang baiknya gitu. Tanpa membandingkan kehidupan kita, standar hidup kita, standar parenting kita dengan orang lain gitu. Jadi kalau zaman dulu kan, bagaimana menjadi orang tua yang baik itu, orang tua kayaknya otodidak aja ya. Karena parenting class juga mungkin gak ada.
1: Gak ada. Media juga gak ada.
2: Media juga gak ada.
1: Bisa gitu. Belajar di mana-mana gitu.
2: Kalau sekarang kan parenting class banyak, terus juga di media-media juga banyak informasi gitu. Cuman balik lagi, kita mau mengambil sisi baiknya atau sisi buruknya. Kalau mengambil sisi buruknya kan kayak tadi, membanding-bandingkan. Kalau udah masuk ke orang tua yang membanding-bandingkan, itu jadi gak bermanfaat, jadi gak sehat gitu.
0: Oke, makanya disarankan ya, jangan menuntut yang sempurna, jangan membandingkan itu, dengan orang lain gitu ya.
2: Betul.
0: Karena kadang-kadang media sosial tuh, gue ulang nih sih, too good to be true.
2: Yang diperlihatkan highlight reel yang 30 bahkan sampai 1 menit.
0: Betul.
2: 24 hours We never know, kita nggak pernah tahu kan.
0: Kalau sebenarnya itu ya sama, kita juga mengalami hal-hal yang nggak enaknya gitu ya.
2: Di pos sebentar, lagi makan, dikasih makanannya gitu. Habis itu sih berantakan gitu ya. Jadi kita jangan mau tertipu dengan itu.
0: Betul, tapi Karina boleh nggak sih kita sebenarnya melihat-lihat konten-konten kayaknya ini positif gitu. Kontennya tentang parenting kah, atau mungkin tentang hal-hal yang bisa membawa pengaruh positif nih untuk rumah tangga kita. Boleh gak sih sebenarnya?
2: Iya jelas, makanya tadi bilang parenting sekarang sebenarnya lebih mudah.
0: Iya.
2: Karena mereka banyak melihat bisa mengikuti parenting class, banyak informasi juga. Tapi kan selalu dua sisi tadi yang saya bilang, bisa diambil bermanfaat, bisa juga tidak. Ketika kita masuk ke dalam membandingkan diri, membandingkan standar kita dengan orang lain, kita mulai cemas.
0: Cemas ya.
2: Apakah parentingku sudah baik atau tidak?
0: Jadi kepikiran gitu ya.
1: Membandingkan gitu ya.
2: Padahal kan beda. Misalnya, ih kok dia kasih anaknya salmon, saya cuma bisa kasih lele.
0: Nah,
2: nanti kok dia bisa kasih organik, saya enggak. Nah, itu mulai cemas kan? Gagal sebagai orang tua, merasa saya enggak memberikan yang terbaik buat anak. Lelah. Jadi ambil yang baik aja gitu, iya.
0: Oke.
1: Tapi
2: ini semangat nih.
0: tapi kadang-kadang kan gini, banyak juga sekarang konten-konten creator gitu yang okay lah dia membentuk buat konten untuk parenting. Tapi kalau salah nggak nih ya, boleh dibenarkan ya oleh Karinda juga gitu. Kadang-kadang kan pasangan yang masih muda tuh kalau aku lihat ya, ini orang kayak jadi si paling si paling pengalaman gitu istilahnya gitu loh. Padahal kan di satu sisi ya masih ada mungkin usia pernikahan yang 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas, itu yang kok ini berbeda ya cara pandangannya. Gimana nih Karinda, kita harus menyikapinya gitu.
2: Maaf ya, saya nganggap itu lucu gitu. Ketika misalnya baru nikah, terus baru nikah 3 tahun, let's say punya anak 1 tahun, tapi ngerasa si paling oke.
0: Iya.
2: Maksudnya saya ya udah enjoy aja dulu ya satu tahun ini, mungkin kan bayi terus 1-3 tahun itu katanya lucu-lucunya gitu kan. Tapi kalau menasihati, jadi orang tua yang sempurna adalah seperti ini, jangan deh. Maksudnya itu bisa kita ambil sebagai hiburan gitu, tapi juga jangan membandingkan. Ya balik lagi membandingkan, sempurna banget sih gitu. There is no perfect parent, jadi nggak ada yang sempurna buat ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana gitu. Ketika melihat, wah seharusnya kita bisa seperti itu, tidak usah membandingkan. Jadi kalau pasangan muda yang baru menikah di usia 5 tahun terus mengajarkan bagaimana menjaga pernikahan supaya harmonis, kita nggak pernah tahu. Jadi jalanin aja rumah tangganya yang baik-baik, yang sehat gitu.
0: Oke.
1: Karinda, menjadi orang tua, apalagi menjadi seorang ibu ya, itu kan tanggung jawab yang besar gitu. Kadang-kadang juga bahkan nih, kita itu kayak gak punya lagi waktu untuk diri kita sendiri, untuk memperhatikan diri kita sendiri gitu. Giliran ada nih waktunya buat kita memperhatikan diri sendiri, itu kadang itu kayak ada rasa bersalah gitu. Bener gak ya? Karena kadang-kadang itu sebagai seorang tua itu pengennya itu selalu memberi yang terbaik kan buat anaknya. Kenapa duit ini gak aku kasih aja buat anakku, buat beli bajunya, susunya, dan sebagainya gitu loh. Sampai akhirnya ya itu tadi, kita itu menyepelekan atau menomorsekiankan me time kita atau waktu-waktu yang mungkin bisa buat kita happy gitu.
2: Nah, ini nih perlu dibenarkan gitu ya. Rasa bersalah ketika me time. Kalau saya pribadi memang sudah menjalankan ini gitu, mengambil me time gitu dari dulu, bahkan ketika anak pertama usia 1 tahun dia pergi ke Bali. Liburan saya tinggalkan, dan memang ini bisa, ini case by case ya, bisa dikondisikan, gak mesti pergi keluar jauh gitu. Bisa juga tadi dengan mereward diri, misalnya membeli barang tanpa merasa bersalah gitu. Gimana caranya supaya gak merasa bersalah? Jadi begini, ketika kita melakukan sesuatu dengan merasa terpaksa, misalnya kita merasa ini anak harus saya berikan yang terbaik, jadi semuanya dikasih ke anak, berarti memang kita sebagai orang tua perlu ada pengorbanan kan. Tapi kalau kita itu kering secara emosi, kita nggak mereward diri kita dengan sesuatu, dengan tadi me time itu kan nggak hanya mengambil waktu sendiri, tapi juga membeli sesuatu yang menyenangkan kita dan tidak mengorbankan kebutuhan si anak gitu. Jadi ketika emosi kita terpenuhi, kita lebih bisa merawat anak kita dengan baik.
1: Lebih happy gitu ya jatuh.
2: Jadi kan istilahnya gini, we cannot pour out from an empty cup. Jadi kalau kita kering, kita kosong, kita kan gak bisa menuangkan kasih sayang kita ke anak gitu.
0: Iya, iya.
2: Jadi harus punya mindset itu. Aku melakukan ini bukan karena egois, tapi supaya aku lebih sehat dan aku bisa lebih merawat mereka dengan baik gitu. Tapi balik lagi, me time-nya itu apakah setiap hari, apakah sekali seminggu, apakah sekali sebulan gitu kan. Jadi harus dilihat.
1: Harus disesuaikan dengan harus disesuaikan keadaan ekonomi
2: dengan
1: juga ya.
2: Keadaan ekonomi gitu.
0: Ya kalau me time tiap hari ya bareng anak.
2: Kalau me time cuman senang minum kopi, ya udah aku minum kopi 15.000 enggak apa-apa dong, tapi udah segar gitu. Atau me time-nya sekedar aku mau istirahat ah, enggak mesti beli, enggak mesti keluar, tapi istirahat aja.
1: Iya.
2: Istirahat aja udah tanpa gangguan anak, tanpa gangguan suami, itu udah me time. Udah me-recharge lagi gitu.
0: Iya, setuju sih Karina. Apalagi ya.
2: Iya, kalau kita lelah
0: ekonomi.
2: Iya, enggak mesti pergi jauh-jauh gitu.
0: Karena di beberapa belakangan postingan belakangan ini aku suka ngelihat postingan-postingan yang pada ngedowngrade akhirnya. Apakah ini berdampak juga nih kepada kebutuhan anak juga untuk memperhatikan kebutuhan anak gitu kan? Yang ya kayak contohnya iya nih, karena aku lihat postingan yang udah berkeluarga gitu kan, gue ngedowngrade misalnya yang tadinya dia biasa dengan menggunakan mobil gitu kan, sekarang motoran gitu. Sampai ada yang beberapa teman-teman tuh yang ngejual gitu dan memposting di media sosialnya. Ini gimana nih ya? Ini berdampak kepada anaknya nggak nih, kebutuhan anak atau bagaimana nih nanti gitu kan? Tapi emang in this economy ya kita memang benar-benar harus bijaksana ya, karena ini terkait dengan keluarga juga.
1: Oke, sepertinya seru sekali perbincangan kita.
0: Saya semangat nih ngobrolin tentang ini.
2: Ada yang belajar.
1: Kita mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada, jika Anda ingin bertanya ya, langsung saja kirimkan pertanyaan Anda pagi hari ini di 0819269000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Sketsa Keluarga Indonesia masih menemani Anda di pagi hari ini, masih dengan topik orang tua bahagia, anak bahagia, mengatasi parenting burnout. Ternyata ya, kalau memang sudah mengalami burnout, salah satunya itu harus dirilis ya sih ya. Bisa olahraga-olahraga dikit kali ya, atau gimana nih Kak Rinda untuk kita merilis burnout ini Kak Rinda?
1: Kalau saya pribadi karena suka olahraga, saya menyalurkan stres saya ke olahraga, stres rilis. Jadi ketika olahraga berkeringat itu kan keluar tuh.
0: Yes, benar.
1: Ya kan? Jadi ada endorfin ada hormon ya? Endorfin gitu yang membahagiakan gitu. Jadi kalau memang sudah ada tanda-tanda burnout tadi ya, cari memang kesukaannya apa ya? Mungkin bisa makan.
0: Wah, coklat, saya suka coklat kalau udah bener-bener mood gak enak.
1: Nah, dark coklat 70% itu bisa menstimulasi.
0: Yuk bareng kapan kita?
1: Itu bisa bikin tenang loh.
0: Iya benar. Gitu. Macam-macam gitu ya.
1: Misalnya jogging atau sepeda. Hal-hal yang sederhana juga bisa dilakukan sekedar istirahat tanpa gangguan.
0: Betul.
2: Berarti setiap kita harus mengenali diri kita masing-masing. Benar. Apa yang bisa buat kita happy gitu.
0: Tapi aku setuju sih tadi kayak bahasan me time itu tanpa merasa bersalah gitu kan. Karena ya kalau orang tuanya mungkin dengan case burnout ataupun bawaannya marah-marah mulu, jadi suasana rumah jadi gak enak toh.
2: Betul. Tapi kalau me time-nya jalan-jalan ke mall, shopping, ini gimana nih Kak?
1: Okay.
2: Antara memang mau me time atau memang karena banyak maunya.
1: Ini buat ibu-ibu juga ya, atau mungkin buat Kak Ragil ya. Pas kan kadang-kadang memang perempuan itu suka window shopping katanya. Pastikan ketika mau ke mall, kartu-kartu ditinggal di rumah. Eh tapi sekarang ada kiris ya. Jangan sampai kita mau rilis nanti akan muncul masalah baru dengan spending uang yang nggak seharusnya dikeluarkan gitu loh. Jadi akhirnya memunculkan masalah baru gitu.
2: Atau mungkin bisa kasih batasan aja kali. Betul, ya. Aku mau jalan-jalan tapi mungkin cukup dengan 500.000 aja gitu, enggak boleh lebih gitu.
1: Menjadi bijaksana
0: cukup dengan 500.000.
1: Bawalah 500.000 gitu.
2: Dika senyum-senyum aja Dika.
0: Saya udah kebayang nanti suaminya. Dalam pikiran suaminya. Aduh ampun putih gua.
1: Jangan sampai memunculkan masalah baru sih.
0: Iya sih, benar sih ya. Tapi emang setuju sih, me time itu memang penting banget ya, apalagi buat orang tua. Ya, karena bisa mungkin dalam sebulan sekali atau dua kali, atau harus berapa kali nih Kak Rinda kita
2: me time-nya? Baiknya gitu, bagusnya gitu Kak Rinda. Apakah waktu kita udah benar-benar merasa kayak stres, kayak jenuh, kita bisa me time gitu? Atau bagaimana? Atau di jadwal aja gitu?
1: Kan kita sebaiknya jangan sampai burnout kan?
0: Iya.
1: Nah kalau misalnya in daily gitu, kita supaya nggak menumpuk rasa kesel atau stres gitu di hari-hari biasanya itu, ya me time-nya itu dengan ambil waktu tadi, misalnya olahraga atau istirahat tanpa gangguan,
2: diselipin gitu ya.
1: Jadi kan setiap hari tuh kita harus ngeluarin bebannya gitu, jangan sampai menumpuk. Kadang-kadang kan kita suka nggak menyadari, oh ternyata ini kepikiran yang kemarin-kemarin gitu. Jadi menumpuk, once dia menumpuk tuh meledak gitu. Ketika menjadi ada sesuatu kejadian gitu kan, kita langsung shock gitu, panik. Itu akibat dari stres yang nggak dirilis setiap hari.
0: Karena kasihan juga dampaknya ke mental kita sendiri. Betul. Ya, ke mental orang tua sendiri ya. Jadi bawahnya nanti, aduh kan gak enak ya kalau kita sendiri aja ngerasain kalau sebenarnya gak mau marah-marah, tapi kenapa bawahnya pengen marah-marah ya? Itu mungkin yang menjadi ciri utama kalau kita benar-benar udah
1: kelelahan
0: gitu.
1: Mental ya, yang tadi ya, udah mudah marah, udah tersinggung, komunikasi macet sama istri dan anak.
0: Berarti bisa disikapi dengan olahraga ya. Tapi
1: tergantung tadi ya, kesukaannya apa. Ada yang suka makan, ada yang suka olahraga,
2: atau hobi ya, yang suka
0: lebih
2: ya,
0: makan nyanyi kali ya.
1: Ada yang suka ngobrol
2: karaoke.
1: Karaoke.
0: Tapi pertanyaannya,
1: yang sehat tapi ya.
0: Pertanyaannya kapan nih waktunya kita butuh pertolongan? Artinya kapan waktunya kita juga untuk misalnya ke konseling, konselor gitu kan, Rinda?
1: Ya, kalau sudah mulai makin parah itu tanda-tandanya udah makin jauh, udah makin distance kita sama pasangan. Udah merasa yang tadi, anak ini menjadi beban gitu. Udah sampai kayak, aduh, gak ada kerelaan hati lagi nih untuk mengasuh atau merawat anak kita. Nah itu perlu kita mencari pertolongan gitu. ke konselor atau mungkin ke psikolog gitu. Karena kan berpengaruh juga ke mental ibu atau ayah gitu kan. Ketika mereka merasa udah burn out, akhirnya kan mereka gak, jadi gak produktif kan. Di pekerjaan, di relasi, di kondisi apapun gitu, gak menjadi maksimal menjalankan perannya.
0: Kemana-mana ya dampaknya ya. Bukan cuma ke dong. Keluarga aja, tapi keluar, ke pekerjaan.
1: Contoh nih Kak Ragil, ketika misalnya di rumah tadi kesel berangkat pagi-pagi, akan berdampak gak ketika masuk kantor gitu, ketika ketemu orang?
0: Lagi ketemu gue yang nyebelin gitu sih.
1: Itu bisa loh kebawa, gak mau ngobrol sama siapapun selama seharian di kantor.
2: Karena suasana hatinya ya, moodnya.
1: Kita kan, iya, gak semua orang bisa menyikapi, maksudnya mengovercome ya emosinya gitu.
0: Waduh, jangan-jangan
1: tapi kan kalau... pernah dengar ketika satu orang marah di jalan tol, efeknya
0: benar-benar
1: marah ke orang lain, marah lagi ke orang lain gitu.
0: Apalagi lo sampai tabrak beneran kemarin tuh yang rame itu kan ya, kenapa ya orang-orang sekarang jadi lebih emosian gitu ya?
1: Emosi itu, benar.
0: Tapi kadang satu sisi kalau kita nahan juga, ya kita kan diajarin untuk sabar ya. Tapi sampai sebatas mana nih kita bisa nahan sabarnya gitu kan? Ya bener juga, kadang-kadang kalau dinumpuk gitu kan, apalagi keinget mas keban kemana, meledak gitu.
1: Iya, jadi orang-orang yang di jalan itu, yang gampang tersinggung itu, harus dilihat. Mungkin di rumah juga dia gak baik-baik saja.
0: Oke.
2: Oke, Kak Rinda, ini kalau kita belajar tentang parenting, ini kan ada orang yang bilang seni parenting, ada ya?
1: Seni itu kan indah ya, gitu. Gak monoton.
2: Iya, kalau bicara tentang parenting, ini kan gak melulu buat kita yang punya anak bayi gitu, atau balita gitu ya. Bahkan ini, saat anak-anak kita mungkin nanti sudah menikah, kita punya menantu, punya cucu, apakah ini juga masih disebut dengan parenting? Kita sebagai orang tua gitu.
1: Iya, menjadi tetap, orang tua parenting.
2: Tetap belajar gitu ya. Betul. Dan kayaknya itu kayak gak pernah ada habisnya gitu ya.
1: Lebih ke menyikapi sih ya. Menjadi orang tua ketika anak-anak kita sudah
2: dewasa,
1: beranjak dewasa dan menikah, kita kan udah gak bisa lagi mengintervensi mereka selayaknya kita waktu mereka kecil, 18 tahun ke bawah gitu. Kita masih mengintervensi semua keputusan mereka. Tapi ketika anak-anaknya sudah berkeluarga misalnya, apakah kita masih menjadi parent gitu, menjadi orang tua gitu? Kita gak menjalankan tugas kita sebagai orang tua pada waktu anak-anak masih bersama kita ya. Tapi tugas kita lebih kayak mendoakan mereka gitu ya. Ketika mereka meminta nasihat, kita ada buat mereka. Itu sih Kak.
2: Oke. Dan Kak Rinda, kita tahu nih, banyak orang tua itu yang merasa gagal gitu akhir-akhir ini atau hari-hari ini gitu ya. Mungkin Kak Rinda bisa kasih pesan nih buat para orang tua yang mungkin hari-hari ini merasa gagal dalam mendidik atau mengasuh anak-anaknya.
1: Nah ini nih, orang tua harus punya pemikiran seperti ini. Tidak ada orang tua yang sempurna. Tapi kita mengupayakan menjadi orang tua yang sehat dan bahagia, sehingga kita bisa merawat anak-anak kita dengan baik. Karena kalau emosi kita gak stabil, kita gak bisa mengasuh, merawat, mendidik anak-anak kita dengan baik gitu. Dan juga selalu kita tekankan ya, jangan membanding-bandingkan standar parenting kita dengan standar parenting yang kelihatan sempurna di media sosial gitu. Itu tantangan yang paling berat di era digital ini ya. Buat orang tua.
2: Oke. Karinda, apakah menjadi sebuah jaminan kalau orang tuanya bahagia, ibunya bahagia, anaknya juga pasti happy?
1: Saya bisa bilang orang tua yang bahagia pasti akan menghasilkan anak yang bahagia. Karena memang sudah semestinya ketika kita berkeluarga, kita jadikan rumah itu sebagai safe haven buat anak gitu. Dimana mereka merasa diterima, didengarkan, disayangi, dikasihi. Dan kita sebagai orang tua bisa mengasihi atau menyayangi anak-anak ketika kita juga sudah sanggup mengasihi diri kita, menyayangi diri kita. Sehingga kan kita full sama kasih. Apalagi kita Kristen gitu kan. Kita punya kasih, kita udah menerima kasih. That's why ketika kita sudah full dengan kasih itu, kita bisa dengan freely mengasihi anak-anak kita terlepas dari kelakuan mereka, misalnya kadang-kadang ada nakal, ada apa gitu. Tapi kita bisa menerima itu gitu. Jadi anak-anak yang bahagia secara penelitian juga pasti dihasilkan sama orang tua yang sehat dan bahagianya secara otentik ya.
0: Ini berarti artinya sama-sama saling berproses, nih ya Karinda. Orang tuanya berproses untuk terus mengasihi untuk dirinya sendiri, anaknya pun melihat proses orang tuanya dan mencontoh. Oh ini keren sih.
1: Makanya dibilang kan tangki emosinya harus dipenuhi gitu. Dari kecil tangki emosi itu kan ada rasa kasih sayang gitu. Jadi kalau misalnya kayak kita datang muka mumet, anak juga ini kenapa sih tadinya mau ngobrol takut.
0: Benar gitu. Lagi.
1: Bukan kita pura-pura ya, lagi lelah terus kita harus senyum. Makanya tadi jangan menjadi orang tua yang sempurna.
0: Betul, berarti tangki cinta orang tua harus diisi dulu, kemudian mengisi tangki cinta kepada anak-anak dan pasangan ya.
1: Kan gak bisa menuang dari teko yang kosong.
0: Yes, oke.
2: Harus penuh dulu,
1: harus
2: kitanya
1: penuh dulu.
2: Okay, penuh cinta,
1: berproses terus.
0: Yes. Oke, Karinda, ini pertanyaan terakhir deh nih. Bagaimana nih jika seorang ibu atau ayah ini merasa kayaknya saya sayang anak saya, tapi saya sedang tidak menikmati peran sebagai orang tua. Pandangannya gimana nih?
1: Bagaimana saya menikmati peran saya sebagai orang tua di saat saya merasa lelah?
0: Iya, tapi dia tuh lagi gak nikmatin peran lagi orang tua sebagai peran orang tua gitu. Tapi dia sayang anaknya.
1: Betul, dia sayang sama anaknya. Ya balik lagi ya, memang kita harus tahu kalau tugas sebagai orang tua itu ya mengasihi, mendidik, merawat anak-anak kita. Kita lagi gak menikmati, kita sebagai orang dewasa harus mengelola dong emosi itu. Masa kita membiarkan emosi itu terus membebani kita, padahal kita tahu anak ini butuh kasih sayang gitu. Jadi memang orang tua yang harus berproses, orang tua harus mengelola, meregulasi emosinya gitu. Jadi jangan sampai ya kita meninggalkan peran sebagai orang tua, karena menjadi orang tua itu adalah berkat.
0: Amin.
2: Baik, terima kasih Karinda buat kesempatannya sudah hadir di studio dan sudah berbincang bersama dengan kita semua. Terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mendengarkan siaran kita juga secara langsung dari live YouTube kita. Karena waktu kita juga yang terbatas, kita mau memberikan ucapan terima kasih juga buat kru yang bertugas pagi hari ini. Terima kasih buat Mas Pram, thank you. Ada Mas Tikno juga tadi, terima kasih. Dan akhir kata, saya Ragilzi
0: dan saya Dega Arwan, kita pamit undur diri. Sketsa Keluarga Indonesia, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
2: Bye-bye. Terima kasih Karinda.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
2: Heartline FM.

0: Thank you for doing this for me.
1: Thank you for inspiring me.
2: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic On Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Kesalahan yang membuat sempurna. Jika seorang koki tidak sengaja membakar gula, gula tersebut akan menjadi karamel. Jika karamel dimasak lebih lanjut, ia akan menjadi toffee, dan toffee lebih berharga daripada gula. Jika jus anggur menjadi asam, maka dia berubah menjadi wine. Wine bahkan lebih mahal daripada jus anggur. Anda tidak terlihat buruk hanya karena membuat kesalahan. Kesalahan memberikan pengalaman yang berharga. Albert Einstein mengalami kesulitan di sekolah, tapi dia merevolusi fisika. Kesalahan Alexander Fleming membuatnya menemukan penisilin. Jangan biarkan kesalahan menjatuhkan Anda. Bukan latihan yang membuat Anda sempurna, tetapi kesalahanlah yang membuat kita mempelajarinya akan menjadikan sempurna. Teruslah maju, walaupun pernah melakukan kesalahan. Ingat, tidak ada orang sukses yang tidak pernah melakukan kesalahan. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

0: belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.
1: 100,6 Heartland Radio, Your Family Station. Selamat siang Heartliner semuanya. Apa kabarnya di siang hari ini? Wow, senang sekali nih Octrin kembali hadir menemani Anda di program Heartland Request di edisi 30 September 2026. Wow, sudah beberapa hari tidak mendengar suara Octrin ya sepertinya. Tidak bisa bersiaran juga karena memang ada keperluan lain nih Heartliner. Namun jangan khawatir ya, hari ini Octrin hadir lagi menemani

Anda dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Tentunya dengan lagu-lagu tahun 2000-an ya, yang rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026. Jadi untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini, mungkin di rumah masing-masing nih lagi habis beres makan, atau yang habis beres makan di luar mau kembali ke tempat kerja, kembali beraktivitas juga ya, menemani perjalanan kamu di mobil. Juga untuk hardliner yang mendengarkan di 100,6 FM ataupun mendengarkan di streaming di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, boleh yuk sama-sama bergabung juga di live TikToknya akunnya Heartline FM. Kalau di TikTok sudah ada beberapa yang bergabung nih, nanti akan kita bacakan. Sembari kita menunggu nih untuk hardliner yang ingin request lagu, bisa melalui line interaktif di 0819269000 dan juga bisa bergabung di TikTok di akunnya Heartline FM. Kita dengarkan lagu Agnes Monica dengan Seputih Hati.

Ada Agnes Monica dengan Seputih Hati menjadi lagu pembuka kita di siang hari ini. Nanti kalau ada hardliner yang bilang, Okturn kenapa lagu pembukanya yang langsung yang mellow-mellow gitu? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena hardliner lainnya request lagunya yang seru-seru juga pastinya. Nih, langsung aja kita bacakan untuk hardliner yang sudah bergabung di TikTok. Ada siapa aja nih yang bergabung? Ada Mbak Sari. Halo Mbak Sari. Mbak Sari tadi ingin mendengarkan lagu dari Armada dengan Awas Jatuh Cinta. Awas nanti jatuh cinta. Emang kenapa sih Mbak Sari? Enggak boleh kah jatuh cinta atau ada apa nih? Kenapa nih Mbak Sari tiba-tiba bilangnya awas nih nanti jatuh cinta, pengen request lagu ini? Ada alasannya kah? Ada Kak Nobuhiko juga baru bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Enterpop, halo, selamat siang. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Yogi juga, hai Kak Yogi. Cuma Kak Yogi udah beberapa kali percobaan ya, dia request lagu. Belum ada di songbank kita nih Kak Yogi. Kak Brewok juga lagunya belum ada nih, halo, selamat siang. Kak Roy juga bergabung bersama dengan kita, selamat siang Kak Roy. Dia ingin mendengarkan lagu dari Kak Hidna dengan Katakan Saja, oke. Lalu ada Kak Franz juga, halo Kak Franz, selamat siang. Ada siapa lagi nih? Ada Kak Jo bilang, dari mana saja dirimu Kak Oktrin? Aku sebenarnya gak kemana-mana, cuma selama ini sembunyi aja di balik layar. Tidak ya hardliner ya, memang beberapa hari ada keperluan lain, jadi dengan sangat terpaksa Oktrin tidak bisa menemani hardliner di program Hardline Request di beberapa hari lalu. Oke, kalau kata Kak Brewok, Oktrin habis bahagia ya. Iya bahagia karena bisa kembali menemani hardliner nih. Jadi untuk hardliner yang sedang stay di TikTok nih, langsung saja request lagunya, ditulis aja penyanyinya, siapa, judulnya apa, dan dipastikan itu yang tahun rilisnya tahun 2000-an. Ada Kak Zulfahmi. Kak, selamat siang. Selamat siang juga Kak Zulfahmi. Mau request lagu Reza Artamevia. Oke, nanti Oktrin cek dulu ya. Lalu bergabung juga ada Kak Tuti juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang. Untuk hardliner yang di TikTok boleh nih, yang baru masuk di follow akun TikTok kita supaya gak ketinggalan nanti untuk masuk di setiap program dan live-live kita selanjutnya. Kita beralih di line interaktif di 0819269000. Dari Kak Yohana Rumagiti, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan. Selamat siang Oktrin, selamat siang Kak Yohana Rumagit. Udah mau akhir bulan September nih, bener banget. Ini udah tanggal 30, besok tanggal berapa? Boleh diketik, udah pasti tahu ya. Ini akhir bener-bener hari terakhir nih di bulan September. Katanya mau request lagu dong dari Bon Jovi dengan Thank You For Loving Me. Oke, lagunya dikirimkan buat semua pendengar setia Radio Heartline dimanapun berada. Dan salam kompak selalu di udara. Untuk Oktrin dan para kru Hardline, selamat bertugas sampai tuntas. Happy Wednesday and God bless us always. Kak Yohana juga menginformasikan nih, cuaca di Jakarta Selatan saat ini cerah berawan dan suhunya mencapai 33 derajat Celcius. Okay. Dan Oktrin masih mengajak untuk hardliner semua yang mungkin sedang mendengarkan siaran ini sembari di perjalanan mau menuju suatu tempat nih, hati-hati di jalan untuk hardliner semuanya. Tentunya semoga bisa ya menemani ya lagu-lagu tahun 2000-an ini, menemani perjalanan kamu. Kalau mau request lagu tapi posisinya lagi nyetir, nanti dulu deh hardliner. Kalau mau request, menepi dulu atau mungkin udah sampai dulu nih di tempat tujuannya berrequest lagu boleh. Atau untuk hardliner juga, lagu-lagu ini bisa menemani Anda lagi bekerja di kantor, lagi bekerja di rumah, atau dimanapun deh, apapun aktivitas kamu. Mau request lagu bisa langsung melalui line interaktif di 0819269000. Juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Heartline FM. Ada Armada, request dari Mbak Sari di TikTok kita dengan Awas Jatuh Cinta.

0: Jamu, jamu. Jamu, Pak. Monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak, Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu, Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis, dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z, hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya, Mbak E.
3: Cerdas berbisnis. Bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, bisnis coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
4: Mental pemilik bisnis menentukan masa depan bisnisnya. Banyak pebisnis berpikir masa depan bisnis ditentukan oleh modal, oleh produk, oleh teknologi, atau oleh pasar. Memang semuanya itu penting. Tapi ada satu faktor yang sering dilupakan, mental pemilik bisnis. Hardliners, setiap bisnis pada akhirnya akan mengikuti kualitas pemimpinnya. Kalau pemilik bisnis mudah menyerah, tim akan kehilangan semangat. Kalau pemilik bisnis mudah panik, bisnis akan jadi tidak stabil. Kalau pemilik bisnis berhenti belajar, bisnis akan ikut berhenti berkembang. Mental seorang pemilik bisnis mempengaruhi budaya kerja karyawan, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi arah, dan mempengaruhi masa depan bisnis. Hardliners, dunia bisnis tidak pernah sepi dari tantangan. Selalu ada masalah baru, ada perubahan, ada tekanan. Karena disitulah mental pemilik bisnis diuji. Bukan saat keadaan mudah, tapi saat keadaan sulit. Pemilik bisnis yang kuat bukan yang tidak pernah takut, tapi yang tetap melangkah meski ada rasa takut. Bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang mampu bangkit kembali setelah gagal. Bukan yang selalu benar, tapi yang mau belajar saat salah. Bisnis yang besar selalu dipimpin oleh pemilik bisnis yang memiliki ketahanan mental tinggi. Karena mereka memahami satu hal, masalah adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir perjalanan. Hardliners, rawat mental Anda seperti Anda merawat bisnis. Jaga pikiran positif dan optimis. Jaga energi. Jaga semangat belajar. Karena sebelum bisnis bertumbuh, pola pikir dan mental pemilik bisnis harus bertumbuh lebih dulu. Dan ingat Hardliners, bisnis kehilangan uang bisa dicari lagi. Bisnis kehilangan pelanggan bisa didapatkan kembali. Tapi jika pemilik bisnis kehilangan semangat, semuanya jadi jauh lebih sulit. Karena masa depan bisnis selalu dimulai dari pemikiran pemimpinnya. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
5: Hardline Radio, more value, more than radio.

0: Jovi dengan Thank You For Loving Me menemani kita di pukul 13:25. Sebentar lagi mau berita 30 nih hardliner. Namun sebelum kita masuk dalam berita 30, kita sapa dulu nih untuk hardliner yang sudah stay dan bergabung di TikTok di akunnya Hardline FM. Ada Kak Peaches Boy, hai, selamat siang. Ada Kak Roy Dumplak masih bergabung bersama dengan kita. Ada Kak Aron juga, selamat siang Kak Aron. Kak Aron ingin request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke, lagi berpisah dengan siapa nih Kak Aron? Kalau kata Kak Joni, Kak Aron lagi merindukan seseorang. Benarkah itu? Ada Kak Raywell juga. Kak, request Kak, boleh. Mau request lagu apa? Yang penting tahun rilisnya tahun 2000-an ya, dari tahun 2000 sampai 2026. Ditulis aja nih penyanyinya siapa, judulnya apa. Ada Kak I'm Scorpio, halo, dia mau mendengarkan lagu dari Vanessa Z dengan Menjauh. Lalu bergabung juga bersama dengan kita ada Kak Jo, dia mau mendengarkan lagu dari judulnya Miss Independent. Oke, okay. Harusnya nih tadi lagunya mau dikirimkan untuk Kak Aron ya, Kak Jo ya. Tapi ternyata Kak Aron punya request tersendiri nih, spesial dia ya. Oke, okay, ada Ibu Icu juga bergabung bersama dengan kita. Selamat siang Ibu Icu. Ada siapa lagi ya bergabung ya? Tadi masih ada Mbak Sari juga. Ada Kak Menpo dia juga. Ada Ultraman ribut ini. Belum damai dia, masih ribut. Dia bilang salam kenal nih dari Nusa Kambangan. Oke, jauh ya. Ada Kak Let's Go Living juga. Hai, selamat siang. Ada siapa lagi nih bergabung bersama dengan kita yang sedang stay di TikTok. Thank you yang sudah follow, yang sudah tap-tap love juga. Yang belum request lagu langsung saja ditulis nih. Namanya, nama penyanyinya apa, nama judul lagunya apa. Suaranya kok ketimpa ya, benarkah masih ketimpa sampai sekarang? Boleh dong di monitor sekarang ini masih ketimpa kah? Kakak Peaches Boy dan juga hardliner yang di TikTok nih boleh dibantu monitor juga. Kita beralih dulu nih ke line interaktif. Ada Ibu Rita Mutiara. Selamat siang Oktrin, mau selamat melayani pendengar setia Hardline. Mau request lagu dong dari Slang Ku Tak Bisa. Lagunya dikirimkan untuk Sobat GGA dan juga untuk Bang Dika. Cepat sembuh tetap semangat nih katanya. Dan juga kuat untuk Bang Toga, Bang Roman, Bung Yus, Bang Jeff, Mbak Persi, Ragil Z, Eva dan semua penyiar, selamat menikmati lagu-lagu yang sudah yang akan disuguhkan juga. Terima kasih Tuhan berkati. Oke, baiklah. Thank you juga untuk hardliner yang di TikTok. Oke, sudah aman suaranya. Thank you. Untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini di rumah, mungkin lagi bersantai atau sambil melanjutkan pekerjaannya juga yang ada di kantor, atau yang sedang dalam perjalanan juga nih untuk hardliner, ingin request lagu sambil bekerja, sambil beraktivitas, mau dengerin dong lagu kesayangan aku, mau dengerin dong lagu yang mengingatkan aku pada seseorang atau mengingatkan pada suatu kenangan, ada momen di sana, boleh banget. Ada Bang Purba nih baru bergabung bersama dengan kita. Lampung Tengah hadir, wow. Apa kabar nih di Lampung Tengah nih Bang Purba. Dan juga untuk hardliner nih, mau menginformasikan arus lalu lintas, menginformasikan cuaca di seputaran kamu, atau ada info update terkini, juga boleh bergabung bersama dengan Oktrin. Yang punya cerita dengan lagu yang mau di request, juga boleh banget gabungan bersama dengan Oktrin sampai pukul 3 sore nanti ya hardliner ya. Bisa melalui line interaktif kami di 0819269000 atau juga bisa bergabung di live TikTok di akunnya Hardline FM. Karena sebentar lagi kita mendengarkan berita 30 terlebih dahulu.
1: September, keep going. With Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
3: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
2: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arp Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Arp Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
3: Wah, Thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
2: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 08211395 7120. 08211395 7120.
1: Ipe Sleep. I believe in sleep.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Arwan. Denny Indrayana meminta Gibran hadir langsung di sidang pembuktian MK. Kasus influenza naik 15%, Pramono sebut Jakarta masih aman. Dari Wamenkes menyatakan pemeriksaan kontak erat serumah kunci putus rantai TBC. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Denny Indrayana meminta MK menghadirkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara langsung dalam sidang pembuktian perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang dijadwalkan hari ini. Permintaan tersebut disampaikan karena pemohon ingin mendengar langsung keterangan Gibran mengenai riwayat pendidikan yang menjadi pokok perkara. Denny mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Mahkamah Konstitusi untuk meminta Gibran memberikan keterangan di hadapan Hakim Konstitusi. Selain Gibran, pemohon juga meminta Kemendikdasmen dan Kementerian Hukum hadir karena dinilai memiliki keterkaitan dengan dokumen pendidikan dan proses administrasi yang dipersoalkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kasus influenza di Jakarta mengalami kenaikan sekitar 15%. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung hari ini menyatakan kondisi tersebut masih dalam batas yang aman dan belum menunjukkan peningkatan signifikan. Pramono mengatakan pemerintah daerah terus memantau perkembangan kasus influenza di Jakarta. Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI mencatat kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sekitar 15,7% yang masih sesuai dengan pola musiman. Dan untuk informasi selanjutnya, Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktavianus menekankan pentingnya pemeriksaan kontak erat serumah untuk memutus rantai penularan TBC di Sidoarjo. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari strategi penemuan kasus secara aktif di masyarakat. Benjamin Selasa kemarin mengatakan, anggota keluarga yang tinggal serumah dengan pasien TBC memiliki risiko terpapar sehingga perlu menjalani pemeriksaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat penemuan dan penanganan kasus TBC.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartline Ready.
1: Berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
2: Halo, saya Calvin Hartono. Asuransi terbaik adalah berbuat baik. Seorang anak kecil tertangkap mencuri obat di sebuah toko obat. Si ibu pemilik toko obat mencengkram leher sang anak itu dan berteriak, "Hai pencuri, untuk apa kamu mencuri obat ini?" Sahutnya dengan kencang. Tiba-tiba datanglah seorang tukang nasi goreng yang merasa iba kepada anak itu karena ibu itu mau memukul anak tersebut. Bapak tersebut menanyakan berapa harga obat yang dicuri oleh anak itu dan lalu membayar seluruh harga obat tersebut. Tak lupa, dia membuatkan makanan untuk anak itu. Anak itu lari dan menerima obat dan makanan. Setelah memandang lama wajah bapak tukang nasi goreng itu, 30 tahun berlalu. Suatu ketika, bapak tukang nasi goreng sedang membuat pesanan pelanggan tiba-tiba terjatuh karena sakit dan dibawanyalah dia oleh putrinya ke rumah sakit. Di ruang tempat ayahnya dirawat, putrinya bertemu dan berdiskusi dengan dokter masalah penyakit sang bapak tersebut. Putri bapak tersebut terlihat depresi dan bingung setelah mengetahui besaran biaya yang dibutuhkan untuk operasi bapaknya. Namun, operasi tetap dijalankan walaupun sang putri belum menerima dan bingung dengan biaya yang akan ditanggungnya. Akhirnya, dia tertidur ketika sang ayah selesai operasi. Di tempat ayahnya berbaring ada sebuah surat yang bertulisan besaran biaya yang harus ditanggung oleh sang putri. Tetapi di bawahnya tertulis, sudah dibayar lunas dengan obat demam dan sepiring nasi goreng. Rupanya, sang dokter adalah anak yang pernah ditolong oleh ayahnya saat tertangkap mencuri obat. Apa moral story dari kisah tersebut? Kita kadang-kadang tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan orang yang pernah kita tolong. Pada saat kita bisa menolong orang, tolonglah mereka dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Usahakan untuk tidak pernah mengingat lagi kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan ketika kita mengalami sebuah peristiwa yang tidak mengenakan atau yang sangat-sangat membuat kita bingung, maka orang yang kita tolong akan mengulurkan tangan dan membantu kita untuk menolong kita. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Ada Nio dengan Miss Independent menemani kita di pukul 13.46 menit. Lagu yang direquest dari Kak Jo di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Semoga hampir belum 1 jam ya, masih 40-an menit nih Octrine menemani Anda di program Heartline Request. Jadi nanti kita Octrine akan menemani Anda dengan lagu-lagu tahun 2000-an hingga pukul 3 sore nanti. Jadi untuk Heartliner yang sedang mendengarkan siaran ini, baik di frekuensi 100,6 FM, bisa di streaming juga di www.heartline.co.id, mendengarkan di aplikasi Jalur Hati, atau yang sedang bergabung di TikTok tapi belum request lagunya, langsung saja di request lagunya. Kalau yang lagi di TikTok, ditulis aja nih penyanyinya siapa, judulnya apa, dan dipastikan itu yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai 2026. Dan juga untuk hardliner, kalau bingung nih nggak bisa masuk di TikTok nih, gimana caranya supaya bisa dengarkan lagu yang mau di request, bisa juga melalui line interaktif di 08192 69 1000. Kita baca dulu nih, Octrine mau menyapa untuk hardliner yang bergabung di TikTok. Ada Kak Salmon Girl baru bergabung bersama dengan kita. Hai, siang kakak, selamat siang juga. Kak, mau request lagu Sumpah Matinya Selena Grace, apa bisa kak? Bisa dong kakak Salmon Girl, aku cari dan nanti aku putarkan ya untuk kamu. Lalu masih stay bersama dengan kita ada Kak Jo. Ada Oma Yati juga bergabung bersama dengan kita. Salam jumpa di udara Nona Octrine. Sendiri ya, ya benar banget. Sendiri nanti sampai pukul 3 sore ya. Oma Yati, Octrine menemani, dan juga untuk hardliner semuanya. Ada Kak Nes juga. Aku mau jadi radio host. Oke. Kita ada mic on batch ketiga nih hardliner. Sudah tahu infonya belum? Sudah tahu infonya belum? Langsung cus menuju akun sosial medianya Heartline FM di Instagram. Ada informasi lengkap di sana. Mic on batch ketiga. Langsung saja di follow dulu akun Instagram kita di sana supaya bisa mendapatkan informasi selanjutnya juga. Jadi kalau untuk Kak Nes pengen banget gimana bisa jadi bisa siaran, boleh langsung ke akun Instagram kita dulu, nanti ada info di sana dan bisa daftar di sana. Oke. Okay. Kalau kata Oma Yati nih, lagu Oma ikutan aja. Oke, okay. Oma Yati berarti hanya ingin mendengarkan lagu-lagu yang sudah disiapkan ya Oma Yati ya. Semoga terhibur dan juga bisa menemani Oma Yati di setiap aktivitasnya hari ini. Dan juga untuk hardliner semuanya, ada Kak Puji Firman nih. Halo Kak Puji, aku daftar. Daftar yang mana dulu nih Kak Puji nih? Banyak nih kita buka pendaftaran. Apa kabar Kak Puji? Mau request lagu boleh banget bergabung bersama dengan Octrine ya di siang hari ini. Lalu tadi ada Kak Gredino Neno, ingin mendengarkan lagu dari Bunga Citra Lestari dengan Cinta Pertama. Juga ada Kak Scorpio mau mendengarkan lagu dari Vanessa Z dengan Menjauh. Ada Kak Aron juga dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada siapa lagi nih? Ada Ibu Icu tadi, Yuvian Nuno dengan Merindu Lagi. Lalu ada yang request lagi nih, nanti kelewat kita bacakan dulu ya. Ada Kak APW, Kak mau mendengarkan lagu dari Fabio Asher dong dengan Bertahan Terluka. Dan juga dengan Ibu Rita Mutiara mau mendengarkan lagu dari Slang dengan Ku Tak Bisa. Oke, udah masuk dalam antrian nih hardliner. Dan juga yang baru bergabung juga udah masuk dalam antrian nih lagu-lagunya. Kalau masih pengen request lagu masih bisa nggak Octrine? Masih bisa hardliner semuanya. Jadi untuk hardliner yang sedang mendengarkan siaran ini dan mau request lagu, jangan ditunda-tunda lagi deh. Mending langsung saja hubungi line interaktif di 08192 69 1000. Juga bisa bergabung nih di live TikTok di akunnya Heartline FM. Ada Cinta Pertama nih dari Bunga Citra Lestari.

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
3: Make the Jingle Yaski Ready!

0: Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu menemani kita di pukul 14 lewat 4 menit. Lagu yang dirilis pada tahun 2025 dan lagunya ditulis sendiri nih oleh Nadif Basalamah beserta dengan lainnya ada Aisyah Retno, Aziz Harun dan juga Petra Sihombing. Dan juga ternyata lagunya ini sebenarnya sederhana. Sebuah tempat terasa istimewa bukan karena tempatnya, tetapi karena siapa yang menemani kita di sana. Mungkin untuk hardliner semuanya yang punya lagu yang mengingatkan pada kenangan tertentu, momen tertentu juga boleh nih gabungan bersama dengan Octane di siang hari ini. Boleh sharing-sharing dong ceritanya, pengalamannya. Seperti ada Kak Aron nih ya, yang request lagu. Karena nih coba nih hardliner bayangkan, mungkin biasanya hardliner pergi ke suatu tempat bersama dengan sahabat atau orang, dengan pasangan atau dengan orang, seseorang yang sering nih pergi ke tempat itu, tapi suatu ketika harus pergi seorang diri gitu. Kangennya kangen momennya apa kangen orangnya nih? Sambil dengerin lagu kesukaan kalian berdua. Gimanakah perasaannya? Sambil mendengarkan, apalagi kalau misalnya ke alam-alam, ke pantai, yang suka hiking, suka ke gunung atau kemana lagi nih, menikmati pemandangan, angin, merasakan angin sepoi-sepoi sambil mendengarkan lagu-lagu yang punya kenangan tersendiri untuk kamu nih. Tapi yang jelas Heartline Request hadir menemani hardliner semua dengan apapun aktivitas kamu. Yang lagi bekerja di kantor boleh nih kita temani. Yang lagi di rumah aja, yang lagi bekerja mengerjakan tugas sekolahnya, atau yang lagi menuju suatu tempat nih, lagi di perjalanan di mobilnya masing-masing, juga kita akan temani sampai pukul 3 sore. Kita putarkan lagu-lagu yang tahun rilisnya tahun 2000 sampai tahun 2026. Okay. Ada Kak Meli Sam yang baru bergabung bersama dengan kita di TikTok nih. Hai Kak Meli, mau request lagu Jagat Raya dari Samuel Cipta dong Kak. Oke, nanti aku cek dulu ya Kakak ya. Ada Kak Garis juga bergabung bersama dengan kita. Hai. Oke, tadi juga ada yang request lagu di line interaktif kita di 0819269000. Ada Opung Roy Panjaitan. Oke, halo Octane. Perasaan Octane suaranya gembira banget nih katanya. Syukurlah kalau hati itu gembira. Karena hati itu hati yang gembira adalah obat kata Opung Roy. Bener banget. Mau request lagu dong dari Afgan. Judulnya Jalan Terus. Oke, salamnya untuk semua aja nih tanpa terkecuali. Dan jangan lupa bahagia kata Opung Roy Panjaitan. Oke, thank you Opung Roy. Nanti akan Octane putarkan. Kita beralih ke Cengklong. Ada siapa di sana? Ada Pak Wardiono. Selamat siang Octane, selamat siang juga Pak Wardiono. Mau request lagu dong dari Anmes Kamaleng. Oke, salamnya dikirimkan buat Opung Roy, Pak Toto, Pak Hardi Santoso, Pak Coki, Pak Doni, Oma Yati, Oma Maria, Ibu Sari, Ibu Nurani, Ibu Rince, Ibu Yohana, Ibu Dona, Ibu Indah, Ibu Iren, Ibu Licu. Dan juga buat seluruh pendengar dan pecinta Heartline Request, semoga terhibur dengan lagunya. Juga buat Octane dan rekan-rekan, selamat bertugas sampai tuntas. Salam sehat dan sukses selalu. God bless you. Oke, thank you Pak Wardiono. Ditunggu ya lagunya ya. Oke, baiklah. Jagat Rasa Kak, bukan Jagat Raya. Oke, baiklah Kak Meli, nanti aku dicarikan dulu ya. Kak Geris bertanya nih, lagu tahun berapa? Lagu pop barat dan Indo yang tahun rilisnya dari tahun 2000 sampai tahun 2026 nih. Untuk Kak Geris dan juga hardliner yang mungkin baru bergabung, baru join di siaran kita di hari ini. Sembari menunggu nih, kita dengarkan dulu satu lagu dari Fabio Asher dengan Bertahan Terluka.
1: Aku ingat.
2: Oh ya udah. Tapi kita jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
1: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
2: Nah ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
1: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
2: Yang?

Hardliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.

0: Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.
1: Jamrawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda, jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Hardline FM.

kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat Lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Dari Iran mengingatkan sanksi Amerika Serikat bisa berdampak ke negara kawasan. YLKI desak aturan label gula, garam, lemak harus mudah dipahami. 2,3 juta warga Jawa Tengah terdampak kekeringan, 75 juta liter air disalurkan. Kita mulai dengan informasi yang pertama, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bahir Kalibaf pada Selasa kemarin memperingatkan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran dapat berdampak pada negara-negara lain di kawasan. Kalibaf mengatakan jika Iran tidak dapat menjual minyak, negara lain juga tidak akan dapat menjual minyak. Pernyataan tersebut disampaikan ketika Iran menghadapi pembatasan berat terhadap ekspor minyak di tengah konflik dengan Washington dan sanksi Amerika Serikat. Gubernur Bank Sentral Iran sebelumnya menyebut ekspor minyak negaranya telah turun menjadi nol. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI mendesak pemerintah memperkuat aturan pencantuman informasi gula, garam, dan lemak atau GGL pada kemasan makanan dan minuman. Desakan disampaikan setelah Mahkamah Konstitusi menegaskan kewajiban pencantuman label warna dan simbol kandungan GGL. Ketua YLKI Niti Emiliana hari ini menyatakan informasi kandungan GGL harus dapat dipahami konsumen secara cepat sebelum membeli dan mengkonsumsi produk. Menurutnya informasi pada kemasan tidak cukup hanya tertulis, namun harus benar-benar membantu konsumen mengambil keputusan agar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan mudah dipahami dapat terpenuhi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kekeringan di Jawa Tengah semakin meluas dan berdampak pada sekitar 2,3 juta jiwa. Pemerintah hari ini telah menyalurkan 75 juta liter air bersih ke 34 kabupaten dan kota untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekurangan air. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catur Sasi Penanggungan menyatakan pihaknya terus memantau perkembangan kekeringan di lapangan. Ia pun menegaskan bantuan air bersih akan terus disalurkan, terutama ke daerah yang mengalami kesulitan air hingga kondisi kembali normal.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

Ada Dewik featuring Indra Bekti dengan Kok Gitu Sih. Menemani kita di pukul 14:37. Lagu yang direquest oleh Kak Garis di live TikTok kita di akunnya Heartline FM. Dan Heartliners, sudah ada beberapa lagu nih yang udah masuk dalam antrian kita. Dari Anmes Kamaleng, dari Afgan, Pice Kota, Once, juga ada dari Kotak juga nih yang direquest dari Kak Sinta. Dan juga untuk hardliner semuanya, mungkin untuk yang ingin request lagu, sudah tidak bisa lagi nih. Kenapa, Oktrin? Kan baru jam segini, karena sudah penuh ternyata ya antriannya, sudah hampir di pukul 3. Jadi takutnya tidak bisa terputarkan. Nah, baru aja kan Oktrin bilang, muncullah ada Kak Julius Atmaja. Maaf nih Kak Julius, kita lagunya udah penuh ya playlistnya, jadi tidak bisa kita putarkan nanti, takutnya sudah di menuju program lain di jam 3. Jadi mungkin okay, langsung direspon nih sama Pak Yulis di TikTok kita, besok aja gak apa-apa. Oh, boleh. Mungkin untuk Pak Yulis dan juga untuk hardliner yang ingin request lagunya tapi belum sempat nih di hari ini, mungkin di hari besok gitu ya, di hari esok boleh bergabung lagi dari pukul 1 sampai pukul 3 sore. Bisa bergabung lebih awal supaya lagunya pun bisa kita putarkan lebih awal. Okay, karena sudah banyak antrian nih, langsung saja kita dengarkan lagu dari Anmes Kamaleng dengan Cinta Luar Biasa.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Bagaimana cara bernegosiasi supaya pada saat pembeli menekan harga kita, tapi akan tetap menghasilkan penjualan yang banyak? Banyak sales yang bernegosiasi, tapi sesungguhnya mereka sedang tawar-menawar dengan calon pelanggannya. Tawar-menawar dan negosiasi amatlah berbeda. Contoh, Ci, bajunya berapa harganya? Tanya seorang customer kepada sales. Sang sales menjawab, 500 ribu rupiah. Customer akan bilang seperti ini, wih, mahal banget ya, kasih murah dong. Sang sales menjawab, berapa maunya? 300 ribu aja deh. Jangan segitu dong, kata salesnya. 350 deh. Wah, gak bisa, kata sales. 450 ribu, katanya. Nah, ini namanya menurunkan harga. Dan akhirnya, terjadilah transaksi. Tapi, lakunya hanya satu baju. Dan yang benar adalah seperti ini. Customer bertanya, Cik, berapa harga baju itu? Si sales menjawab, 500 ribu. Customer bilang kayak gini nih, mahal, kurangin dong, 300 ribu aja ya. Sales jawab, naikinlah Cik. Customer akan bilang, 350 ribu deh, naikin lagi dong, kata salesnya. Saya kasih 400 ribu deh. Terus si sales bilang, oke, boleh 400 ribu, asalkan beli solusin ya. Dan penjualan pun terjadi, bukan cuma satu, tapi selusin. Nah, itulah yang namanya nego. Dan dengan nego ini, Anda sudah membela bos Anda, bukan membela customer. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

Seperti katanya Afgan, jalan terus. Pengennya si Octrin pengen jalan terus ya. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 5 sore, jam 6 sore menemani Hardliner. Namun nih, karena sudah pukul 14.50, Octrin hanya sampai hampir jam 3 sore ini menemani Hardliner di program Hardline Request. Namun jangan khawatir nih Hardliner, walaupun harus berakhir di hari ini, esok kita kembali ketemu lagi di program yang sama dengan jam yang sama dari pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Jadi untuk Hardliner yang mungkin hari ini belum sempat untuk request lagu, boleh gabung lagi. Kita hadir dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan terima kasih nih untuk Hardliner semua, baik yang bergabung melalui line interaktif di 0819269000 atau yang bergabung di live TikTok yang sudah follow akun TikTok kita yang sedang tap-tap love juga ini. Thank you nih, ada Kak Kristio bergabung bersama dengan kita, ada Pak Yulis juga baru bergabung, thank you semuanya. Dan juga yang setia mendengarkan siaran ini dari pukul 1 sampai pukul 3 di Hardline Request, mungkin yang mendengarkan di frekuensi di 100,6 FM, mendengarkan di streaming di www.hardline.co.id, juga yang mendengarkan di aplikasi Jalur Hati nih. Terima kasih semua Hardliner, semangat dan selamat melanjutkan aktivitasnya, tetap jaga kesehatan nih. Nanti di pukul 3 sore sampai pukul 5 sore ada Versiana menemani Anda di program Cemilan Sore. Akan ada topik yang menarik nih Hardliner, kalau nggak mau ketinggalan just langsung tetap dan bergabung di live TikTok kita juga di akunnya Hardline FM. Terima kasih sekali lagi untuk Hardliner semuanya. Stay tune di 100,6 FM ya Hardliner. Banyak program-program menemani Anda, menemani Anda yang sedang dalam perjalanan, yang sedang bekerja juga ya. Akhir kata saya Octrin harus pamit undur diri. Tetap dengarkan Hardline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Ada Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Sampai jumpa!

0: Konsumen setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.
1: Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @heartlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Heartline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Heartline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
2: Hey, hey, September. Tahun boleh hampir berganti, tapi cerita belum berhenti. Mimpi masih bisa dikejar, harapan masih bisa dinyalakan. Jadi, jangan bilang terlambat. Start again. Keep going. Keep believing. September, bersama Heartline Radio, your family station.

0: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: 100.6 Heartland Radio, your family station. Hey, apa kabar? Di CS Cemilan Sore, edisi 30 September 2026. Tanggalnya enak banget nih. Tanggal muda buat hidup lo atau tanggal tua? Iya, atau semua tanggal sama? Oke, ada Versiana di sini di CS sampai nanti di jam 5 sore. Gue pengen banget tahu kabar lo, lagi apa, lagi sibuk apa, lagi ngapain aja, sama siapa aja, gimana harinya. Iya, kasih tahu gue karena gue lagi live di TikToknya Harlan FM sampai nanti jam 5 sore. Oke, di cemilan sore kali ini Versiana hadir buat kalian semua. Dan gue lagi senang banget, ya ampun. Kenapa senang? Karena tadi gue baru baca satu hal yang bikin gue introspeksi diri. Iya, gue tadi baru baca sebuah topik yang menarik tentang behaviors of people who handle stress well. Keren gak tuh? Jadi pengen jadi ini sebagai topik obrolan CS sore hari ini. Sambil tahu kalau lu ini termasuk tim yang mana sih kalau lagi stres ya. Biasanya diem-diem baik, tidur, makan banyak, curhat, marah, olahraga, atau scrolling. Iya, udah punya belum yang namanya behaviors of people who handle stress well? Atau masih PR banget nih. Biar bisa sama-sama punya behavior yang kayak gini, boleh disimak CS-nya sampai jam 5 sore.

Udah One Republic udah enak banget buka jumpa kita di CS kali ini. Menyapa semua yang lagi dengerin gua di kantor kayak Kak Dok Sateo. Wah, pasti ini jam-jam rawan nih. Kalau jam jam segini lu lagi di kantor, mungkin kerjaan lagi padat-padatnya, tapi lu lagi ngantuk banget. Tenang aja, lu enggak sendirian. Jam segini memang jam penuh ujian kengantukan. Bukan ujian ya, cobaan kengantukan. Iya. Terus jam segini juga jam-jamnya orang suka craving sugar. Iya gak sih? Apa gua aja? Iya, balik lagi. Seperti yang gua bilang tadi sebelum ada lagu, gua lagi pengen banget ngebahas yang namanya behaviors of people who handle stress well. Ringan gak tuh? Ringan banget sih kalau menurut gua. Kenapa? Karena menurut gua ya stres itu makanan setiap hari, ya kan? Makanan setiap hari rasanya in this economy, hello. Apa ada hidupnya yang always fine, always good? Rasanya enggak mungkin deh. Iya, stres itu tetap ada, tapi mampu dihandle dengan baik ini yang penting. Ya kan, ini yang penting, stres bisa tetap ada, tapi orang-orang yang punya yang namanya behavior of people who handle stress well adalah orang-orang yang tahu gimana menghadapinya. Ya kan, kayak teman gue pernah bilang ketika gue lihat dia lagi stres banget, dia bilang gini, it's okay, everything under control. Padahal gue lihat, aduh nih orang udah acting banget deh, kayaknya everything is fine gitu loh. Tetapi orang yang sebenarnya dekat dengan orang-orang yang udah ngeliatin orang yang kayaknya udah di batas limitnya, itu bisa ngeliat ngedetect kalau aduh. Tapi orang yang akhirnya bisa bilang everything is under control adalah orang-orang yang punya behavior of people who handle stress well. Iya gak sih? Nah, salah satu ciri yang lekat banget sama orang-orang kayak gini adalah orang-orang yang gak gampang bereaksi atas segala sesuatu. Iya, ada satu detik yang sering menentukan kita tuh nyesel atau tidak dalam segala hal. Beberapa detik setelah sesuatu bikin kita emosi. Ya, misalnya dapat chat yang bikin lu sebel, sebelnya. Langsung dia dibalas tak tak tak tak tak tak tak tak tak. Iya, ini kayaknya orang yang langsung bereaksi kayak gini gampang juga stres sama bukan apa chat atau berita yang dia terima, tapi respon yang dia dapat, respon yang dia berikan gitu loh. Iya, dikritik langsung udah defensif, bangun pagar, tembok setinggi langit kalau boleh. Hey, pasang dulu tamengnya. Ya kan, ditegur langsung cari alasan. Hey, hello, hello, please, please, please, ini kan karena ini dan itu sebagainya. Orang ternyata yang cukup bisa ngelola yang namanya stresnya biasanya punya kebiasaan kasih jeda sebelum merespon atas segala sesuatunya, bahkan hal-hal yang senyebelin-nyebelinnya. Bukan karena mereka kayak lebih sabar setiap hari, setiap saat, setiap waktu punya kesabaran yang tingkat dewa ya. Mereka juga orang-orang yang bisa marah karena mereka juga sama seperti kita semua juga orang yang punya perasaan. Tapi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang punya kesadaran bahwa kalau emosi lagi naik atau emosi kayak lagi tinggi gitu, kemampuan untuk berpikir jernih itu bisa keganggu banget. Sehingga mereka gak buru-buru, ah gue respon kayak gini aja, sesuai dengan isi hati, sesuai dengan pikiran. Gue jawab nanti, yes. Mereka akan bilang, okay, gue tenang dulu, gue jawab nanti. Okay, gue jawab nanti, gue pikirin dulu. Okay, gue cerna dulu. Ya, sekarang kayaknya naik banget emosinya, ya kan? Jadi bukan berarti orang-orang seperti ini orang-orang yang kayak berkelit dan menghindari masalah. No, jeda itu diberikan adalah untuk ngasih kesempatan ke diri mereka untuk milih responnya. Oke, emosi nih gue, tapi respon gue kayak gimana ya? Jadi bukan sekedar ngikutin reaksinya yang ada di hatinya, lagi marah, lagi kesel, lagi panas. Kalau tiba-tiba memang dia panas, kayaknya dia tuh gak langsung merasa harus buru-buru menjawab. Iya, diam 10 menit bisa menyelamatkan daripada langsung merespon dalam 10 detik.
Gimana? Punya pengalaman gak hardliner? Atau lu punya apa namanya opini tersendiri? Boleh banget gue tungguin di TikToknya Hardline FM. Komen-komen di situ boleh banget. Ya, komen-komen lu cara lu ketika lu dalam tekanan di mana lu stres banget nih. Ya, karena apa Kak? Karena apa aja? Tiap orang pasti punya kisah stresnya yang beda-beda ya. Ya, tiap orang pasti punya caranya juga yang beda-beda. Ada Kak Michael 45 yang tap-tap, "Hai Kak Michael, udah follow belum?" Dan semua-semuanya yang gabung di situ boleh ya, komen-komen ya. Behaviors of people who handle stress well. Apakah udah ada diri-diri lo versi orang yang bisa ngehandle stresnya dengan baik itu kayak gimana? Apakah lo punya ciri itu di dalam diri lu dan lu cukup pede untuk bilang, "Hey, akulah orangnya." Iya, iya, iya. Dan yang pasti ini loh, yang gue perhatiin dari orang-orang yang bisa manage, yang bisa kontrol stres mereka dengan baik adalah, ini adalah orang-orang yang tahu kapan dia harus stop. Ada orang yang baru berhenti ketika benar-benar dia udah ngerasa kayak tubuhnya tuh kayak udah benar-benar mau nyerah aja. Baru deh, gue stop lah. Sudah capek banget, ya sudah capek banget, masih kerja, sudah ngantuk banget, masih scrolling, sudah pusing, malah maksa mikir, diperes terus otaknya. Nah, orang yang bisa ngolah stres dengan baik, itu biasanya dia tuh mengenali kapasitasnya sampai semana. Oke, gue kalau misalnya, gue pribadi sih rata-rata tiap hari, ya, weekdays itu tidurnya rata-rata gue 5-6 jam. Jarang banget dapat 7. 5-6 jam. Tetapi kalau misalnya dibawa 6 jam, itu biasanya gue agak-agak PR tuh. Nah, orang yang biasanya bisa memanage stres mereka dengan baik, itu tahu kapan waktunya dia cukup nih. Oh, gue cukupnya 5 jam. Oh, gue cukupnya 6 jam. Oh, gue yang enggak fair. Gue mesti banget 8 jam. Kalau kurang dari 8 jam, aduh, kliengan, ya kan? Jadi orang ngerti kapasitasnya, tahu bahwa dirinya batasnya segini. Kalau udah ngantuk, kayaknya jam 11 harus banget gua nggak scroll lagi. Iya, dia tahu batasnya. Ada saatnya dia produktif, ya kerja dengan maksimal. Ada saatnya, waduh, ini gua kalau di atas jam 11 misalnya, gua nggak bisa banget kalau udah di atas jam 12 belum tidur dan sebagainya. Ada saatnya dia nyelesain masalahnya. Ada saatnya dia bilang, "Oke, okay, wait, besok gue lanjut. Sekarang waktunya gue banget harus tidur banget," ya. Yang menarik nih hardliner, kita tuh kayak sering nganggap istirahat itu kayak hadiah setelah segala sesuatu beres. Udah perfect, udah selesai masalah sama pasangan, masalah sama keluarga, masalah kerjaan, udah benar-benar clear semua, baru kita bisa tidur. Padahal mana ada pekerjaan benar-benar bisa selesai? Mana ada pekerjaan yang benar-benar bisa habis gitu? Email, notifikasi, selalu ada kan yang namanya pekerjaan rumah, ya. Segala sesuatu yang bisa dikerjakan tuh ada aja, say. Ada aja. Kalau memang nunggu semuanya benar-benar selesai, iya, finish semuanya, well done. Bisa-bisa lu gak akan pernah nih yang namanya punya jam istirahat yang benar-benar sama setiap hari. Dan kalau misalnya lu gak punya, istirahat lu selalu berantakan. Hari ini jam 9, besok jam 11, besokannya lagi jam 3 subuh. Lu termasuk punya ciri orang yang gak bisa handle stres lu dengan baik. Tetapi in this economy, lu gak bisa handle stress lu dengan baik. Jangan-jangan lu gak bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik.

0: Kakak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Arp Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Arp Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Arp Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: I sleep, I believe in sleep.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
4: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
5: Heartline Radio. More value, more than radio.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada tiga wanita yang berjasa dalam hidupku dan pantaslah aku jika aku menulis status sebagai berikut. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa wanita yang baik di belakangnya, baik istri atau ibu. Jika seorang laki-laki memiliki kedua-duanya, ia pasti mendapatkan berkat dua kali. Ketika orang itu adalah ibuku, kedua istriku, dan ketiga adalah mertuaku. Karena tanpa mereka, aku tidak akan menjadi seperti sekarang. Seperti yang aku pernah sharingkan, bahwa aku pernah meminjam uang 1,5 juta dari mertuaku. Dan itulah yang membuat aku bisa berusaha dan bisa berdiri seperti sekarang. Di awal usaha, aku tidak pernah mendapat angpau pada saat aku sedang merit, karena angpau tersebut dipakai untuk membayar biaya sewa gedung tersebut. Dan aku berterima kasih kepada mertuaku. Demikian pula kepada ibuku yang luar biasa membesarkan aku dan mendidik aku seperti sampai sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk tiga wanita yang Engkau perlengkapi aku sebagai penolong. Panjangkanlah usia mereka dan berikanlah sukacita dalam hidup mereka. Di tangan kanan mereka mendapat umur yang panjang, tangan kiri mereka mendapat kejayaan. Untuk Anda sebagai seorang ibu dan istri, tetaplah tegar, sebab peranmu sebagai ibu dan istri adalah hadiah yang terindah yang dapat kau berikan kepada keluargamu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Bank sampah Tangerang sulap minyak jelanta menjadi sabun cair. KIM Grendeng perkuat mitigasi risiko bencana. Indonesia tambah emas naik ke peringkat 15 Asian Games 2026. Kita mulai dengan informasi yang pertama. Bank Sampah Wilayah Barat Kota Tangerang menggelar edukasi dan workshop pembuatan sabun cair dari minyak jelanta. Kegiatan diikuti 60 peserta dan melibatkan pengurus bank sampah dari 5 kecamatan seperti Cibodas, Jatiuwung, Priuk, Karawaci, dan Tangerang. Ketua Bank Sampah Wilayah Barat Saifuddin Selasa kemarin menyatakan kegiatan ini menjadi bagian dari edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Ia mengajak warga tidak membuang minyak jelanta sembarangan karena dapat mencemari lingkungan dan saluran air. Minyak bekas tersebut dapat diolah menjadi sabun cair yang bernilai guna. Dan untuk informasi selanjutnya, Kelompok Informasi Masyarakat atau KIM Grendeng Kota Tangerang memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui workshop First Response Indonesia. Kegiatan ini berlangsung di Heartland Center Villa Permata Lipo Karawaci Kabupaten Tangerang pada Selasa kemarin. Ketua KIM Grendeng Hok Chuan menyatakan pelatihan memberikan panduan mengenai penanganan keadaan darurat termasuk pemetaan potensi bencana serta prosedur penanganan pasca bencana. Ia juga menyebut kebakaran dan banjir menjadi ancaman yang perlu diwaspadai di lingkungan permukiman. Dan untuk informasi selanjutnya, kontingen Indonesia kembali menambah medali pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada Selasa kemarin, Indonesia meraih 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Sehingga total koleksi mencapai 30 medali dan menempati peringkat ke-15 klasemen sementara. Medali emas ketiga Indonesia dipersembahkan pasangan ganda putra bulu tangkis, Leo Roli Karnando dan Daniel Martin. Mereka mengalahkan wakil Tiongkok, Liang Wei Keng dan Wang Chang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Mental pemilik bisnis menentukan masa depan bisnisnya. Banyak pebisnis berpikir masa depan bisnis ditentukan oleh modal, oleh produk, oleh teknologi, atau oleh pasar. Memang semuanya itu penting. Tapi ada satu faktor yang sering dilupakan, mental pemilik bisnis. Hardliners, setiap bisnis pada akhirnya akan mengikuti kualitas pemimpinnya. Kalau pemilik bisnis mudah menyerah, tim akan kehilangan semangat. Kalau pemilik bisnis mudah panik, bisnis akan jadi tidak stabil. Kalau pemilik bisnis berhenti belajar, bisnis akan ikut berhenti berkembang. Mental seorang pemilik bisnis mempengaruhi budaya kerja karyawan, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi arah, dan mempengaruhi masa depan bisnis. Hardliners, dunia bisnis tidak pernah sepi dari tantangan. Selalu ada masalah baru, ada perubahan, ada tekanan, karena disitulah mental pemilik bisnis diuji. Bukan saat keadaan mudah, tapi saat keadaan sulit. Pemilik bisnis yang kuat bukan yang tidak pernah takut, tapi yang tetap melangkah meski ada rasa takut. Bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang mampu bangkit kembali setelah gagal. Bukan yang selalu benar, tapi yang mau belajar saat salah. Bisnis yang besar selalu dipimpin oleh pemilik bisnis yang memiliki ketahanan mental tinggi. Karena mereka memahami satu hal, masalah adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir perjalanan. Hardliners, rawat mental Anda seperti Anda merawat bisnis. Jaga pikiran positif dan optimis. Jaga energi, jaga semangat belajar, karena sebelum bisnis bertumbuh, pola pikir dan mental pemilik bisnis harus bertumbuh lebih dulu. Dan ingat hardliners, bisnis kehilangan uang bisa dicari lagi, bisnis kehilangan pelanggan bisa didapatkan kembali. Tapi jika pemilik bisnis kehilangan semangat, semuanya jadi jauh lebih sulit. Karena masa depan bisnis selalu dimulai dari pemikiran pemimpinnya. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.

Masih di 100.6 Heartland Radio, your family station. Ada versi Ana di sini di lembar ke-30 bulan September 2026. Ya ampun, besok udah Oktober dong. Aduh, kerasa gak Heartliner, besok udah Oktober. Itu berarti kurang lebihnya 2 bulanan lagi akan menuju bulan Desember, ya kan? Kau lagi ngomongin behaviors of people who handle stress well. Apakah lu termasuk punya ciri-ciri orang yang bisa handle stress dengan baik? Atau lu punya cara seperti apa ngehandle stress lo? Ya, stress pastinya akan tetap ada. Sama seperti gue bilang off air barusan di TikToknya Heartline, this economy gak ada orang yang selalu baik-baik aja, ya kan? Ada namanya stres. Setiap orang ada pasti akan ada di tahapan di mana ketemu sama yang namanya stres, tapi mereka enggak gampang hancur, itu yang penting. Orang-orang yang punya behaviors of people who handle stress well adalah orang-orang yang bisa ngebedain fakta sama asumsi. Orang-orang yang bisa ngebedain fakta dan asumsi. Kadang fakta cuma ya kok sibuk banget ya, enggak pedulian banget. Tapi kayaknya di titik itu kita udah kayak bikin film atau satu season ngobrol, nanya dan jawab sendiri. Kalau dia lagi marah, dia lagi enggak suka, gue salah apa? Jangan-jangan dia ngomongin gue. Iya enggak sih? Kalau ke rumah teman ya bawa oleh-oleh dong, makanan yang viral atau hasil karya kita, iya kan? Nih, waktu stres terjadi, pikiran biasanya tuh jadi sangat aktif. Nanya apa, jawab sendiri, nanya apa, jawab sendiri, dan bisa jadi yang berkecamuk itu asumsi semua. Pikiran yang terasa nyata belum tentu fakta yang sebenarnya kan, yang real benar-benar terjadi. Ternyata loh, orang yang lebih mampu mengelola stresnya dengan baik adalah orang-orang yang udah belajar bertanya, faktanya apa nih? Ini asumsi gua aja atau cuma atau fakta yang sesungguhnya, apa ada kemungkinan lain? Iya, jadi mereka gak mikirin apa yang namanya asumsi aja, tetapi dan juga gak mikirin hal yang sama terus-terusan. Ya, jadi gak mikirin apa, nanya apa, jawab apa, terus yang mikirin itu aja, dia pasti gak suka deh, dia pasti iri deh, dia pasti gini deh. Padahal itu hanya asumsi yang tanya jawab sama pikirannya sendiri. Hai Kak Femoy, pernah gak lo punya satu aja masalah, lalu lo pikirin itu sampai malam banget, sampai gak bisa tidur banget? Biasanya cewek-cewek nih suka gini. Suaminya udah tidur atau pacarnya udah tidur, masih digedor-gedor WhatsApp-nya. Hey, lu mikirin gak? Lu mikirin gak? Gue gak bisa tidur gara-gara lu gak mau nyelesain ini. Mau tidur mikirin, mau makan mikirin sampai gak nafsu makan, bangun tidur mikirin itu lagi, bolak-balik di itu pikirannya. Nggak ada sama orang yang behaviors of people who handle stress well. Sampai masalahnya belum selesai, tapi tenaganya, energinya udah habis untuk mikirin itu. How are you today? I'm fine, I'm good. Yeah. Harus dijawab gitu kan kalau orang nanya kabar ya. Kalau mau cari tahu kabar gue selengkapnya, yuk kita ngopi, say. Yeah. Orang yang mengelola stres dengan baik itu tahu bahwa mikirin masalah terus-terusan gak selalu dengan menyelesaikan masalahnya. Dipikir terus-terusan gak akan bikin apapun berubah gitu ya. Jadi ada titik dimana kita nyari nih solusinya apa ya. Oke. Gak bisa kehandle nih sekarang nih. Oke, tapi solusinya apa ya? Ada juga titik di mana dia hanya bisa ngulang-ngulang apa yang jadi worry-nya dia. Aduh, kalau gini gimana ya? Aduh, kalau gitu gimana ya? Nah, ini di sini kita mesti belajar yang namanya problem solving dan overthinking. Ya gak sih? Ini gue lagi cari solusi atau gue lagi overthinking? Problem solving ada progresnya. Oh, oke. Besok gue gini ah. Abis itu gue gini ah.
Ya, ada stepnya di mana lu kayak buat nyelesain masalah ini kayaknya gue mesti ambil tindakan ini deh. Sementara ketika kita overthinking, seringkali menghasilkan pertanyaan yang sama berulang mulu di kepala. Is, gue sih is be. Iya kan, bibo. Kalau udah memikirkan sesuatu berkali-kali, coba deh. Gue ini lagi cari solusi atau lagi apa namanya, lagi worry banget sampai gue nggak bisa tidur, overthinking kayak gini. Ini lagi cari problem solving, lagi coba bikin problem solving sehingga besok stepnya gue tahu gue mesti ngapain, atau memang lagi overthinking aja. Ya kan, penting banget loh bisa ngebedain yang namanya problem solving sama overthinking. Ya kan, penting banget. Kalau kita udah ngebedain apa yang namanya overthinking dan juga problem solving kayak gimana, kita tuh bisa namanya masuk di titik fokus pada hal yang gak bisa kita kontrol. Ya, yang bisa kita kontrol maksud gue. Kita bisa fokus, oke, yang bisa gue kontrol ini, yang gak bisa gue kontrol ini. Karena memang di hidup ini kan ada hal-hal yang memang kita apain juga gak bisa diubah lagi. Gitu. Nasi udah jadi bubur, tinggal tambahin apa aja yang lu mau tambahin biar enak. Ya, ada hal-hal yang memang hanya bisa diterima, ya kan? Hanya bisa diterima. Kalau enggak bisa diterima, ya seumur hidup akan stres aja. Tapi seringnya energi kita tuh justru habis untuk ya itu tadi, berusaha ngubah apa yang enggak bisa kita ubah. Akhirnya kita kepikiran, kenapa dia ngomong gini? Kepikiran respon orang kok gitu. Apalagi yang kebawa-bawa masa lalu. Ya, keingat-ingat yang namanya masa lalu. Sama keputusan orang sih, ya kan? Keputusan orang, gimana dia harus berespon. Ya, kenapa sih pakai hujan gini? Gua kan hari ini ada ini ya, pemotretan. Ya, gua kan perdana jadi model, kenapa hari ini harus hujan, ya kan? Kan ada acara outdoor, ya kan? Gak bisa dihandle yang namanya cuaca. Semua kejadian tuh bisa datang, tetapi orang yang bisa namanya manage stress well, atau yang punya behavior of people who handle stress, dia itu bisa namanya menerima hal-hal yang gak bisa dia ubah. Yes. Ya, dia bisa nerima. Oh, ini gak bisa. Oh, cuaca gak bisa gue ubah. Oke. Mau diapain aja, tetap aja. Hujan. By the way, di Karawaci, Tangerang sekitarnya mulai hujan. Tempat lo udah pada mulai hujan belum? Tapi hujannya gak lama, kayak 5 menit, 10 menit gitu ya. Karena udah mendekati akhir tahun ya mungkin ya. Terus, orang yang gue bilang dari tadi adalah punya behavior yang dimana dia tuh behavior of people who handle stress well ini adalah orang yang ngerti boundaries sih. Ya, banyak orang stres bukan karena terlalu banyak masalahnya, tapi karena terlalu banyak yes siap, yes gas. Iya kan, ya gue bantu, ya gue datang, ya bisa gue kerjain, gue yang urus, ya gue beresin. Sampai kalau bisa semua orang tertolong, kecuali capeknya sendiri. Padahal menjadi seperti itu. Iya. Kalau pernah, coba kita dengerin dulu lagu, biar kita renungin lagu. Apakah kita udah ada di titik behavior of people who handle stress well itu, atau belum?

0: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rohman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Ready.
1: You're still listening to Heartline Radio, your family.

100.6 Heartland Radio, your family station. Ada di CS 9 sore edisi hari ini 30 September 2026. Ya, gue suka banget ini Kak Femoy ini punya ide yang brilian juga. Dia barusan komen di TikToknya Heartline. Gue tadi kan tanya ya, lu pada punya pengalaman seperti apa untuk handle stress. Berhubung gue lagi bahas yang namanya behaviors of people who handle stress well. So gue lagi tanya, lu punya cara unik apa untuk handle stress lo supaya ya bisa kehandle aja gitu. Ya gak usah kayak orang stres banget lah ya. Terus Kak Femoy bilang gini loh, dia katanya punya ritual yang agak unik katanya. Ya gue publish aja ya Kak Femoy. Dia kalau lagi stres banget biasanya ngopi di makam ortunya. Karena katanya kalau misalnya nangis di pemakaman itu gak akan dianggap aneh sama orang-orang. Ya, nggak akan dianggap aneh sama tetangga, nggak akan dianggap aneh sama teman kantor atau orang di kafe. Kalau kita nangis di kafe, ini buat gue ini ide brilian banget sih Kak Femoy. Bahkan katanya dulu Kak Femoy ini waktu masih stay di Jakarta, stres berat, dia ke makamnya orang. Iya, makan kata Kak Fei ya. Dia ke makamnya orang, nangis di makamnya orang. Karena itu hal yang normally banget, nangis di makam. Nah, lo kalau misalnya ada sesuatu yang lo gak bisa handle in this economy, lo bingung kadang-kadang nanti takut gak, di hidup lo gak ada ruangan yang cukup kedap suara untuk lo teriak, untuk lo nangis ke pemakaman say. Ini idenya Kak Femoy menurut gue luar biasa. Sometimes kita mesti keluarin yang ada di dalam ya. Udah stres banget misalnya, udah sedih banget ya, dan kita ngerasa gak ada yang cukup paham. Idenya Kak Fema ini menarik walaupun agak aneh. Ngopi di makamnya ortu ya. Kalau ortu makamnya agak jauh, ke pemakaman orang enggak apa-apa. Nangis di situ sesungguhkan enggak apa-apa karena orang enggak akan menganggap itu hal yang aneh, say. Ya. Misalnya di rumah lo ya tetangganya gak gitu jauh gitu, cukup deket. Ya agak takut-takut ntar tetangga pikir lu udah stres banget, padahal iya gitu ya. Atau mau nangis di toilet kantor juga, ntar teman kantor lo atau bos lu mikir lu udah stres banget, padahal iya gitu kan. Ya ke pemakaman ternyata ide briliannya Kak Femoy 1105. Beuh. Kalau deket gue hadiahin lo Kak. Ya, kalau deket gue hadiahin nih ide brilliantnya Kak Fema, ini luar biasa. Tapi sebenarnya ya, selain ide brilliantnya Kak Femoy, ada cara lain yang sebenarnya bisa nunjukin bahwa seseorang itu bisa ngehandle stress well. Ya, behaviors-nya orang yang bisa handle stress well itu biasanya mereka gak takut ngubah rencananya. Ya, kadang-kadang bikin kita stres banget bukan cuma masalah hidup sih, ya. Lagi-lagi kan, in this economy semua orang punya masalah. Tapi karena kita harus yang bikin stres banget, karena kita terus bilang, tapi kan seharusnya nggak seperti ini, kan? Teorinya sebenarnya nggak harus seperti ini, kan? Hey, say, orang bisa berencana, ya. Tapi hidup selalu punya kejutannya sendiri. Iya kan, orang yang mampu mengelola stresnya biasanya mereka tetap punya goals dalam hidup ini. Tetapi nggak kaku, ya kan? Pernah dengar yang kaku gampang patah nggak? Tetapi yang fleksibel, yang bisa agile dengan hidup itu akan mudah, lebih mudah seimbang, ya kan? Kalau cara pertama gagal, ya cari cara lain dong. Kalau waktunya berubah, ya kita menyesuaikan dong. Iya gak sih? Kalau ternyata kenyataannya berbeda dari yang lo harapin, ya evaluasi lagi, perbaiki dong. Bukan berarti jadi orang yang gak punya prinsip gitu loh, berubah-berubah. Tapi namanya agile atau fleksibel sama hidup.
karena kemampuan beradaptasi ternyata sangat penting ketika hidup lagi gak berjalan sesuai dengan prediksi atau target lo. Gak semua perubahan harus dianggap gagal gue, ya kan? Kadang perubahan tuh hanya kayak, oke, sekarang kayaknya caranya mesti beda nih, karena cara yang kemarin gagal. Iya gak sih? Ya kayak Kak Femo yang nangis di kuburan, walaupun bukan kuburan itu ortunya. Gak punya tempat untuk nangis, gak punya ruangan kedap suara nih kayak di Hardline. Banyak saya kalau mau pinjam boleh main-main kesini. Ada beberapa ruangan kita cukup kedap suara. Iya kan? Mereka gak selalu nyari orang yang harus disalahkan. Ini gue suka banget nih statement yang kayak gini ya. Ternyata lo Hardliner, behaviors of people who handle stress well adalah gak harus cari kambing hitam. Ya kalau gue salah, gue yang salah, gue salah aja. Ketika satu hal buruk terjadi, pertanyaan kita sering kali, siapa yang salah sih ini? Ini biang keroknya siapa sih? Padahal kadang-kadang ya situasi kadang-kadang gak sesederhana itu. Orang yang mampu mengelola stresnya dengan baik biasanya lebih cepat beralih dari mencari kambing hitam ke mencari solusi. Ya kan? Bukan berarti kita gak boleh mengakui kalau seseorang memang melakukan kesalahan, karena siapapun bisa melakukan kesalahan. Tapi udah nih, udah ketahuan, oh oke, akar masalahnya di sini. Tapi next question-nya adalah, sekarang gue mau ngapain nih? Apa yang bisa kita lakuin? Karena kadang-kadang terlalu lama di mode nyalain orang atau nyalain keadaan bisa bikin kita kejebak. Kejebak sama masa lalu. Kalau masalahnya udah terjadi, jangan hanya mencari siapa yang salah nih. Siapa nih yang mulai nih? Tapi cari apa ya sumbangsi gue, apa kontribusi yang bisa gue lakuin untuk memperbaiki yang udah terjadi. Ya. Kayak Kak Fema bilang, jangan kaku-kaku, ya kan? Kaku-kaku bisa patah loh. Ya, kalau kaku-kaku amat gampang patah loh, kayak pohon kan. Gampang patah kalau terlalu kaku. Tapi pohon bambu tuh yang bisa ketiup angin, dia ke kiri, dia ke kiri, ketiup ke kanan, dia ke kanan, ya kan. Sama satu poin yang gua enggak kalah sukanya adalah mereka tuh bisa jaga yang namanya, ini dari tadi komen-komennya orang. Termasuk Kak siapa tuh, Kak Dali yang seneng banget jogging tadi, siapa tuh namanya? Lupa lagi namanya. Iya, orang-orang yang menjaga hal-hal yang namanya hal-hal basic. Kayaknya simple, tetapi itu ngaruh banget ke hidup lo. Saat seseorang lagi stres banget, kadang-kadang tidurnya jadi berantakan. Ya kan, overthinking. Makannya ya udah apa aja biar senang. Ya ada tadi yang makan ya, ada tadi yang komen makan, gue lupa lagi namanya, tolong absen kalau masih dengerin. Oh Kakak Rinca tadi kalau nggak salah ya, makannya ya yang gue suka, yang gue senang. Tapi kalau kebablasan, hei say, kolesterol naik ya kan. Jadi kurang gerak, ya udah gue lagi stres, gue mau scroll terus sambil rebahan. Iya kan? Atau kebanyakan kafein, ya itu sebenarnya polanya sih, kurang tidur, akhirnya kebanyakan kafein. Katanya maksimal dalam sehari itu 4-5 cangkir maksimal, dengan dinetralisir sama air putih yang cukup, ya kan? 4-5 cangkir. Nah, nih orang bisa ngopi sampai 9-10 kali sehari. Wih, itu ngopi apa cari? Gak berani gue terusin. Ya, 9-10 kali setiap hari. Hey say, kebanyakan itu kafein. Atau bahkan ada orang-orang ya scroll terus sampai pagi. Ya, jadi mencandu apa sebenarnya yang untuk sebenarnya pengalihan dari overthinkingnya orang ini. Padahal yang namanya kondisi badan itu sama pikiran itu sinkron, say. Ya kalau misalnya kurang tidur ya, lu gak bisa pikiran jernih dong. Udah kecapean, biasanya yang namanya marah gampang tersulut. Masalah kecil kayak kerasa besar banget. Kesabaran menurun drastis. Ya, boro-boro sabar, konsentrasi aja susah, ya kan? Jadi ada orang jadi orang yang cukup baik mengelola stres atau bisa nge-handle stres dengan baik,
Biasanya gak hanya fokus di bagaimana, oke, gue harus positive thinking, oke, gue harus pikirannya mesti positif, always positif gitu ya. Tetapi gue juga mesti rawat tubuh gue dong, biar gue bisa berpikir positif, biar gue bisa pikirin tenang, biar gue bisa tahu next stepnya apa nih. Ya, next stepnya apa, iya gak sih? Ya, dan waktu untuk recovery tubuh pada saat kita lagi kecapean banget, memang itu bukan solusi yang ajaib. Tiba-tiba kita cukup tidur semuanya, besok kita bisa clearkan gitu. Tetapi itu bagian dari lo jaga kapasitas diri lo juga. Jadi sebelum lo menyelesaikan masalah-masalah besar di hidup lo, kalau lu nggak mastiin hal basic yang mestinya udah tahu dan mesti lu jalanin itu nggak bisa lu lakuin, akhirnya lu kehabisan baterai terus. Ini Vanessa Zee dengan Menjauh. Mau menjauh dari siapa kakak?

0: Hardliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.hardline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.
1: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, menguasai panggung dan pikat audience. Juga Jose Marwoto sebagai director Heartline Radio dengan materi Theater of the Mind, seni memikat lewat suara dan narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026, mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit e-sertifikat, networking, hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartline Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartline FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
2: You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: di 100.6 Hardline Radio, your family station, masih sama Versiana. Dan kita lagi bahas behaviors of people who handle stress well. Ini gue seneng banget, banyak banget insight yang bagus-bagus dan mengejutkan dari Hardliner yang ada di TikToknya Hardline. Ya, salah satu yang mengejutkan adalah Cafe Moy yang katanya kalau lagi stres biasanya ke pemakaman. Kalau pemakaman dia lagi posisi jauh dari pemakaman ortunya, dia akan cari pemakaman dan nangis di situ karena itu dianggap lumrah kalau nangis di pemakaman. Sampai kepikiran buka kafe untuk membuka jasa nangis di pemakaman untuk mengeluarkan unek-unek di situ. Oh wow, unik banget ya. Ya, tapi satu hal yang gue lihat dari behaviors of people who handle stress well adalah orang-orang yang bisa tetap menikmati hal-hal kecil dalam hidup saat hidup lagi stres-stresnya atau saat masalah hidup lagi berat-beratnya. Ada orang yang ngerasa gue baru bahagia kalau masalah gue udah kelar, padahal masalah hidup gak akan benar-benar habis kalau lu udah dipanggil Tuhan, mungkin masalah lu kelar. Tinggal bagaimana lu mau sebelah mana kan, udah kalau udah nggak ada ya kan. Orang yang bisa ngehandle stresnya dengan baik, atau yang dari tadi gue bilang di mana orang-orang yang punya behavior of people who handle stress well ini, orang itu mampu menghadapi stres, bisa tetap menikmati hal yang remeh-temeh yang dia suka meskipun dia lagi masalah. Ngopi ya ngopi aja, gak tunggu stres sekelar kali, iya kan? Nongkrong, ketawa sama temen yang siapapun bestie lo, atau main sama anak gitu, masih bisa kan? Iya kan? Enggak, misalnya sesimpel berdoa deh, iya kan? Gak nunggu masalah benar-benar kelar, pikiran baru benar-benar tenang baru doa ya. Atau ngelakuin sesuatu yang mungkin jadi hal yang lu suka banget tuh, atau ngelakuin sesuatu yang jadi tanggung jawab. Bukan berarti orang ini lagi ada masalah gak serius menghadapi masalah hidupnya. Tetapi behavior of people who handle stress well, mereka gak memberikan izin ke masalahnya untuk ngambil 100% ruang dalam hidup mereka. Yes, masalah tetap ada, boleh ada, gak ada berhenti-berhenti, iya. Tapi jangan sampai masalah ngambil semua kesempatan lo untuk bisa nikmati hidup lo.
1: Hey sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
2: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851 1989 9898.
3: Make the Jingle Yaski Ready.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Berita 30 bersama saya Dika Ruan. Pemkab Tangerang pastikan tidak ada penyegelan rumah ibadah GKPI Rajak. Dari polisi tangkap pencuri perangkat tower BTS senilai 481 juta rupiah. Aditya cetak rekor 4 atlet panjat tebing Indonesia lolos. Kita mulai dengan informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan tidak ada penyegelan rumah ibadah GKPI Rajak. Pemkab Tangerang menyampaikan klarifikasi terkait informasi yang beredar mengenai dugaan penyegelan tempat ibadah tersebut. Pemkab Tangerang Senin kemarin menegaskan tidak melakukan penyegelan terhadap rumah ibadah GKPI Rajak. Pemkab juga memastikan situasi di wilayah tersebut tetap ditangani melalui koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas masyarakat. Pemerintah daerah juga meminta seluruh pihak menjaga kerukunan serta menyelesaikan setiap persoalan melalui komunikasi dan koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dan untuk informasi selanjutnya, Polres Metro Tangerang Kota menangkap seorang pria berinisial DSA yang diduga terlibat pencurian perangkat tower BTS di Kampung Selapajang Jaya, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang. Akibat pencurian tersebut, perusahaan pengelola telekomunikasi mengalami kerugian hingga 481 juta rupiah. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota, Ajun Komisaris Besar Parik Hesit, mengatakan penangkapan dilakukan pada Selasa kemarin setelah polisi menerima laporan kehilangan dan memeriksa saksi serta rekaman CCTV. Dalam aksinya, dua orang diduga berbagi peran, satu berjaga di luar dan satu mengambil perangkat tower. Dan untuk informasi selanjutnya dari dunia olahraga, 4 atlet panjat tebing Indonesia memastikan diri melaju ke putaran final nomor speed 4 jalur Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka lolos setelah tampil impresif pada babak kualifikasi. Aditya Tri Syahria menjadi perhatian setelah mencatatkan waktu 4,62 detik. Sekaligus memecahkan rekor Asian Games, rekor sebelumnya dipegang rekan senegaranya Fedrik Leonardo dengan catatan 4,95 detik. Fedrik sendiri lolos dengan menempati posisi kelima dengan waktu 4,78 detik.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Hardline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boblo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Biasakan kerja keras, biasa kerja rajin, selalu pantang menyerah dan mengupayakan yang halal dari nafkahmu. Banyak orang kepingin kaya dan sukses, tapi malas kerjanya. Dan mereka ngapain? Mereka berpikiran, ngapain rajin-rajin? Itu kan bukan perusahaanku. Salah banget pikiran itu. Justru karena bukan perusahaanmu, jika dirimu rajin, apa yang akan terjadi? Supaya karakter dan etos kerjamu terbangun, kebiasaan menuju suksesmu juga terbangun. Lalu, jika nanti Tuhan kasih kamu uang untuk modal usaha, Anda bisa memperjuangkannya karena sudah menjadi kebiasaan semuanya. Karena waktu Anda kerja dengan orang lain, berikan yang terbaik karena barang siapa yang memberi kepadanya juga akan menerima. Jika ingin menerima hal-hal yang luar biasa di masa depanmu, Anda juga harus memberikan yang luar biasa juga. Saya Calvin Hartono, bagaimana saya hari ini dibangun dari bagaimana saya di masa lalu. Demikian juga apa yang Anda nanti hasilkan di masa depan, tergantung bagaimana Anda bekerja dan berbisnis hari ini. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boblo.

Afgan featuring Raisa dengan Tunjukkan, jangan disimpan-simpan. Kalau sayang, kalau suka, kalau care, kasih tahu dia, iya kan? Kalau dia diam-diam, akhirnya dia diambil orang, gimana coba? Oke, ngomongin topik yang menarik sekali sama Fersiana hampir di jam 5 sore, masih tentang behaviors of people who handle stress well. Ternyata bisa kelihatan kalau kita bisa nge-handle stres kita dengan baik atau nggak bisa. Iya, iya. Orang-orang yang punya behavior who handle stress well adalah mereka yang nggak nungguan orangnya. Jadi nggak nunggu, yang gue maksud adalah nggak nunggu sampai benar-benar hancur baru dia peduli sama dirinya. Kita sering merawat diri sesudah tubuh kita protes. Udah sakit dulu, karena dulu sering begadang, baru deh kita rawat diri kita. Udah linglung, gak bisa mikir, oke, gue kayaknya butuh konselor. Oke, gue kayaknya butuh psikiater. Udah linglung, ya. Udah lupa sebenarnya gue kerja di mana, rumah gue di mana, baru sadar diri. Ya, sesudah 3 hari nggak bisa tidur. Oke. Nggak bisa lagi gue handle nih, nggak bisa lagi. Sesudah kesenggol dikit pengen bacok orang, baru dia kita sadar ya. Pengen ngerawat diri sesudah tubuh kita udah protes. Sesudah hubungan udah mulai keganggu baru, atau pekerjaannya berantakan dan sebagainya. Padahal ketika kita sebenarnya ngenalin diri kita bahwa, wah ini kayaknya badan gua, bukan badan deh, kayaknya pikiran gua ngasih sinyal kalau sebenarnya gua udah mulai gak kehandle deh stresnya. Mulai gampang dikit-dikit tersinggung ya. Mulai kayaknya gak ngapa-ngapain, kok energi habis mulu ya. Ya. Ketemu orang apalagi, ya kalau bisa gak bisa ketemu. Ya. Orang-orang yang mulai kehilangan fokus. Oke, mesti ngerjain laporan ini, laporan itu, kayak Kak Teo, halo. Tetapi gak ke ini, diem baik gitu. Kayak lagi ngerjain banyak hal, tapi ternyata zong. Iya. Jadi semua hal kayak ngerasa terlalu berat. Itu kayak sebuah sign sebenarnya lu mesti cek kembali kondisi diri lo. Ya, bukan berarti semua perubahan kecil lu jadiin sesuatu yang serius. Ya, migrain dikit, kayaknya gue mesti ke psikiater. Iya kan? Tetapi bisa menjadikan sebuah kesempatan untuk berhenti dan bertanya, ini sebenarnya gue kenapa ya? Ya. Apa yang terjadi sebenarnya nih? Iya kan, iya. Jadi nggak jadi orang yang belajar untuk memperbaiki ketika sesuatu udah rusak, ya. Ketika hubungan udah rusak baru belajar sebenarnya respon gue yang salah apa ya? Sebenarnya kenapa sih gue bisa rusak nih gini ini hubungan? Jadi belajar ngerawat diri sendiri ketika nggak yang dalam posisi udah benar-benar capek banget, udah benar-benar sakit, baru bisa ngerawat diri, baru bisa ngerawat hubungan. Dan mereka adalah, sekali lagi, ya, yang namanya behaviors of people who handle stress well, adalah mereka bisa menerima bahwa dia gak selalu kuat kok. Gak ada orang yang benar-benar selalu kuat, nih ya. Ironisnya, salah satu tanda behavior of people who handle stress well justru mereka gak sibuk membuktikan bahwa mereka always strong. Ya, ironis ya. Gak sibuk ngebuktiin bahwa always fine. Mereka adalah orang yang bisa bilang, aduh gue capek. Ya, aduh gue takut banget lagi. Aduh kok gue mulai bingung banget ya. Gak tahu nih harus kayak gimana. Ironis ya. Orang yang bisa jujur bahwa mereka ada di fase itu. Mereka gak nganggap semua emosi negatif sebagai sesuatu yang malu-maluin, kok gue takut kayak gini, malu-maluin, kok gue kecapean banget, tapi gak ngapa-ngapain. Atau ngerjain sebenarnya hal yang biasa, tapi kok capek banget. Gak harus selalu jadi orang yang positif atau maksain diri untuk jadi selalu positif atau selalu terlihat tenang, terlihat baik-baik aja. Pastinya setiap manusia punya kapasitas yang naik turun. Kayak iman aja kan ada kayak kadang ada up and down-nya.
yang penting di sini adalah bagaimana ia ngerespon kondisi itu dan cari jalan untuk kembali bisa tumbuh. Jadi gak apa-apa sebenarnya dalam hidup ini kita ngakuin, hari ini kayaknya gue lagi gak baik-baik aja nih. Yang penting gak berhenti untuk menjadi versi terbaiknya kita, ya kan? Jadi sebenarnya apa? Apa ini sebenarnya orang yang bisa mengolah stresnya? Ya, behavior of people who handle stress well ini gue rangkum ya dari tadi semua masukan dari Kak Femo yang unik-unik dan luar biasa, seperti nangis di kuburan karena itu tempat nangis yang gak akan dianggap aneh sama orang-orang. Bukan tentang sekali lagi ya, behavior of people who handle stress well bukan tentang orang yang selalu terlihat tenang, bukan tentang orang yang gak pernah nangis, bukan tentang orang yang gak pernah marah, emosinya gak pernah terlihat, atau selalu positif perkataannya 7 hari dalam seminggu, 24 jam dalam sehari. No, no, no. Hidup yang terlihat selalu fine, gak ada masalah. Tapi ternyata loh, orang yang bisa berhenti sebelum dia berespon atau sebelum dia bereaksi tentang apa yang terjadi. Orang yang tahu batas dirinya sampai di mana, tidur cukupnya berapa lama, bisa minta bantuan ketika merasa bahwa sebenarnya dia udah gak bisa ngontrol emosi negatifnya, bisa ngebedain mana fakta, mana asumsi, bisa menerima hal yang dia gak bisa kontrol, bisa fleksibel ketika rencana berubah, ketika apa yang dia planning, dia rencanakan, dia harapkan, dia targetkan gak bisa tercapai atau gak sesuai ekspektasi, dan bisa tahu batas sama orang. Dan orang-orang ini tetap punya kehidupan di luar masalahnya. Dan yang gue simpulkan dari semua obrolan kita tadi adalah mereka gak membiarkan satu masalah menguasai seluruh hidupnya. Gue berharap sih ada ciri-ciri itu di hidup lo. Kalau gak ada, masih bisa kita pelajari. Masih bisa. Orang yang mau merasa bahwa hidupnya belum benar-benar penuh dan menjadi orang yang agile, yang fleksibel dalam hidup ini, masih ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi gue mau kelar dulu sampai di sini. Thank you buat semuanya yang udah temenin live TikToknya dari jam 3 sore tadi sampai hampir jam 5 sore. Yang udah bantu tap-tap love, udah komen-komen, udah nggak give di situ. Mau sampai sini dulu, CS-nya 30 September 2026. Kita ketemu lagi besok, versi Ana yang tugas. Kasih ucap terima kasih sekali lagi, Heartland Radio, your family station, memperkokoh Indonesia, melalui keluarga. Dadah, bye-bye.

Hello Hardliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Hardline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Hardline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Hardline Radio di mana saja melalui streaming via website www.hardline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @HardlineFM dan TikTok HardlineFM. Juga subscribe YouTube channel Hardline Network untuk mendapatkan update informasi dari Hardline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Hardline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Halo Hardliner dan pelanggan setia Nasi Goreng Kelenteng. Nasi goreng babi pertama di Gading Serpong. Kini sudah hadir di Bandung, Gading Serpong, Cisauk BSD, dan Jakarta Barat. Menuju HUT ke-10, Nasi Goreng Kelenteng membuka kesempatan kemitraan bisnis untuk area Jabodetabek dan sekitarnya. Brand sudah memiliki paten merek HKI dan sistem kemitraan teruji sejak 2017. Penawaran spesial hanya untuk 5 peminat pertama yang terpilih. Syaratnya, cinta bisnis kuliner, mau belajar berkembang bersama, dan memiliki modal usaha. Segera hubungi 0858-1198-0700, 0858-1198-0700. Nasi Goreng Kelenteng, cita rasa tempo dulu. Investasi sekali, untung berkali-kali.

0: You're still listening to Heartline Radio, your family station.
1: Dalam rangka Suicide Prevention Month atau Bulan Pencegahan Bunuh Diri, Radio Heartline mengajak kita bersama untuk lebih peduli, lebih peka, dan hadir bagi mereka yang sedang menghadapi masa sulit.
2: Heartliner, pernahkah kita melihat seseorang yang setiap hari terlihat baik-baik saja? Pagi datang bekerja seperti biasa, bertemu teman, bercanda, tertawa, bahkan masih aktif di media sosial. Masih membagikan rangkaian foto, cerita, bahkan mungkin menjadi orang yang paling sering membuat orang lain tertawa. Kita melihatnya dan berpikir, sepertinya hidupnya baik-baik saja. Padahal, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang terjadi di balik kehidupan seseorang. Ada orang-orang yang sangat pandai menyembunyikan kesedihan. Bukan karena ia ingin berbohong. Mungkin karena ia tidak tahu bagaimana cara bercerita. Mungkin karena takut dianggap lemah, takut merepotkan orang lain. Atau pernah mencoba bercerita, tetapi justru mendapatkan respon yang membuatnya memilih untuk diam. Karena itu, kepedulian tidak harus menunggu seseorang meminta pertolongan. Kita bisa mulai dari hal sederhana. Tanyakan kabarnya. Bukan sekedar bertanya untuk basa-basi, tetapi benar-benar memberikan kesempatan untuk menjawab dengan jujur. Dan ketika seseorang mulai bercerita tentang masalahnya, kita tidak selalu bisa harus langsung memberikan nasihat. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang mau mendengarkan. Jika seseorang mengatakan bahwa hidup terasa terlalu berat, merasa tidak sanggup, merasa sendirian, atau menunjukkan tanda-tanda sedang berada dalam krisis, jangan dianggap sepele. Dengarkan dengan tenang dan bantu ia mendapatkan pertolongan yang tepat. Kita tidak harus menjadi psikolog untuk peduli. Kita juga tidak harus punya jawaban untuk semua masalah. Tetapi kita bisa menjadi orang yang mengatakan melalui sikap dan perhatian kita. Masih ada yang peduli. Karena pencegahan bunuh diri bukan hanya tentang apa yang kita lakukan ketika seseorang sudah berada di titik kritisnya. Pencegahan juga dimulai jauh sebelumnya. Dari lingkungan yang mau mendengarkan. Dari keluarga yang memberikan ruang untuk bercerita. Dan dari teman yang tidak cepat menghakimi. Bahkan dari kita yang mau berhenti sejenak dan benar-benar bertanya, apakah Anda benar-benar baik-baik saja? September ini, di bulan pencegahan bunuh diri, mari lebih peka, lebih mau mendengarkan, dan lebih berani untuk peduli. Heartline Radio, your family station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: berikut ini, Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang, Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Ada kesedihan yang melanda saya jika diminta untuk sharing tentang Boplo Serpong. Boplo Serpong merupakan outlet Boplo yang ikonik yang dibangun oleh investor kami sekitar tahun 2010-an. Setelah Boplo Serpong jadi dan kami semua sangat kagum dengan desain bangunan tersebut. Bayangkan, logo Boplo dijadikan desain tampak luar dari gedung tersebut. Setelah opening, banyak tamu yang menyatakan kekagumannya dengan keberadaan resto kami. Saya dan partner bisnis kami bergantian menjaga resto tersebut saat pada jam ramai. Saya sangat ingat, saya kebagian menjaga pada hari Sabtu sore dan saya sudah berangkat dari rumah menuju Boplo Serpong. Saat jam makan, aku pun berada di akuarium, maksudnya di open kitchen, untuk membantu membuat gado-gado kami agar customer cepat terlayani. Namun, tak lama kemudian, putaran jalan dari Jakarta menuju outlet kami ditutup dengan portal. Dan usaha kami pun terdampak. Customer kami malas untuk mencari putaran karena amat jauh, harus sampai ke Villa Melati Mas dulu baru bisa berputar ke restoran kami. Dan kami pun sudah mengajukan kesediaan kami untuk membayar agar portal tersebut bisa dibuka dengan membayar sejumlah uang. Namun, pemerintah kota tidak menyetujuinya dan kami terpaksa menutup resto kami tersebut. Bukan hanya resto kami saja yang terdampak, tetapi sejumlah resto besar pun tidak kuat menahan turunnya omset dan akhirnya mereka tutup pun beramai-ramai. Amat disayangkan jika sebuah bisnis yang banyak menyerap tenaga kerja dan membayar pajak tutup karena kebijakan yang merugikan pebisnis. Sebuah pelajaran berharga yang saya dapatkan dari kejadian ini adalah dalam berbisnis, selalu ada hal yang tidak terduga yang tidak bisa kita hindari. Rencana yang sudah sangat matang bahkan bisa menjadi titik kesuksesan yang belum datang berpihak kepada kita. Dan Tuhan pun punya rencana yang lain untuk mematangkan mental kita menuju kesuksesan lainnya. Maka dari itu, siapkan dirimu, mentalmu, rencanamu untuk kejadian yang tidak terduga. Namun, jangan sampai melemahkan semangatmu untuk mengejar mimpimu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua dari Gado-Gado Boplo.

0: Jamu-jamu. Jamu Pak, monggo. Ada jamu pekelinu, ada jamu seger waras.
1: Kalau jamu buat nambah semangat, ada nggak Mbak?
2: Kalau mau nambah semangat, ya cuma satu Pak. Dengerin Morning Espresso dari hari Senin sampai Kamis dari jam 8 sampai jam 10 pagi bersama Dika Arwan dan Ragil Z hanya di 100,6 Heartland FM.
1: Wah, kalau begitu pesan satu ya Mbak E.
3: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli bukan hanya pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9 sampai 15 waktu Indonesia Barat bertempat di Gedung Heartland Center, Tipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM psikolog, senior clinical psychologist dan mental health expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI psikolog, ketua IPK Indonesia wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000 sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli dan bertumbuh bersama karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI dan Heartline Radio.

0: Quiet Space.
1: Setiap sahabat yang tulus hadir dalam hidupmu adalah bukti bahwa Tuhan tahu kamu tidak bisa berjalan sendirian. Heartlanders berdua lebih baik daripada seorang diri karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.

0: Kak, udah jam 11 malam nih. Kakak kenapa belum tidur?
1: Iya nih, Dek. Badan sih udah capek banget, tapi pikiran masih sibuk aja.
0: Oh, aku punya solusi yang bisa bantu kakak yang sulit tidur. Kakak harus kenalan dulu dengan Ipe Sleep. Kapsul merah putih dari ekstrak akar valerian yang diformulasikan untuk mengatasi gangguan sulit tidur pada orang dewasa. Ipe Sleep membantu mendampingi pola tidur yang lebih sehat, sehingga kita bisa mendapatkan waktu istirahat yang lebih nyaman.
1: Wah, thank you so much ya, Dek. Aku butuh banget nih. Karena tidur yang berkualitas bukan sekedar memejamkan mata, tapi memberikan waktu bagi tubuh dan pikiran untuk beristirahat.
0: Jadi, kalau malam ini Anda ingin tidur lebih nyaman, minum Ipe Sleep. Untuk pemesanan, kunjungi Shopee dan TikTok Shop Helta Naturalis atau WhatsApp ke 0821-1395-7120. 0821-1395-7120.
2: Ipe Sleep, I believe in sleep.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
4: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

apabila yang seorang jatuh, yang lain mengangkat temannya. Tetapi celakalah orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Hardliners, sahabat sejati tidak selalu punya solusi, tapi selalu ada untuk menggenggam tanganmu di saat lemah.

0: Cerdas Berbisnis. Berbisnis bersama Mukti Wibawa, seorang master marketer, business coach, ahli strategi bisnis, pemasaran digital, dan perilaku konsumen. Beliau fasilitator lokakarya bersertifikat metode Lego Serious Play, aktivitas konstruksi dengan balok-balok Lego untuk membuka pemikiran bawah sadar dan memecahkan akar masalah kompleks secara kreatif.
1: Mental pemilik bisnis menentukan masa depan bisnisnya. Banyak pebisnis berpikir masa depan bisnis ditentukan oleh modal, oleh produk, oleh teknologi, atau oleh pasar. Memang semuanya itu penting. Tapi ada satu faktor yang sering dilupakan, mental pemilik bisnis. Hardliners, setiap bisnis pada akhirnya akan mengikuti kualitas pemimpinnya. Kalau pemilik bisnis mudah menyerah, tim akan kehilangan semangat. Kalau pemilik bisnis mudah panik, bisnis akan jadi tidak stabil. Kalau pemilik bisnis berhenti belajar, bisnis akan ikut berhenti berkembang. Mental seorang pemilik bisnis mempengaruhi budaya kerja karyawan, mempengaruhi keputusan, mempengaruhi arah, dan mempengaruhi masa depan bisnis. Hardliners, dunia bisnis tidak pernah sepi dari tantangan. Selalu ada masalah baru, ada perubahan, ada tekanan, karena disitulah mental pemilik bisnis diuji. Bukan saat keadaan mudah, tapi saat keadaan sulit. Pemilik bisnis yang kuat bukan yang tidak pernah takut, tapi yang tetap melangkah meski ada rasa takut. Bukan yang tidak pernah gagal, tapi yang mampu bangkit kembali setelah gagal. Bukan yang selalu benar, tapi yang mau belajar saat salah. Bisnis yang besar selalu dipimpin oleh pemilik bisnis yang memiliki ketahanan mental tinggi. Karena mereka memahami satu hal, masalah adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir perjalanan. Hardliners, rawat mental Anda seperti Anda merawat bisnis. Jaga pikiran positif dan optimis. Jaga energi, jaga semangat belajar, karena sebelum bisnis bertumbuh, pola pikir dan mental pemilik bisnis harus bertumbuh lebih dulu. Dan ingat hardliners, bisnis kehilangan uang bisa dicari lagi, bisnis kehilangan pelanggan bisa didapatkan kembali. Tapi jika pemilik bisnis kehilangan semangat, semuanya jadi jauh lebih sulit. Karena masa depan bisnis selalu dimulai dari pemikiran pemimpinnya. Hardliners, saya Mukti Wibawa. Untuk konsultasi dan pelatihan bisnis dengan metode Lego Serious Play, silakan menghubungi saya di Hardline FM atau melalui email muktiwibawa.lego@gmail.com.
2: Hardline FM.
3: Sahabat Yaski, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaski Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
4: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
5: Make the Jingle Yaski Radio.

Sahabat sejati berani menegur karena peduli, bukan karena ingin menyakiti. Heartlanders, teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi.

0: Everybody's got dreams and wishes that haven't happened yet, but God can take all the bad and all the good, everything, and use it for His glory. That's what the song says.
1: Apakah kamu siap menguasai ilmu sebagai penyiar radio dan meningkatkan public speaking kamu? Join Mic on Batch 3 dengan tema Voice and Stage Mastery bersama trainer and coach Henry Boon dengan materi Speak to Influence, Menguasai Panggung, dan Pikat Audience. Juga Jose Marwoto sebagai Director Heartland Radio dengan materi Theater of the Mind, Seni Memikat lewat Suara dan Narasi. Workshop diadakan via online Zoom pada hari Sabtu 24 Oktober 2026 mulai jam 9 pagi. Investasi hanya Rp50.000 per orang. Dapatkan benefit di sertifikat networking hingga kesempatan training untuk praktek siaran di studio Heartland Radio Tangerang. Langsung scan QR code-nya untuk registrasi melalui media sosial Heartland FM dan juga melalui WhatsApp kita di 0819269 1000. Sekali lagi di WhatsApp 0819269 1000. Let's join now. See you guys.
2: Heartliners, pernahkah Anda merasa lelah secara mental, tapi bingung harus mulai dari mana? Atau mungkin kita ingin lebih peduli, bukan hanya pada kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Dalam rangka Hari Kesehatan Mental Sedunia, yuk hadir dalam acara Gerakan Sehat Mental Indonesia atau GESAMI dengan tema Mental Health Start With Us, Connect, Care, and Grow. Sabtu 10 Oktober 2026 pukul 9-15 waktu Indonesia Barat, bertempat di Gedung Heartland Center, Lipo, Karawaci, Tangerang. Akan hadir 3 pembicara berkompeten di bidang kesehatan mental, Robert O. Rajaguguk, PhD, psikolog klinis dan konselor dari Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, Rati Ibrahim, MM Psikolog, Senior Clinical Psychologist dan Mental Health Expert, serta Goif Nur Rahman, MPSI Psikolog, Ketua IPK Indonesia Wilayah Banten. Kontribusi peserta Rp81.000, sudah termasuk makan siang dan snack. Yuk luangkan waktu untuk belajar, terhubung, peduli, dan bertumbuh bersama. Karena mental health start with us. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Sela di 0851-7321-8878 atau Kristi di 0813-2414-6680. Acara ini merupakan kerjasama Yayasan Yaski, Center for Holistic Integrative Psychology atau CISAI, dan Heartland Radio.
3: Dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia, Heartland FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Sahabat sejati tidak membiarkanmu menyerah. Ia mengingatkan bahwa Tuhan belum selesai bekerja dalam hidupmu. Heartlanders, marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik.

0: Berikut ini Anda mendengarkan inspirasi ngulek bisnis dari Calvin Hartono, generasi kedua, owner 18 cabang Gado-Gado Boplo.
1: Halo, saya Calvin Hartono. Semesta tidak mengajarkan kita cara hanya meminta, tapi cara bersyukur. Semesta dan Tuhan tidak butuh permintaan yang rumit dan berulang-ulang. Mereka merespon energi rasa syukur Anda, bukan dari tuntutan Anda. Ketika fokus pada rasa syukur atas yang sudah Anda miliki, maka otomatis itu membuka pintu menerima lebih banyak hal baik dalam hidupmu. Bersyukur adalah bahasa universal yang akan menghubungkan Anda dengan aliran energi positif. Bukan tentang seberapa keras Anda meminta, tetapi seberapa dalam Anda menghargai hal-hal yang sudah Anda miliki. Bahkan dalam kekurangan pun banyak hal yang bisa disyukuri. Dan inilah kunci untuk menerima lebih banyak berkat dari Tuhan. Tuhan dan semesta tahu apa yang terbaik bagi dirimu, bahkan lebih daripada yang Anda bayangkan. Saya terbiasa bersyukur bukan karena saya memiliki ratusan karyawan, bukan karena banyak outlet atau omset ratusan juta per bulannya, tapi saya juga memiliki kebiasaan bersyukur ketika saya untuk jajan saja harus membantu orang tua saya merintis usaha Gado-Gado Boplo. Ayo bangun kebiasaan bersyukurmu untuk menentukan berkat dan dari ucapan syukur yang akan terus mengalir di dalam hidupmu. Saya Calvin Hartono, generasi kedua Gado-Gado Boplo. Hotline
2: FM. You're still listening to Heartline Radio, your family station.

0: 100.6 Heartline Radio, your family station.
1: Tuhan mendatangkan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam bagi umat Israel yang berjalan di padang gurun, menunjukkan Ia selalu ada dan selalu tahu cara memelihara hidup kita dengan sempurna.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Heartline Radio, teman setia yang selalu temani hidupmu, memberimu warna baru. Heartline Radio, more value, more than radio.

belum selesai. Ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat. Bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.

Selamat malam adik-adik, selamat malam juga papa mama. Jumpa lagi bersama Uncle Timo tentu saja di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani. Ya, apa kabarnya nih adik-adik di kesempatan hari ini? Tepat di hari Rabu tanggal 30 September 2026 ya. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Puji Tuhan, Uncle Timo pun dalam keadaan sehat bisa menemani adik-adik semua ya. Dan tetaplah bersama BDKA Mengudara hingga akhir nanti. Kenapa? Karena ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan pada hari ini tentu dengan benar ya. Dan juga mama papa serta adik-adik bisa loh menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran melalui WhatsApp ke nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketikkan angka 1 untuk Heartline Tangerang ya. Atau juga bisa dituliskan di kolom komentar kita ya, di Instagram yaitu di @heartline_fm. Ya, papa mama dan juga adik-adik sudah tahu belum tentang BDKA? Apa sih BDKA itu? Ya, BDKA merupakan singkatan dari berpetualang dalam kerajaan Allah. Ya, mungkin adik-adik sudah pernah ya menonton video BDKA di YouTube. Nah, yaitu di BDKA Saat Teduh. Nah, sekarang BDKA hadir nih di radio kesayangan mama papa dan juga adik-adik untuk mengajak adik-adik untuk membaca Alkitab setiap hari secara sistematis, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu ya. Oh ya, adik-adik, seperti biasa Uncle Timo akan segera memberikan jawaban dari kuis minggu lalu ya. Minggu lalu yang sudah mengikuti kuisnya, kira-kira jawabannya benar nggak ya? Ini Uncle Timo bacakan pertanyaannya ya untuk kuis minggu lalu, yaitu siapa nama anak Hagar yang diberikan oleh Allah? Siapa nama anak Hagar yang diberikan oleh Allah? Dan jawabannya adalah Ismail ya. Ismail berarti Allah mendengar. Nama itu menjadi pengingat bagi Hagar bahwa Allah mendengar semua yang dialami. Saat Hagar sedang sedih dan berjalan sendirian, Allah tetap melihat dan memperhatikannya. Nah, dari cerita ini kita belajar nih bahwa saat kita sendirian atau merasa sendirian, sebenarnya kita tidak pernah benar-benar sendirian. Karena Allah selalu melihat dan mendengar kita. Jadi kalau adik-adik sedang sedih, punya masalah, ataupun merasa tidak ada yang mengerti, jangan takut untuk berdoa kepada Allah. Ceritakan semua masalah adik-adik ya kepada Allah. Karena Dia mendengar kita dan tidak pernah melupakan kita ya. Itu dia jawabannya, Ismail ya. Siapa yang menjawab dengan benar? Wow, ditunggu ya, hadiahnya akan segera dikirimkan ke rumah adik-adik ya. Sekarang sebelum kita memasuki petualangan rohani kita, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Yuk, sekarang kita menyanyikan lagu dulu yuk, dari Ignite GKI, judulnya Nama Yesus Termulia. Yang udah tahu lagunya, sama-sama yuk kita nyanyi ya. 1, 2, 3.

0: Ya, masih bersama Uncle Timo, tentu saja di program BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Ya, ya, adik-adik, kembali Uncle Timo mengundang bapak mama dan juga adik yang ingin menyampaikan pertanyaan, komentar ataupun saran, bisa ya melalui WhatsApp kita di nomor 0819-269-1000. Jangan lupa ketik angka 1 untuk Heartline Tangerang, ataupun bisa ditulis di kolom komentar kita ya di Instagramnya Heartline, yaitu di @heartlinefm. Ya, sekarang adik-adik kita kembali fokus pada petualangan rohani kita di kesempatan kali ini ya. Dan sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk dengarkan baik-baik, karena nanti akan ada hadiah menarik untuk adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan seputar firman Tuhan kita pada hari ini ya. Jadi disimak baik-baik ya. Nah, kali ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Hana dengan tema Jaminan Allah, diambil dari buku 1 seri 30 dengan ayat Kejadian 20 ayat 4-7. Siapkan baik-baik ya untuk Alkitabnya, Kejadian 20 ayat 4-7 ya. Dan tolong disimak baik-baik, kenapa? Karena nanti Uncle Timo akan memberikan pertanyaan bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaannya, maka berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Siapa yang mau hadiah? Oke, dengerin ya. Oke, kalau sudah siap, yuk sekarang kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Hana. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di BDKA Mengudara, mendengarkan, memahami, melayani. Silahkan Kak Hana.
1: Shalom adik-adik, hari ini kita kembali berpetualang dalam kerajaan Allah. Hari ini kita akan membahas ayat Alkitab yang diambil dari pasal terakhir di Alkitab, yaitu Kejadian pasal 20 ayat 4-7. Yuk kita buka bersama-sama Kejadian pasal 20 ayat 4-7. Sudah dapat? Nanti akan kita bacakan bareng-bareng ya. Tapi sebelum itu, mari kita buka renungan kita pada hari ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan selalu menjaga kami dan tidak pernah melupakan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan tentang jaminan Allah. Tolong kami ya Tuhan, supaya bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami. Ajarlah kami untuk selalu percaya dan setia kepada Tuhan, walaupun kami sedang merasa takut atau menghadapi masalah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik, sudah buka kitab Kejadian pasal 20 ayat 4-7? Kakak bantu bacakan ya. Kakak akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kejadian pasal 20 ayat 4-7. Begini bunyi firman Tuhan. Namun, Abimelek belum menghampiri Sarah. Ia berkata, Tuhan, apakah engkau akan membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah lelaki itu sendiri yang mengatakan kepadaku, dia saudaraku? Perempuan itu sendiri juga mengatakan, ia saudaraku. Hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang tak bersalah. Berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi. Aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus engkau telah melakukan hal itu, dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu, aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia. Sekarang, kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, dan engkau tetap hidup. Namun, jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersamamu. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Allah selalu setia menepati janjinya. Kalau Allah sudah berjanji kepada kita, janji itu pasti akan ditepati. Allah tidak berubah hanya karena kita sedang takut, sedih, atau iman kita sedang lemah. Suatu hari, Abraham dan Sarah pindah ke daerah bernama Gerar. Di sana, ada seorang raja bernama Abimelek. Abraham merasa takut karena Sarah sangat cantik. Abraham khawatir kalau Abimelek mengambil Sarah dan Abraham akan mendapat masalah. Karena takut, Abraham dan Sarah mengatakan bahwa mereka adalah saudara. Padahal sebenarnya mereka adalah suami dan istri. Wah, ternyata Abraham yang percaya kepada Allah juga pernah merasa takut dan melakukan kesalahan ya. Dari sini kita belajar bahwa orang yang percaya kepada Tuhan juga bisa merasa takut dan melakukan kesalahan. Tapi apakah karena Abraham takut lalu Allah melupakan janjinya? Tidak ya adik-adik, Allah tetap menjaga Abraham dan Sarah. Allah sudah berjanji bahwa Abraham akan mempunyai keturunan dan menjadi bangsa yang besar. Karena itu, Allah tidak membiarkan Sarah menjadi istri Abimelek. Pada suatu malam, Allah datang kepada Abimelek lewat sebuah mimpi. Allah memperingatkan Abimelek supaya tidak mengambil Sarah. Abimelek pun akhirnya tahu bahwa Sarah adalah istri Abraham dan mengembalikannya kepada Abraham. Dari cerita ini, kita melihat betapa hebatnya Allah. Abraham sempat takut dan kurang percaya, tetapi Allah tetap menjaga dan menepati janjinya. Allah bahkan memakai cara yang tidak disangka-sangka untuk melindungi Abraham dan Sarah. Adik-adik, kita juga kadang merasa takut. Misalnya, takut menghadapi ujian, takut dimarahi karena melakukan kesalahan, atau sedih ketika punya masalah dengan teman. Saat merasa seperti itu, jangan sampai kita lupa bahwa Allah selalu ada bersama kita ya. Kalau iman kita sedang lemah, kita boleh berdoa kepada Tuhan dan meminta pertolongan. Kita juga bisa bercerita kepada orang tua, guru, atau teman yang bisa menguatkan kita. Jangan menyimpan ketakutan sendirian. Ingatlah bahwa Allah selalu setia dan tidak pernah lupa dengan janjinya. Jadi adik-adik, mari kita belajar untuk tetap percaya kepada Allah. Kita boleh merasa takut, tetapi jangan sampai ketakutan membuat kita menjauh dari Tuhan. Allah yang menjaga Abraham dan Sarah juga adalah Allah yang menjaga kita. Karena itu, yuk kita belajar menjadi anak yang setia kepada Tuhan, sama seperti Tuhan yang selalu setia kepada kita. Amin. Mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk renungan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan selalu setia dan selalu menjaga kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya tidak mudah takut dan tetap percaya kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Kalau kami melakukan kesalahan, ajar kami untuk mengakuinya dan kembali mengikuti jalan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, karena Tuhan juga selalu setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
0: Ya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Tadi kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Hana dengan tema Jaminan Allah. Diambil dari ayat Kejadian 20 ayat 4-7. Nah, tadi siapa yang mendengarkan? Wah, semoga terberkati ya adik-adik ya. Nah, seperti yang tadi Uncle Timo sudah katakan bahwa ada hadiah menarik yang menanti adik-adik yang beruntung yang bisa menjawab pertanyaan seputar pembahasan firman Tuhan yang tadi telah disampaikan oleh Kak Hana ya. Tadi sudah simak baik-baik ya. Sekarang Uncle Timo akan membacakan pertanyaannya. Sudah siap belum pertanyaannya? Kalau sudah, Uncle Timo bacakan ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah memperingatkan Abimelek supaya tidak mengambil Sara? Bagaimana Allah memperingatkan Abimelek supaya tidak mengambil Sara? Kalau misalkan adik-adik sudah tahu jawabannya, bisa langsung kirimkan jawabannya sekarang juga ke 0819-269-1000. Jangan lupa tuliskan angka 1 untuk Heartline Tangerang. Atau saat ini juga sudah di-upload di Instagramnya Heartline. Adik-adik tinggal tulis di kolom komentarnya. Ya, sudah ada pertanyaannya di Instagramnya Heartline. Jadi adik-adik tinggal tulis di kolom komentarnya Instagramnya Heartline. Ya, Uncle Timo ulangi sekali lagi ya pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana Allah memperingatkan Abimelek supaya tidak mengambil Sara? Kalau adik-adik sudah tahu jawabannya, langsung segera kirimkan sekarang juga ya. Oke, adik-adik terima kasih telah berpetualang bersama BDKA mengudara hari ini. Uncle Timo sangat senang sekali bisa berpetualang rohani bersama adik-adik semua. Nantikan episode selanjutnya minggu depan pada hari dan jam yang sama. Tapi jangan lupa ya untuk terus membaca Alkitab setiap hari. Dan terus tonton video-video BDKA di channel YouTube BDKA Saat Teduh. Ya, Uncle Timo pamit undur diri ya dari ruang siar adik-adik dan juga mama papa. Sampai jumpa minggu depan di program BDKA Mengudara. Mendengarkan, memahami, melayani.

0: sama Tiaski. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle Yaskia Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle, atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanyaski.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle Yaski Radio.
3: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
4: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartline FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartline FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartline FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.
5: Heartliner, kamu butuh inspirasi, informasi, dan penguatan iman dalam satu tempat? Kini semua bisa kamu temukan di www.heartline.co.id. Dari siaran langsung Radio Heartline Network, artikel inspiratif, hingga program-program rohani dan keluarga yang membangun, semuanya ada dalam satu genggaman. Buka sekarang di www.heartline.co.id. Mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Heartliner, inspirasi dari hati untuk hidup yang berarti, hanya di www.heartline.co.id.

0: Hardliner, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Titik Balik adalah program pengajaran dari Dr. David Jeremiah yang menjawab persoalan hidup, memandu dan membantu pendengar menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Bagi Anda yang ingin mendukung program Titik Balik untuk dapat terus mengudara dan menjadi berkat, silakan salurkan ke rekening kami di BCA 372-301-6262, 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Shalom saudara pendengar, berjumpa lagi dalam program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Kami senang Anda bergabung dengan kami pada malam hari ini. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Janji Surga, judul ke-10 Bermental Baja tentang Surga, bagian kedua. Surga lebih dari sekedar tempat supranatural yang menantikan kita. Itu sudah memasuki kegelapan, sudah merebut kembali.

0: setia, kudus dan berpusat kepada Tuhan setiap hari. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, janganlah malas, janganlah pasif. Kejarlah itu dengan segala yang ada pada Anda. Cari tahulah hal-hal yang Anda tahu, membuat Anda bertumbuh dalam Kristus, dan membantu Anda menjadi umat Kristiani yang lebih baik, dan berkonsentrasilah ke sana. Janganlah bolos datang ke gereja, karena hendak mengerjakan sesuatu. Apapun yang hendak Anda kerjakan, yang membuat Anda bolos datang ke gereja, itu kebanyakan tidak layak Anda kerjakan. Dan dalam kebudayaan kita sekarang ini, mereka telah memprogramkan segalanya pada hari Minggu, seolah-olah untuk berkonsentrasi, membuat orang tidak datang ke gereja. Dan Anda harus bergiat untuk tidak membiarkan hal itu terjadi kepada Anda. Anda harus bangkit berdiri dan mengatakan tidak. Bergereja itu persoalan yang sangat penting dalam hidup saya. Dan saya takkan membiarkan Anda merenggutnya dari saya. Itulah ilustrasi-ilustrasi yang membantu saya memahami apa artinya bergiat. Ambillah sasaran Anda, taruhlah itu di hadapan Anda, dan janganlah membiarkan siapapun mengurungkan niat Anda untuk memburunya. Dan jika Anda melakukannya, Anda akan belajar menjadi bermental baja tentang tujuan Anda. Jadi bergiat itu berat, sungguh lebih mudah bersantai, menempuh jalan yang lebih mudah, mengambil jalan pintas, menyerah. Bergiat itu terutama sulit dalam masyarakat hidangan cepat saji, microwave. Sebagai warga Amerika, kita tidak mau bergiat memburu sesuatu. Kita hanya mau mengerjakannya asal ada imbalan. Kita menginginkan imbalan maksimal atas sedikit mungkin upaya kerja. Dan demikianlah kita hidup. Dan demikianlah yang tertanam dalam kebudayaan kita yang sekarang ini. Maka Petrus mengatakan, bergiatlah. Saudara, di zaman Paulus ada orang yang mengira bahwa karena Tuhan akan segera datang lagi, seharusnya mereka bersantai saja. Toh Tuhan akan datang lagi. Jadi apa bedanya? Aku akan bersantai saja sampai masuk surga. Dan sebagian sikap itu juga ada di gereja-gereja kita sekarang ini, di antara umat Allah. Saya tahu saya akan masuk surga, dan itulah yang penting. Dan saya pedulikan. Saya sudah memesan tempat di sorga. Saya akan menjalani sisa hidup saya semau saya. Nah, pertama-tama, jika demikian sikap Anda, seharusnya Anda kembali dan memeriksa apakah Anda sungguh mengenal Tuhan atau tidak. Sebab seandainya saya mencoba hidup seperti itu, saya akan menjadi makhluk paling malang di muka buminya Allah. Dan demikian jugalah seharusnya Anda, jika Anda memang umat Kristiani. Nah, kita tidaklah selalu menjalani kehidupan yang saya maksudkan ini dengan sempurna. Prioritas-prioritas kita bisa keliru. Namun dalam jiwa kita ada rasa lapar dan kerinduan untuk menyenangkan Allah. Dan kita mau hidup bagi Dia. Mau menghormati Dia dengan hidup kita. Kita mau menghasilkan perbedaan dalam kebudayaan kita. Jika hal itu tidak ada pada Anda, sebagai bagian dari DNA Anda, jangan-jangan iman Kristiani Anda perlu sedikit diselidiki. Alkitab memberitahu kita begini, ketika menjadi umat Kristiani, dengarkan yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Apakah itu terjadi? Menurut Alkitab, demikianlah seharusnya kita sebagai pengikut Kristus. Alangkah mendesaknya hal ini seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin bertambah usia saya dan saya semakin lansia, semakin saya merenungkan bahwa sasaran saya adalah masuk surga dan membawa sebanyak mungkin orang. Ketika saya mendengar orang yang telah datang kepada Kristus lewat radio atau televisi atau ibadah gereja kami, atau mendengarkan kesaksian-kesaksian di tempat baptis kami, hati saya agak melonjak. Satu lagi akan masuk surga, dan kiranya Allah memakai kita semua bersama untuk melakukan sesuatu, untuk menjadikan hal itu terjadi. Seharusnya hal itu menggirangkan kita, sebab Anda tahu apa kata Alkitab. Untuk setiap orang dari mereka, ada pesta malaikat di surga. Setiap orang

0: dari mereka. Bagian keempat, bermental baja tentang pengakuan iman kita. 2 Petrus 3 ayat 17. Jadi Petrus telah memberi kita daftar yang luar biasa. Bermental baja tentang kesucian kita, janji-janji Allah, tujuan kita. Bermental baja tentang pengakuan iman kita. Katanya, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang. 2 Petrus 3 ayat 17. Petrus mengatakan, jika Anda tahu Anda akan masuk surga, janganlah berpikiran malas. Janganlah duduk-duduk saja dan berpikir, asik, aku akan masuk surga. Segalanya baik-baik saja, sebab musuh akan memburu Anda. Alkitab mengatakan bahwa dia berjalan ke sana kemari seperti singa mengaum, mencari siapa yang bisa dia binasakan. 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Musuh berikhtiar mengurungkan niat Anda untuk hidup kudus dan benar. Saya tidak percaya bahwa Petrus mengatakan kita bisa jatuh dari keselamatan kita. Dia sedang menasihati kita agar kuat dalam pengakuan iman kita, mengetahui apa yang kita percayai, dan tidak membiarkan apapun menghalangi kita dari mempercayainya. Kita bertanggung jawab di hadapan Allah untuk tetap berakar dan berdasar dalam iman, untuk menafsirkan firman kebenaran dengan benar. Tahukah Anda bahwa ketika Petrus, Paulus, dan Yakobus sedang mengerjakan tugas mereka, mereka dibombardir oleh guru-guru palsu. Ada banyak guru-guru palsu sekarang ini yang lebih menggoda, lebih agak di latar belakang, menyelinap masuk. Mereka melontarkan ajaran palsu mereka yang diselubungi dengan kebenaran Alkitabiah, seolah-olah itu dari Allah. Namun di zaman Paulus, ajaran mereka terang-terangan palsu, dan mereka terus terekspos ajaran yang seperti itu. Dan saya hendak memberitahu Anda, iblis masih mengirimkan utusan-utusannya yang bertanya, apakah benar Allah berfirman demikian? Demikianlah cara kerja iblis. Dia menjadikan kita meragukan firman Allah, hingga tahu-tahu kita sudah menjadi korban tipu muslihatnya. Kata teguh artinya, menetapkan pikiran kita dan terus siap menghadapi tantangan-tantangan yang datang. Bagian kelima, bermental baja tentang kemajuan kita. 2 Petrus 3 ayat 18. Akhirnya kata Petrus, bermental baja tentang kemajuan Anda. Inilah poin kegemaran saya dalam keseluruhan daftarnya. Katanya, tetapi bertumbuhlah. Dan ini adalah 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginyalah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Anda tahu mengapa itu penting? Itulah hal terakhir yang pernah Petrus katakan, yang dicatat dalam Alkitab. Katanya, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Maka pertanyaannya bagi kita semua adalah, apakah saya bertumbuh dalam kasih karunia? Apakah saya bertumbuh sebagai umat Kristiani? Anda mungkin saja sudah menjejakkan kaki masuk pintu, namun mandek. Anda tidak kemana-mana, tidak bertumbuh, tidak melakukan apa-apa. Dan inilah salah satu nasihat Petrus dalam pasal ini. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dan cara terbaik untuk mengatasi mereka yang memburu Anda adalah terus bertumbuh dengan melaju begitu cepatnya sehingga mereka tidak bisa menyusul Anda. Dengan menjadi umat Kristiani yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak tahu di mana mau menyerang Anda. Hal paling buruk yang bisa Anda lakukan adalah duduk-duduk saja, mengkhawatirkan orang memburu Anda untuk membinasakan Anda. Dan Anda tidak bertumbuh. Jadilah umat Kristiani yang bertumbuh, yang agresif. Dan jika Anda demikian, menurut Petrus, Anda akan diberkati. Bagian A, pertumbuhan datang lewat kehendak Allah. Filipi 1 ayat 6. Anda berkata, "Pastor, bagaimana saya bertumbuh?" Nah, Anda bertumbuh lewat kehendak Allah. Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu dan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Tahukah Anda bahwa Allah menghendaki Anda bertumbuh? Itulah kebenaran sederhana di balik Filipi 1 ayat 6. Dialah yang mengawali pekerjaan dalam hati Anda ketika pertama kalinya menjadi percaya, dan Dia takkan berhenti. Dia takkan meninggalkan segalanya setengah selesai. Dia menghendaki Anda bertumbuh dan semakin dewasa. Itulah tujuannya yang seharusnya menjadi tujuan Anda juga. Bagian B, pertumbuhan datang lewat kesiagaan berdoa. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Pertumbuhan datang lewat kesiagaan berdoa. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Semakin dekat kita dengan kedatangan Kristus kembali, semakin kita perlu berdoa. Saya tahu ini tidak terlalu mudah, namun berdoa itu menciptakan iklim untuk pertumbuhan rohani. Umat Kristiani yang berdoa adalah umat Kristiani yang bertumbuh. Bagian C, pertumbuhan datang lewat firman Allah. Wahyu 22 ayat 7. Lalu nomor 3, pertumbuhan datang lewat firman Allah. Wahyu 22 ayat 7 mengatakan, "Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini." Dan saudara-saudara, itulah misi kami di gereja ini. Ketika Anda datang ke gereja ini setiap akhir pekan, seharusnya Anda mengekspektasikan diri dipupuk dengan firman Allah yang baik. Saya takkan menyampaikan pesan motivasional bagi Anda. Saya takkan membagikan jadwal perjalanan kepada Anda. Saya bukanlah sejarawan. Saya hanya tahu cara mengerjakan satu hal, yaitu memupuk Anda dengan firman Allah yang baik. Dan Alkitab mengatakan bahwa firman Allah itulah sumber pertumbuhan kita. Ketika Anda membaca firman Allah dan mempelajari firman Allah, dan firman Allah masuk ke dalam hati Anda, hal itu menyebabkan Anda bertumbuh. Itulah sebabnya firman itu disebut susu yang Anda minum ketika pertama kalinya menjadi umat Kristiani. Baru belakangan firman itu menjadi daging. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa Allah menghendaki kita bertumbuh, dan menghendaki kita bertumbuh dalam pengetahuan. Bukan saja dalam pengetahuan, melainkan juga dalam praktik. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh. Saudara, bagian D, pertumbuhan datang lewat karya gereja. Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Lalu pertumbuhan datang bukan saja lewat kehendak Allah dan kesiagaan berdoa dan firman Allah. Pertumbuhan datang juga lewat karya gereja. Dan hari ini saya hendak menjelaskan semuanya ini dengan sebaik mungkin. Ibrani 10 mengatakan, kita harus saling menasihati untuk menopang kasih dan perbuatan baik, dan kita harus berkumpul bersama. Setiap minggunya kita harus berkumpul bersama sebagai umat Allah. Ibrani 10 ayat 24 hingga 25. Nah, saya tahu itu aneh. Banyak di antara Anda yang mendengarkan lewat internet, Anda akan kecewa mendengarnya. Namun saya berharap Anda kecewa dan melakukan sesuatu tentang itu. Beginilah yang hendak saya beritahukan kepada Anda. Jika tubuh Anda tidak bermasalah dan Anda tinggal dekat sebuah gereja, datanglah ke gereja. Janganlah mendengarkan saya lewat internet. Datanglah ke gereja. Anda berkata, "Nah, Pastor, kalau begitu mulai sekarang saya takkan mendengarkan Anda lagi." Nah, Anda takkan melakukan itu. Anda takkan melakukan itu. Sebagaimana yang Anda ketahui, saya siaran di radio di seluruh penjuru negara, dan setiap hari Jumat saya memberikan ceramah bergairah kepada setiap orang hampir tanpa kecuali. Datanglah ke gereja. Allah melakukan sebagian karya terbaiknya dalam gereja. Itulah sebabnya Dia menghendaki Anda datang ke gereja. Dia tahu Anda perlu datang ke gereja, dan dia tahu gereja memerlukan Anda hadir. Sebab di gerejalah Anda akan bertumbuh. Saudara, saya tidak kenal banyak umat Kristiani yang bertumbuh yang tidak pernah datang ke gereja. Pokoknya saya tidak kenal siapapun yang seperti itu. Seseorang pernah mengatakan, Anda bisa menjadi umat Kristiani tanpa gereja. Persis seperti Anda bisa menjadi suami yang tak pernah pulang. Namun saya tidak merekomendasikan yang manapun dari keduanya. Allah tidak pernah merancang kehidupan Kristiani dijalani sendirian. Ibrani memberitahu kita bahwa kedatangan Kristus sudah dekat, dan oleh karenanya kita semakin membutuhkan gereja, bukan sebaliknya. Alkitab tidaklah mengatakan seharusnya kita semakin jarang datang ke gereja, karena toh Yesus akan segera datang lagi. Melainkan seharusnya semakin sering datang ke gereja, justru karena Dia akan segera datang lagi. Saudara, pertumbuhan tidaklah terjadi secara otomatis. Pertumbuhan membutuhkan kehadiran, keberanian berbicara, kerelaan membangun sesama, bekerja sama sebagai sebuah tim. Anda tidak bisa meninggalkannya, semuanya itu, dan tetap sama. Hal itu akan mengubah hidup Anda, namun Anda harus tunduk kepadanya. Anda harus bersedia memanfaatkannya. Anda berkata, nah, saya sudah lama melayani Tuhan. Rasanya tak ada lagi yang bisa saya persembahkan. Saudara-saudara, masalah terbesar di gereja-gereja kita sekarang ini adalah orang-orang yang semakin lansia, mungkin seperti saya, yang berpikir bahwa sekarang mereka bisa pensiun melayani Allah dan membiarkan orang lain yang bekerja. Kalian perlu terlibat. Kalian perlu mencari tahu bagaimana kalian bisa memakai talenta kalian, apapun itu. Entah di mana Allah telah mengajar Anda melakukan sesuatu, dan Anda perlu belajar memanfaatkannya demi kerajaan Allah. Saya rasa Anda tak akan menjadi umat Kristiani yang benar-benar bahagia jika tidak melayani entah dalam hal apa. Melayani itulah cara Anda bertumbuh. Tak ada orang yang pernah menulis tentang sorga dengan cara yang lebih membantu daripada C.S. Lewis. Saya suka apa yang dia katakan. Dalam Mere Christianity, karya khasnya, beginilah katanya. Jika Anda membaca sejarah, Anda akan menemukan bahwa umat Kristiani yang paling banyak bekerja bagi dunia yang sekarang adalah mereka yang paling banyak merenungkan dunia yang akan datang. Karena kebanyakan umat Kristiani telah berhenti merenungkan dunia yang akan datang, itulah mereka menjadi tidak peka dalam dunia yang sekarang. Bidiklah sorga, maka Anda akan mendapatkan bumi sebagai bonusnya. Bidiklah bumi, maka Anda takkan mendapatkan kedua-duanya. Satu orang yang mewujudkan semuanya ini adalah seorang bernama Dr. Charles McCoy. Dan Dr. McCoy tidak pernah menikah. Namun dia mengkhususkan hidupnya untuk mengembalakan sebuah gereja di Oyster Bay, New York. Selama dia mengembalakan gereja itu, dia meraih 7 gelar perguruan tinggi. Dan pada usia 72 tahun, dia pensiun. Tidak tahu pasti apa yang akan dilakukan untuk masa depan. Lalu dia berjumpa dengan seorang misionari yang mengundang dia ke India. Walaupun pada mulanya ragu-ragu, dia setuju. Dan ketika diperingatkan akan resiko-risikonya, McCoy hanya berkata, "Surga itu sama dekatnya dari India, seperti dari sini." Tidak lama setelah tiba di Bombay, dia dirampok, kehilangan paspornya, lalu menemukan ternyata sang misionari yang akan dijumpainya sudah pergi. Karena bingung, dia memutuskan untuk mengunjungi wali kota. Dr. McCoy menyerahkan kartu namanya kepada sang resepsionis dan disuruh datang lagi sore harinya. Dan ketika datang lagi, dia terkejut menemukan resepsi untuk menghormatinya. Dihadiri oleh pejabat-pejabat terkemuka di Bombay. Kehadirannya yang berwibawa, rambutnya yang putih, daftar panjang gelarnya, membuat dia tampak seperti seorang pembesar dari Amerika Serikat. Maka mereka semua keluar menyambut dia. Dr. McCoy berbicara selama 30 menit, memberikan kesaksiannya tentang Yesus. Setelahnya seorang pejabat militer mengundang dia berbicara. di apa yang setara dengan West Point di India. Dan lebih banyak undangan menyusul. Segeralah dia menjadi pengkhotbah yang banyak dicari di seluruh penjuru India. Dan selama 16 tahun berikutnya, dia memaklumkan Kristus dengan kuasa dan tujuan. Akhirnya pada usia 88, dia tiba di apa yang waktu itu adalah Kalkuta, mampir di meja depan untuk mengambil kunci kamarnya, naik lift, dan langsung diangkat masuk sorga. Itulah satu lagi alasan mengapa sorga itu transformasional, sebab sorga itu tidak pernah jauh, ujung-ujungnya hanya sejauh doa. Kemanapun hidup membawa kita, tempat kediaman kekal kita sudah terjamin. Sebuah kota yang dibangun oleh Allah sendiri, disiapkan oleh Yesus, dan kita harus hidup dengan antisipasi, penuh sukacita, sementara kita menantikan perjalanan final kita. Dan seharusnya hal itu mengubah hidup kita setiap harinya, mengetahui bahwa kita akan menetap pada Yesus selama-lamanya. Salah satu kisah olahraga kegemaran saya adalah tentang Florence Chadwick yang bukan orang asing dalam renang jarak jauh. Sesungguhnya dialah wanita pertama yang berenang bolak-balik di Selat Inggris. Namun salah satu renangnya yang paling dikenang tidak berakhir dengan kemenangan. Setidaknya bukan pada waktu pertama kalinya. Waktu itu tahun 1952 dan dia mulai berenang sejauh 26 mil dari Pulau Catalina ke garis pantai California. Airnya dingin dan kabutnya tebal, dan setelah berenang selama 15 jam, akhirnya dia menyerah. Dia kelelahan secara fisik dan juga terkuras secara emosional. Beginilah bagian dari ceritanya yang menyengat. Ketika dia kembali ke perahunya, ternyata dia sudah tidak sampai 1 mil lagi dari pantai. Belakangan dia memberitahu para wartawan, "Saya bukan berdalih, namun seandainya saya melihat pantainya, pasti saya berhasil mencapainya." Dan bulan kemudian dia mencoba lagi, jarak yang sama, air dingin yang sama, kabut tebal yang sama, namun kali ini dia mencapainya. "Apa yang menghasilkan perbedaan?" katanya, "saya terus membayangkan garis pantainya." Florence Chadwick berhasil kedua kalinya bukan karena kabutnya hilang, melainkan karena dia terus membayangkan garis pantainya. Sekedar membayangkan tujuannya saja sudah memberinya kekuatan untuk terus berenang. Dan itulah yang bisa sorga lakukan bagi kita. Ketika hidup berkabut, ketika hari-hari terasa panjang, dan pergumulan melelahkan kita, sekedar mengetahui apa yang ada di depan kita, sudah bisa membesarkan hati kita untuk terus berenang. Sorga itulah garis pantai kita. Sorga mengingatkan kita bahwa ini belumlah akhir ceritanya. Allah menyediakan sesuatu yang indah menantikan kita. Arahkan mata Anda ke pantai, lalu jalani hidup Anda, sebagaimana Anda tahu Allah akan senang seandainya Dia melakukan intervensi dalam hidup Anda kapan saja. Saya berharap Allah memakai ini untuk menantang kita. Mungkin sebagian dari kita perlu melakukan sedikit inventarisasi. Mudah sekali di gereja seperti gereja kami ini, Anda menikmati penghiburan dari pesan-pesan Alkitabiah setiap minggunya, nyanyian-nyanyian penyembahan yang baik. Mungkin ada kelas yang bisa Anda diikuti, kehidupan sosial yang bermakna. Namun, apakah yang kita lakukan bagi Allah? Apakah yang benar-benar kita lakukan dengan karunia-karunia yang telah Dia berikan kepada kita? Dan Anda tahu apa yang Alkitab beritahukan kepada kita? Setiap kita memiliki karunia, Allah memberi setiap kita karunia ketika menjadi pengikut-Nya. Apakah kita memakai karunia itu demi Dia? Begitu banyak yang perlu dikerjakan. Anda mengatakan, "Nah, gereja besar ini kelihatannya sudah diperlengkapi dengan banyak. Saya tidak pernah mengenal waktu ketika kami tidak membutuhkan pemimpin, entah di mana dalam gereja. Dan jika Anda bersedia dipakai oleh Allah, saya mau Anda memakai tantangan ini untuk melakukan sesuatu tentang itu." Anda mengatakan, "Apakah yang akan saya lakukan?" Bergiatlah, kejarlah, latihlah diri Anda, lakukanlah sesuatu tentang hal itu. Kita bisa hidup menghibur diri membayangkan apa yang hendak kita lakukan untuk kurun waktu lama, tanpa pernah melakukannya. Janganlah membiarkan strategi itu menipu Anda. Duduklah minggu ini dan buatlah daftar hal-hal yang Anda pikir mungkin dapat Allah pakai. Dari apa saja yang mampu Anda lakukan dan dengan apa saja Allah telah memperlengkapi Anda. Lalu, oleh kasih karunia Allah, carilah cara untuk melakukannya. Amin.
1: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia, seri Janji Surga, judul ke-10, Bermental Baja tentang Surga bagian kedua. Pengharapan akan janji Allah mengubah cara kita menjalani kehidupan setiap hari. Fokus kepada Tuhan menolong kita hidup dalam kekudusan, tetap setia pada iman, serta mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Keyakinan akan kedatangan Kristus juga memberi kekuatan untuk tidak mengikuti arus dunia, melainkan terus hidup dengan tujuan yang memuliakan Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik dengan kata kunci Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik A5 untuk Yayasan Yaski di 0819-269-1000 dan ketik A5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-11, Satu Jalan. Masih dalam serial Janji Surga. Tuhan Yesus memberkati.
2: Headliner, terima kasih atas kesetiaan Anda mendengarkan program Titik Balik bersama Dr. David Jeremiah. Program Radio Titik Balik telah memberkati banyak pendengar Radio Heartline. Program ini bisa mengudara atas dukungan dari Yayasan Yaski sebagai lembaga Kristen yang telah berdiri lebih dari 55 tahun melayani dengan siaran rohani Kristen melalui lebih dari 150 radio di seluruh Indonesia. Agar program ini bisa terus mengudara di radio dan menjadi berkat bagi semakin banyak orang, kami ingin mengundang Anda juga untuk terlibat mendukung penyiaran program ini. Salurkan dukungan Anda melalui rekening Yayasan Yaski di BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Humas Yaski di 08-111-777-986. Tuhan Yesus memberkati.
3: Belum selesai, ceritamu belum selesai. Mungkin ada yang gagal, ada yang hilang, ada yang harus dimulai kembali. Selama masih ada hari ini, selalu ada kesempatan untuk mencoba, untuk mencintai, untuk berubah, untuk berharap. Di bulan September, kamu belum terlambat bersama 100,6 Heartland Radio, Your Family Station.
4: Jendela Hati, sebuah program yang mengungkapkan realita kehidupan manusia di titik nol. Ketika manusia hanya menemukan dirinya hanyalah setitik debu yang mudah ditiup angin. Ketika air mata menetes mengundang iba dan manusia menemukan dirinya tidak berdaya. Dengarkanlah program ini untuk melihat kehidupan orang lain melalui jendela hati Anda. Banyak sesama di sekitar kita yang sengsara dan menderita. Dalam kesakitan, dalam kesulitan, dalam penderitaan. Mereka terus berjuang untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan. Apakah Anda bersedia menjadi jalan keluar mereka? Dengarkanlah program Jendela Hati untuk dapat meneguhkan komitmen Anda menolong sesama. Selamat mendengarkan.

0: Saudara pendengar, saya Riyama, kita berjumpa dalam program Jendela Hati. Melalui program ini, Anda dapat mendengarkan pengalaman nyata perjuangan manusia di titik paling bawah kehidupannya. Di titik kesadaran bahwa manusia tidak berdaya dan hanya Tuhan yang mampu menyelamatkannya. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan kesaksian hamba Tuhan di pedalaman yang terus berjuang di ladang pelayanan meski dihadapkan pada berbagai tantangan dan kesulitan.
1: Berikut ini adalah kesaksian pelayanan dari Evangelis Trianus Koa, STH, yang melayani di GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumilili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Shalom. Perkenalkan, saya Evangelis Trianus Koa, STH, hamba Tuhan yang melayani di Gereja Sidang Jemaat Allah atau GSJA Petra Batu Lesa, Desa Sumili, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salah satu gereja cabang yang terletak di bagian barat Pulau Timor. Saya bergabung dengan gereja ini sejak tanggal 12 bulan Januari tahun 2014. Awal saya bergabung dengan gereja ini, gedung gerejanya masih berdinding bebak dan berlantai tanah. Gereja berukuran 6x10 meter persegi dan jumlah jemaat 7 KK, sekitar 33 jiwa. Jemaat awam dan pekerjaan mereka adalah petani, tapi mereka juga tidak cukup memiliki pengalaman bertani. Mereka hanya bisa menanam sayur-sayuran lalu dibawa ke pasar. Tapi perjalanan ke pasar pun cukup jauh, sekitar 25 km. Mereka menggunakan motor sebagai transportasi untuk ke pasar karena tidak ada kendaraan yang berani masuk sebab jalan rusak sekitar 10 km. Saya dengan istri kerja sebagai petani dengan tidak berpengalaman juga soal pertanian, tapi harus kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sebab dari pihak gereja tidak dapat membantu. Karena persembahan per minggu hanya 30 sampai 60 ribu rupiah, itu pun tidak selalu. Pertama kali pengalaman pelayanan berkhotbah di sini, saya diberikan persembahan kasih di sebuah amplop. Ketika saya pulang sampai di rumah, ketika sudah berdoa, saya dan istri dengan pelan-pelan membuka amplop yang diberikan. Ternyata isinya hanya uang 10.000 satu lempar. Saya dengan istri berpikir bagaimana bisa dapat uang untuk kebutuhan makan minum 3 orang setiap hari, sebab kami tidak akan bertahan untuk melayani di sini kalau hanya mengandalkan uang persembahan dari jemaat. Sempat ada pemikiran terlintas di benak saya untuk kembali melayani di Pulau Jawa. Tapi Tuhan berkata dalam hati saya dan kepada istri saya bahwa kami harus tetap melayani di tempat ini, menjadi berkat di tempat ini. Puji Tuhan, kehadiran kami membawa banyak perubahan pada jemaat yang kami layani. Saya dengan istri belajar menanam tanaman sayur-sayuran, lalu menjualnya ke pasar dengan menggunakan sepeda motor, sehingga hasilnya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga kami, walaupun hanya cukup untuk makan saja. Dari awal saya melayani di gereja ini, pemahaman tentang firman Tuhan seringkali dan disalahartikan oleh jemaat. Namun puji Tuhan, Tuhan membawa saya dan keluarga berada di tempat ini untuk memperbaiki dan memperlengkapi jemaat Tuhan. Sampai pada tahun 2018, gereja kami kemudian direnovasi, diperpanjang menjadi 6 x 12 meter persegi. Karena jemaat semakin hari semakin bertambah, sehingga saat ini jemaat yang saya layani ada 60 jiwa. Adapun ekonomi jemaat mulai sedikit demi sedikit meningkat, namun kebutuhan hidup jemaat pun semakin meningkat pula. Lalu gembala pembina kemudian mengadakan rapat agar setiap uang kolekte mingguan dan uang kolekte di ibadah-ibadah lainnya itu dikumpulkan dan difokuskan untuk pembangunan gedung gereja. Lagi-lagi, saya tidak dapat persembahan kasih dari gereja, tetapi saya dan keluarga tetap bersyukur atas keadaan ini. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk melayani. Tuhan masih memberikan tenaga untuk bekerja menanam sayur-sayuran, dan hasilnya cukup untuk kebutuhan keluarga. Dan pada tahun 2023, gereja kemudian dibongkar dan diperbesar kembali menjadi 10 x 18 meter persegi. Karena sudah ada 15 kakak, sekitar 90 jiwa yang saya layani, dan target selesai membangun diperkirakan tahun 2027. Dengan hasil rapat yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, bahwa semua kolekte persembahan daripada jemaat itu dikumpulkan untuk pembangunan gereja. Namun saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan boleh terus membuka jalan bagi kami mendapatkan modal pinjaman sekitar 4 juta rupiah. Dan puji Tuhan, dengan dana itu saya membeli sebuah mesin pompa air dengan pipa paralon untuk menunjang kerja saya di kebun sayur yang saya miliki. Tetapi itu pun pendapatan sangat-sangat sedikit, karena biaya bensin sangat mahal di tempat ini, sekitar Rp13.000 per liternya. Sehingga setiap kali saya menunda waktu untuk menyiram sayur karena tidak ada uang untuk membeli bensin, akibatnya waktu panen pun hasilnya sangat sedikit karena tanaman kurang air. Karena itu, saya terdorong untuk mengganti pompa air dengan mesin. Dengan mesin dinamo listrik 2 dim. Karena terbukti di tempat saya, sekarang ini banyak petani yang sudah memakai mesin dinamo 2 dim dan hasilnya menguntungkan. Dengan demikian, saya dapat terbantu memenuhi kebutuhan keluarga sehingga semakin semangat untuk melayani Tuhan. Dengan surat ini, saya dengan tulus dan jujur dengan penuh kerendahan hati memohon dukungan dari pihak Yayasan Yaski, kiranya mau mendukung saya untuk membelikan pompa listrik 2 dim untuk kebutuhan keperluan tanaman sayur-sayuran saya, supaya pelayanan saya di tempat ini boleh terus berjalan dan semakin berkembang. Dan kiranya Tuhan menolong saya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih menggunakan kuasa gelap di desa Sumilili. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta menjangkau jiwa-jiwa yang jauh daripada Tuhan, terutama anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Besar harapan saya, dengan dukungan dari Yayasan Yaski, saya dapat meningkatkan mutu pelayanan yang lebih baik lagi, serta bisa lebih lagi menjangkau jiwa-jiwa, secara khusus anak-anak muda, gadis-gadis desa yang banyak hamil di luar nikah. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Itulah salah satu permohonan dari hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman. Ya, hardliner, pekabaran Injil di pedalaman merupakan tanggung jawab kita bersama. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mau mengajak Anda untuk kita boleh berderap bersama menuntaskan amanat agung Kristus, mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pelosok di pedalaman, dan Bila Anda tergerak untuk mendukung hamba Tuhan di pedalaman, Anda bisa mendukungnya melalui doa dan juga dana Anda. Apabila Anda ingin mendukung mereka dengan dana, silakan Anda transfer ke BCA 372-301-6262. Transfer ke BCA 372-301-6262 atas nama Yayasan Yaski. Atau Anda juga bisa menghubungi kami ke 0819-269-1000. Dan bagi Anda yang belum bisa memberikan dukungan secara dana, Anda bisa mendukung hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah di pedalaman melalui doa Anda. Mari kita berdoa bersama. Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman supaya mereka tetap dikuatkan, supaya mereka tetap dalam lindungan Tuhan, supaya pintu-pintu pemberitaan Injil di daerah di pedalaman dibukakan dan banyak jiwa yang dimenangkan. Saya mewakili Yayasan Yaski mengucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendukung program Upgra ini, yang sudah berdonasi melalui Yayasan Yaski. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan dan keluarga Anda. Amin.
2: Yaski telah banyak menyalurkan bantuan kepada hamba Tuhan di pedalaman. Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan Yaski, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening Yaski. Anda dapat menghubungi melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Anda. Sampai jumpa.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

0: orang ini betul-betul ilahi atau Allah itu sendiri dalam rupa manusia.
1: Dua ribu tahun yang lalu, lahirlah seorang bayi. Tampaknya ia sama saja dengan bayi-bayi lainnya, tetapi ada sesuatu yang istimewa tentang bayi ini. Setelah dewasa, keunikannya menjadi jelas. Ia mampu mengadakan mujizat, menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati. Ketika ia berbicara dengan penuh kuasa. Ajaran-ajarannya membuat bingung banyak orang bijak. Bagi pikiran alami, ini adalah kisah yang sulit dipercaya. Tetapi kebenaran inilah landasan iman Kristiani. Siapakah Yesus ini? Siapakah orang ini? Dalam program Sentuhan Hati pada hari ini, Dr. Charles Stanley memperkenalkan diri kita kepada Yesus Kristus, Anak Allah.
2: Saudara pendengar, yang ingin saya bicarakan hari ini adalah fakta bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Anda mungkin mengatakan apa bedanya entah dia itu Anak Allah atau bukan. Banyak sekali bedanya. Dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Melalui karya pengudusan, saat demi saat, hari demi hari, Allah mentransformasikan kita yang percaya menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Itulah kehendak Allah Bapa. Jadi tentunya harus kita cari tahu siapakah Yesus Kristus dan mengapakah Allah Bapa memilih saya menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Itulah yang ingin saya bicarakan hari ini. Khusus

Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas sekali bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang tunggal, satu-satunya. Tidak ada lagi yang seperti Yesus. Dialah Anak Allah yang suci, tidak berdosa. Dikandung bukan dari benih manusia, melainkan dari Roh Kudus, dan dilahirkan oleh anak darah Maria. Dalam Matius 3 ayat 16 hingga 17 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jelas sekali, Yesus adalah Anak Allah yang kekasih. Kepada siapa Allah berkenan? Berapa banyakkah di antara Anda yang betul-betul merasa dikasihi oleh Allah? Betul-betul berkenan di matanya? Anda mungkin berpikir, mana mungkin saya berkenan di mata Allah? Saya kan tidak sempurna, saya kan bukan Yesus. Saya sendiri dulunya suka mengatakan, ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku tidak sempurna. Hingga akhirnya saya sadar bahwa Allah telah mengetahui hal itu. Bahkan sebelum saya lahir, berarti tuntaslah sudah persoalannya. Allah bahkan tidak mengharapkan saya menjadi sempurna. Anda tahu mengapa? Sebab Allah tahu bahwa manusia masih hidup di dalam daging. Lalu apakah maksudnya berkenan di mata Allah? Sebagai orang percaya sudah layak dan sepantasnya lah bahwa kita hidup dalam Roh, mengasihi Tuhan Yesus Kristus dan menginginkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Betul kita akan tetap tersandung dan jatuh, tetapi kita bisa mengakuinya, bertobat, bersujud, bersyukur atas pengampunan Allah dan maju terus. Sebab Allah memandang kita sebagai anak-anak-Nya yang terus belajar. Saya sendiri sering merasa betapa sedikitnya yang saya ketahui tentang siapa Dia itu. Tetapi dalam kasih setianya, dalam kesabarannya, banyak di antara kita yang percaya ini berkenan di matanya lebih daripada yang kita sendiri sadari. Anda tahu mengapa? Sebab Allah melihat hati. Allah tahu hati seseorang yang ingin taat padanya, yang tetap percaya padanya, bahkan di tengah-tengah segala badai kehidupan dan pencobaan. Allah tahu betul siapa kita dan di mana kita dalam kehidupan Kristiani kita masing-masing. Bedanya, Yesus itu sempurna, sementara kita tidak akan pernah sempurna. Syukur kepada Allah bahwa kita tidak perlu menjadi sempurna untuk berkenan di mata Allah. Sebab Allah memandang kita sebagai anak-anak-Nya yang dilahirkan dengan sifat pendosa. Dan menerima Kristus sebagai juru selamat pun tidaklah berarti bahwa sifat pendosa langsung hilang. Karena kita masih hidup di dalam tubuh yang fana ini, yang suatu hari kelak kembali menjadi debu. Allah maklum semuanya itu. Pertanyaannya adalah, kemanakah condongnya hati kita? Apakah hasrat kita yang sesungguhnya? Karena apakah kita betul-betul gembira? Kemanakah kita menuju? Bukan hanya apa yang kita berbuat, melainkan di manakah hati kita, di manakah roh kita, di mana kita berada dan apa yang akan kita perbuat, seandainya kita mampu mengerahkan kuasa roh yang telah dianugerahkannya pada kita. Dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi bukan saja Yesus adalah Anak Allah yang tunggal, yang dikasihi Allah, kepada siapa Allah berkenan, melainkan juga gambar Allah yang tidak kelihatan. Dalam Yohanes 8 ayat 42 hingga 50 dikatakan, kata Yesus pada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi Aku, sebab Aku keluar dan datang dari Allah. Dan Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus Aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena Aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa Aku berbuat dosa? Apabila Aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku?
Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah.

0: Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencari dan dia juga yang menghakimi. Jelas sekali Yesus adalah anak yang menghormati Bapanya. Dalam Yohanes 8 ayat 28 hingga 29 dikatakan, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Aku tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Demikianlah, Yesus Kristus adalah anak Allah yang tunggal, yang dikasihi oleh Allah, kepada siapa Allah berkenan, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang menghormati Bapanya, yang taat kepadanya, dan yang suatu hari kelak akan dimuliakan. Seperti dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 1 hingga 5, demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Demikianlah Yesus Kristus datang ke dunia dalam bentuk bayi manusia. Dialah ilahi dalam rupa manusia. Dia kesampingkan kemuliaannya di surga untuk sementara waktu. Sekarang ia siap naik kepada Bapanya melalui jalan disalibkan. Itulah sebabnya ia mengatakan, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang sama yang kumiliki sebelum aku datang ke dunia. Erat sekali hubungan Yesus dengan Bapanya. Lalu apakah bedanya bahwa Yesus itu anak Allah? Kembali ke Yohanes 20 ayat 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Renungkanlah, Allah sendiri mengakui bahwa Yesus adalah anaknya yang tunggal. Murid-muridnya sendiri mengenalnya sebagai anak Allah. Teman-temannya seperti Maria, Marta, Lazarus mengenalnya sebagai anak Allah. Bahkan iblis pun mengenalnya sebagai anak Allah. Dalam Matius 27 ayat 54 dikatakan, para pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan umat Kristiani segala abad mengenalnya juga sebagai anak Allah. Sekarang anak Allah yang tunggal yang dikasihi, kepada siapa Allah berkenan, yang merupakan gambar Allah yang tidak kelihatan, duduk di sebelah kanan Bapanya dalam kemuliaan. Dia jugalah Kristus yang sekarang hidup dalam setiap orang percaya. Kalau kita faham bahwa dia yang hidup di dalam kita adalah anak Allah, ada hal-hal yang muncul di benak kita yang tidak boleh lagi kita biarkan mengendalikan kita. Ada hal-hal yang tidak boleh lagi keluar dari mulut kita, sebab semuanya tidak sesuai dengan dia yang hidup di dalam kita. Ada perbuatan dan sikap dan kebiasaan yang tidak lagi boleh menjadi bagian kehidupan kita. Sebab seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 20 hingga 21, Yesus Kristus telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya pada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya hingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Dengan kata lain, begitu kita percaya, Allah akan mengirimkan segalanya yang diperlukan untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Artinya tubuh kita ini sangatlah penting di mata Allah. Itulah rumah anak Allah, terlepas dari bentuknya, bobotnya, usianya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Melalui kehadiran dan kuasa Roh Kuduslah Yesus Kristus, Anak Allah, hidup di dalam dan melalui kita yang percaya. Itu berarti tubuh kita ini kudus di mata Allah. Jadi bila Anda tergoda oleh ketidakbermoralan, ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh Anda. Bila Anda tergoda untuk mabuk-mabukan, ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh Anda. Bila seseorang bercanda tidak senonoh, janganlah dengarkan. Bila Anda ingin melakukan kegiatan tertentu atau ingin pergi ke tempat tertentu, ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh Anda. Renungkanlah, Yesus Kristus Anak Allah telah memilih hidup di dalam kita yang percaya, hingga kita dipanggil pulang kepadanya. Itu berarti kita yang percaya sangat istimewa di mata Allah. Sekarang ini kita hidup di zaman yang semakin tidak menghormati nyawa manusia. Tetapi ketahuilah bahwa melukai tubuh manusia sama saja dengan menyerang bait Allah. Dan mereka yang melakukannya akan diadili oleh Dia yang hidup di dalamnya. Buruk atau tidak senonoh sekali sikap zaman sekarang ini. Lihatlah televisi atau film. Sadarlah bahwa lewat gaya hidup Anda mungkin saja Anda menyempelekan Anak Allah. Kepada siapa Anda harus memberikan pertanggungan jawab suatu hari kelak. Dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena Yesus Kristus adalah Anak Allah, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau kita terdorong untuk memuji, menyembah, menghormati, mengasihi, dan taat kepadanya. Selama hati kita benar, kita merasa damai dengan Allah. Anda yang tidak rela memberi kepada Allah, entah itu talenta, waktu ataupun uang, sadarlah." Jelas beda sekali bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, "Semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal." Apakah Anda mempunyai hidup yang kekal? Sudahkah Anda percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal sebagai juru selamat Anda? Sudahkah Anda mengakui dosa-dosa Anda kepadanya dan percaya bahwa kematiannya di kayu salib yang melunasi segala hutang dosa Anda? Sebab bukan sembarang orang yang kita bicarakan. Dialah Allah, firman Allah sendiri yang mengatakannya. Yesus Kristus dan Allah adalah satu. Entah Anda terima keduanya atau tidak sama sekali. Dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, "Aku dan Bapa adalah satu." Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Hanya melalui Yesus Kristuslah Anda bisa diselamatkan. Seandainya Yesus Kristus bukan Anak Allah, jangan percaya apapun yang dikatakannya. Tetapi Yesus sungguh adalah Anak Allah yang datang ke dunia untuk mati menggantikan seluruh umat manusia sebagai penghapus dosa. Yesus tidak melawan ketika disalibkan. Yesus rela mati menggantikan seluruh umat manusia. Seandainya bukan Anak Allah yang mati menggantikan kita, tidak seorang pun akan selamat. Sebab seperti dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 20 hingga 21, Yesus Kristus telah dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kamu percaya pada Allah, yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya hingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Dengan kata lain, begitu kita percaya, Allah akan mengirimkan segalanya yang diperlukan untuk membentuk kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Artinya tubuh kita ini sangatlah penting di mata Allah. Itulah rumah Anak Allah, terlepas dari bentuknya, bobotnya, usianya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri? Melalui kehadiran dan kuasa Roh Kuduslah Yesus Kristus Anak Allah hidup di dalam dan melalui kita yang percaya." Itu berarti tubuh kita ini kudus di mata Allah. Jadi bila Anda tergoda oleh ketidakbermoralan, Ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh Anda. Bila Anda tergoda untuk mabuk-mabukan, ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh Anda. Bila seseorang bercanda tidak senonoh, janganlah dengarkan. Bila Anda ingin melakukan kegiatan tertentu atau ingin pergi ke tempat tertentu, ingatlah siapa yang hidup di dalam tubuh Anda. Renungkanlah, Yesus Kristus Anak Allah telah memilih hidup di dalam kita yang percaya, hingga kita dipanggil pulang kepada-Nya. Itu berarti kita yang percaya sangat istimewa di mata Allah. Sekarang ini kita hidup di zaman yang semakin tidak menghormati nyawa manusia. Tetapi ketahuilah bahwa melukai tubuh manusia sama saja dengan menyerang bait Allah. Dan mereka yang melakukannya akan diadili oleh Dia yang hidup di dalamnya. Buruk atau tidak senonoh sekali sikap zaman sekarang ini. Lihatlah televisi atau film. Sadarlah bahwa lewat gaya hidup Anda mungkin saja Anda menyempelekan Anak Allah. Kepada siapa Anda harus memberikan pertanggungan jawab suatu hari kelak. Dalam Matius 12 ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena Yesus Kristus adalah Anak Allah, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kalau kita terdorong untuk memuji, menyembah, menghormati, mengasihi dan taat kepada-Nya. Selama hati kita benar, kita merasa damai dengan Allah. Anda yang tidak rela memberi kepada Allah, entah itu talenta, waktu ataupun uang, sadarlah. Jelas beda sekali bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Seperti dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 13, semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Apakah Anda mempunyai hidup yang kekal? Sudahkah Anda percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal sebagai juru selamat Anda? Sudahkah Anda mengakui dosa-dosa Anda kepada-Nya dan percaya bahwa kematian-Nya di kayu salib yang melunasi segala hutang dosa Anda? Sebab bukan sembarang orang yang kita bicarakan. Dialah Allah, firman Allah sendiri yang mengatakannya. Yesus Kristus dan Allah adalah satu. Entah Anda terima keduanya atau tidak sama sekali. Dalam Yohanes 14 ayat 9 dikatakan kata Yesus kepada-Nya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dan dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya melalui Yesus Kristuslah Anda bisa diselamatkan. Seandainya Yesus Kristus bukan Anak Allah, jangan percaya apapun yang dikatakannya. Tetapi Yesus sungguh adalah Anak Allah yang datang ke dunia untuk mati menggantikan seluruh umat manusia sebagai penghapus dosa. Yesus tidak melawan ketika disalibkan. Yesus rela mati menggantikan seluruh umat manusia. Seandainya bukan Anak Allah yang mati menggantikan kita, tidak seorang pun akan selamat. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami tidak akan pernah cukup bersyukur kepada-Mu. Kami tidak pernah cukup memuji-Mu. Kami tidak pernah cukup memuji nama-Mu. Bersyukur kepada-Mu, karena Engkau rela mati menggantikan kami, menebus kami, membenarkan kami, mendamaikan kami kepada Bapa. Kami tidak pernah cukup berdoa, mengasihi atau bekerja. Tetapi kami bisa percaya kepada-Mu dengan sepenuh hati. Dan kami bisa hidup harmonis dengan-Mu saat demi saat, hari demi hari. Terima kasih Engkau telah cukup mengasihi kami untuk datang dan hidup di dalam kami melalui kehadiran Roh Kudus. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau telah cukup mengasihi kami untuk mengutus Anak-Mu yang tunggal untuk mati menggantikan kami. Sungguh tidak terselami kasih karunia-Mu. Engkau telah cukup mengasihi kami bahkan sebelum kami Engkau selamatkan. Bahkan setelah Engkau lihat segala ketidaktaatan kami, segala pemberontakan kami, segala amarah kami, segala permusuhan kami, segala keberdosaan kami, Engkau tetap menentukan, akan kujadikan mereka serupa dengan gambaran Anak-Ku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin.
1: Mungkin untuk pertama kalinya pada hari ini Anda baru mengenal identitas Kristus yang sesungguhnya. Dialah Anak Allah. Ia datang ke bumi untuk mati di atas kayu salib demi pengampunan dosa seluruh umat manusia dan kemerdekaan manusia dari dosa. Sekarang Anda sudah mengetahui kebenaran tentang Yesus. Maukah Anda menerima pengorbanannya itu? Yesus Kristus adalah Anak Allah, tetapi walaupun Dia itu ilahi, itu tidak berarti bahwa Ia jauh dari kehidupan kita. Yesus datang bukan saja untuk membawakan keselamatan bagi dunia, melainkan juga untuk memenuhi kebutuhan semua orang yang percaya. Begitu Anda menerima Dia dengan iman, maka Kristus sendirilah yang menjadi kehidupan Anda, yang cukup untuk segala kebutuhan Anda. Dalam Kolose 2 ayat 6-10 dikatakan, "Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam segala jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa."

Terima kasih. Anda telah mendengarkan program Sentuhan Hati, program yang mengupas firman Tuhan lebih jelas untuk membangun iman orang percaya kepada Tuhan. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan 2 untuk Humas Yaski. Anda juga bisa berkirim email ke redaksi@sentuhanhati.com. Jangan lupa tuliskan nama dan nomor handphone yang dapat dihubungi. Anda dapat kembali mendengarkan program Sentuhan Hati melalui podcast@yaski.co.id. Sekali lagi, podcast@yaski.co.id. Anda pun dapat mengunduh dan membagikannya kepada sesama. Program ini diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski dan In Touch Ministry. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
1: Saat hidup Anda kecut. Seorang teman saya telah mengerjakan sebuah proyek tanpa lelah, dan akhirnya sepertinya ada terobosan dan ia akan merampungkan proyek itu. Namun, ada seseorang yang dengan sangat kasar memberitahunya bahwa menurut kehendak Tuhan, ia salah dan harus membatalkan proyek itu. Seperti kata pepatah, ia bagaikan kapal layar yang kehilangan angin. Ia bertanya-tanya, apakah benar Tuhan berbicara melalui orang lain, atau setankah yang berusaha menggagalkan pekerjaannya? Secara pribadi, saya tidak yakin bahwa Tuhan ingin ia membatalkan proyek itu. Roh Kudus tidak berbicara kepada kita dengan membentak secara kasar. Dia lembut terhadap kita, terutama jika kita ingin melakukan kehendaknya. Namun, terkadang kita semua mengalami situasi yang memupuskan semangat. Di saat itulah kita harus berpaling kepada firman Tuhan dan mencari janjinya untuk membantu kita terus melangkah. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Dan Mika 7 ayat 8 memperingatkan lawan-lawan kita. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Rasul Paulus mengalami masa-masa seperti itu. Ia menulis, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. 2 Korintus 4 ayat 8-10. Saat hidup Anda kecut, jangan berhenti atau menyerah dengan putus asa. Tuhan mungkin sedang menuntun Anda untuk mengatasi masalahnya dari sudut lain atau dengan cara lain. Namun, Dia tak akan meninggalkan Anda. Seperti kata Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godlines Ministries. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.

0: Bagaimana jika sebuah studio radio tidak hanya berada di dalam gedung, tetapi bisa bergerak mendatangi masyarakat? Obifan Heartland FM, studio radio bergerak yang memungkinkan tim Heartland FM hadir lebih dekat, bertemu langsung dengan masyarakat, komunitas, dan berbagai kegiatan. Melalui Obifan Heartland FM, informasi, inspirasi, interaksi, dan berita baik dapat dibawa lebih dekat kepada mereka yang kami layani.
1: Obifan merupakan bagian dari pelayanan media Yayasan Yaski melalui Radio Heartland FM, sebuah upaya untuk terus menyampaikan berita baik melalui media dan menjangkau masyarakat dengan cara yang semakin relevan. Untuk terus bergerak, Obifan membutuhkan persiapan, perawatan, dan biaya operasional. Karena itu, kami mengajak Anda untuk ikut mengambil bagian. Dukung Obifan Heartland FM melalui doa ataupun sesuai dengan yang Tuhan gerakkan agar Obifan terus bergerak, hadir lebih dekat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. Yayasan Yaski bersama Obifan Radio Heartland FM bergerak lebih cepat, bergerak lebih dekat, membawa berita baik lebih jauh. Kunjungi yaski.co.id. Tuhan Yesus memberkati.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah dan kasih setiamu di sepanjang hari, di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami dipenuhi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu. Karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan malam ini terambil di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Baik, dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius Widodo. Salam, selamat malam Pak Pendeta.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam para pendengar semuanya.
0: Baik, malam ini kita bersama-sama kembali untuk menaikkan doa-doa buat para pendengar, Bapak Ibu pendengar yang saat ini sedang bergumul. Kita percaya dengan iman bahwa setiap doa Tuhan mendengar, dan kuasa doa sangat besar ya. Baik, dan Bapak Pendeta, firman Tuhan mengingatkan kita kembali di Roma 12 ayat 1 dan 2.
1: Baik, Bapak Ibu para pendengar semuanya, malam hari ini kita telah mendengar pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-1 atau pertama dan kedua. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, antara lain yang pertama adalah persembahkanlah tubuhmu ya. Persembahan yang benar di sini dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan tubuh yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Maksudnya adalah kita hidup di muka bumi ini bukan hanya hidup di antara kita atau bersama-sama dengan orang-orang lain di antara kita, melainkan kita juga hidup di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya ayatnya yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara, hidup berarti ada pertumbuhan, dan kudus. Kudus artinya berbicara tentang kehidupan kita di hadapan Tuhan, supaya kita juga

0: menjaga kekudusan hidup kita, baik itu perkataan, baik itu juga perbuatan, baik itu juga pikiran kita, harus hidup di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita hidup di hadapan Tuhan dan kita mempersembahkan tubuh kita, maka Tuhan akan berkenan menerima persembahan itu. Ini yang pertama. Apa yang menjadi seluruh kehidupan kita adalah persembahan di hadapan Tuhan. Jadi maka marilah kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ayatnya yang kedua. Jangankah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya adalah bahwa kita harus berbeda dengan orang-orang dunia. Cara berpikir kita, cara kata-kata kita atau berbicara kita, juga cara bertingkah laku kita harus berbeda dengan orang-orang dunia atau cara dunia ini. Kalau dunia hanya memikirkan apa yang menjadi keuntungan pribadi, tetapi kita harus berpikir juga sebagai orang-orang percaya di hadapan Tuhan, harus juga memikirkan orang lain. Dan yang bagian yang ketiga adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sekali lagi, jangan sampai kita serupa dengan dunia ini. Tetapi dari hari ke hari kita harus berubah di dalam kehidupan ini. Dari yang tidak baik menjadi baik. Dari pemikiran-pemikiran, perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka setiap hari kalau kita mendengarkan firman Allah, kalau kita membacanya, tentunya akan memberikan perubahan dalam hidup ini, dalam berkata, dalam berpikir, dalam bertindak, dan semuanya akan berubah. Karena firman Tuhan itu menyucikan hidup kita hari lepas hari. Itulah sebabnya yang ketiga ini, berubahlah akan pembaharuan budimu. Sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang singkat pada malam hari ini. Biarlah menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita percaya kalau kita berubah dari hari ke hari, maka hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Itulah persembahan yang diharapkan. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Amin.
1: Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Teguhkan hati kami agar kami tetap mengasihi-Mu dan setia melayani-Mu. Kehidupan kami adalah milik-Mu. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Dan Dialah bertata berdaulat sepenuhnya. Amin. Heart and Nest malam ini kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210.

0: Yesus, Engkaulah segalanya harta yang kupunya. Pujian ini kiranya dapat menemani Anda untuk tetap bersantai di malam yang indah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan atau ingin berbagi kesaksian hidup untuk saling meneguhkan, memberkati, silakan kirimkan melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812 8784 7210, 0812 8784 7210. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan pokok-pokok doa yang telah masuk untuk kita doakan bersama-sama. Dan pokok doa pertama juga datang dari Pak Ferry. Salam, selamat malam Hardline, Pendeta Epi dan Julius. Saya Ferry dan mohon dukungan doa untuk sahabat kami Noviana Ibrahim yang saat ini terbaring sakit. Tuhan Yesus jamah dan angkat sakit penyakitnya, serta mohon doa berkat untuk pekerjaan yang kami harapkan dan Pauline di dalam pekerjaannya. Terima kasih Pendeta Epi dan Pendeta Julius, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan dukung dalam doa Pak Ferry. Tuhan jamah dan Tuhan tolong. Kita angkat telepon dari Kosani. Salam, selamat malam Kosani.
1: Selamat malam Pak Ferry. Selamat malam Pak Julius. Pak, kemarin lagunya belum diputar Pak Tuhan.
0: Iya, karena lagu AI tidak diputar sekarang aturannya Kosani.
1: Apa Pak?
0: Lagu apa? Bikinan AI.
1: Oh, itu bikinan AI.
0: Betul.
1: Lagu apa ya? Itu dah. Apa ya? Aku masuk ruang Maha Kudus. Dia keliling selawasnya ya Pak.
0: Baik, coba kita carikan ya
1: Pak. Tolong mama ya Pak. Itu baik. Lagunya buat Bebe Fata. Pak, tolong doain mama ya Pak. Biasa ya Pak ya. Sama mama nih Pak.
0: Baik, kita doakan ya, Tuhan berkati. Baik, dari Kosani ya, kita akan dukung dalam doa untuk Ibu Monica dan juga mama yang dikasihinya. Dan juga datang dari Ibu Rita Mutiara. Salam, selamat malam Pak Pendeta Education dan Pak Pendeta Juli Sudodo. Selamat melayani sharing and prayer dan mohon dukungan doanya untuk saya sekarang lagi sakit batuk flu dan 2 hari, kiranya menjadi kesembuhan bagi saya. Terima kasih Pak Pendeta Pidugesen, doanya Tuhan memberkati. Doa orang benar besar kuasanya. Amin. Sehingga saat ini gak bisa tidur, badan sakit. Lekas sembuh Bu Rita, kita akan doakan. Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan ya keadaannya. Baik, dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama. Dan kita akan dipimpin oleh hambanya, Bapak Pendeta Juli Sudodo.

Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam yang indah ini kami bersyukur boleh datang di hadapan-Mu untuk mendoakan saudara dan saudara kekasih kami. Khususnya Tuhan, kami berdoa buat saudara Novita Ibrahim yang saat ini sedang berbaring sakit. Tuhan tolong, kuahkan hadir di tengah-tengah kehidupannya, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan memberikan kesembuhan sehingga anakmu ini boleh mengalami kuasa mujizat yang daripada Tuhan. Karena kami percaya bahwa doa orang benar bila yakin didoakan, maka besar kuasanya. Kami percaya bahwa Allah sanggup melakukan keajaiban demi keajaiban, bahkan kesembuhan secara ajaib, karena Tuhanlah mampu melakukan semuanya itu. Demikian juga kami berdoa buat pekerjaan dari hamba-Mu Bapak Ferry, biarlah Tuhan Kau akan berikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang prima sehingga bisa melakukan aktivitasnya dengan kekuatan dan kemampuan yang daripada Allah sendiri. Bahkan berkat Allah terjadi dalam kehidupannya. Tuhan tolong, Gua akan memberkati, menolong, bahkan memberikan kelancaran apapun yang dilakukannya. Demikian juga kami berdoa buat Pauline dalam pekerjaannya. Biarlah Tuhan tolong, Gua akan memberkati, Gua akan memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan kelancaran dalam segala hal sehingga Pauline boleh sungguh-sungguh mendapatkan satu kekuatan yang baru sehingga mampu melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa buat anak-Mu, orang tua atau mama daripada Kosani. Tuhan tolong berikan kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan berikan kesehatan yang prima sehingga di masa-masa tuanya boleh menikmati kemurahan Tuhan, boleh menikmati hadirat Allah, dan ada sukacita, damai, dan sejahtera dalam kehidupannya sehingga ada semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kami juga berdoa untuk Mama Ibu Monica, yang mana Tuhan saat-saat di usia-usia yang sudah lanjut ini, banyak hal-hal yang dialaminya, banyak hal-hal yang harus diperjuangkan, bahkan Tuhan berikan kekuatan, damai sejahtera anak cucu menantu mereka. Tuhan juga Engkau akan memberkati sehingga apa yang menjadi kerinduan masing-masing, Tuhan senantiasa mendengar dan juga memberikan jawaban apa yang menjadi doa-doa mereka. Terima kasih Bapa, sungguh ajaib kasih dan karunia-Mu. Tuhan, kami tak lupa mendoakan juga untuk hamba-Mu Ibu Rita Mutiara yang saat ini sedang mengalami sakit batuk flu, bahkan sampai tidak bisa tidur dengan baik. Tuhan, Engkau tahu pergumulan tiap-tiap anak-anak-Mu. Tuhan, berikan kekuatan, bahkan lebih daripada itu Tuhan, jamah dan sembuhkan hamba-Mu sehingga hamba-Mu boleh mengucap syukur, hamba-Mu boleh menikmati kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada Allah,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kudus, Allah yang mampu melakukan segala perkara, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit yang diderita oleh anak-anakmu. Terima kasih Bapa, terpuji namamu kekal selama-lamanya. Kami yakin dan percaya apa yang kami doakan di hadapan Engkau dengan terus menerus kami sampaikan di hadapan Allah, maka kami akan menerima jawaban doa tepat pada waktunya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.

Baik, dan kembali saya mengundang Hardiness, Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Baik, dan kita akan berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Kita mohonkan doa agar Indonesia Tuhan berkati, dan juga segala sesuatu ya boleh datang menyembah Tuhan, memuliakan Dia. Kita doakan agar Indonesia diberkati dengan damai sejahtera. Dan juga kita berdoa buat Samuel yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan. Kita mohonkan doa untuk Samuel agar ia boleh menemukan skillnya, dan juga berdoa buat kerinduannya untuk masa depannya, agar Tuhan tuntun, tunjukkan jalan yang harus ia lakukan. Baik, dan Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kedua pokok doa ini bersama-sama. Saya akan memimpin kita dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa memohonkan belas kasihan-Mu buat bangsa kami Indonesia. Ya Bapa, bila kiranya bangsa yang kami cinta ini boleh terbuka hati, mengenal pribadi-Mu dan mengasihi Engkau. Selamatkan Indonesia, biarkan Injil-Mu diberitakan, dan setiap telinga mendengar, mereka datang menyembah dan memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa bagi pemerintah yang telah Tuhan tetapkan. Kiranya Tuhan mereka memiliki hati yang takut akan Engkau, menghormati nama-Mu yang kudus, dan memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus. Kami juga bersatu hati berdoa buat Samuel yang saat ini sedang bergumul untuk pekerjaan dan juga untuk masa depannya. Kiranya Tuhan menolong Samuel, bangkitkan Roh-Mu atasnya agar ia belajar setia mengasihi-Mu, melayani-Mu di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biarlah berkat pekerjaan dicurahkan, diberikan buat Samuel pada malam ini. Amin.

0: Hardiness. Baik yang dari Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa. Sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi. Dan juga setiap pokok-pokok doa yang kita telah doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya Bapa di surga mendengar. Dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta EP Education.
1: Dan saya Pendeta Julius Widodo.
0: Dari Heart and Counseling Center. Untuk diri dari ruang dengar Bapak Ibu. Dan kita akan berjumpa kembali besok malam. Di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya. Mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Menghapus Elemen Daging.

0: Nats firman Tuhan dari Keluaran 4 ayat 4. Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Di semak yang terbakar, Musa melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Keluaran 4 ayat 3. Dia sangat takut, dia lari darinya. Lalu Tuhan berkata, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Membiarkan kepala, bagian paling berbahaya, tidak terkendali. Tommy Tenney menunjukkan hal ini. Selama perjalanan pelatihan Anda di padang gurun, Anda mungkin berpikir Tuhan sedang memimpin Anda ke jalan yang salah. Bahwa dia mengatakan sesuatu yang tidak masuk akal. Perintah-perintahnya biasanya tidak disertai penjelasan. Dan ketika Anda tidak dapat memahami apa yang dia lakukan, Anda harus percaya kepadanya. Setelah Musa memegang ular itu pada ekornya, ular itu kembali menjadi tongkat dan tidak pernah lagi disebut sebagai tongkat Musa, tetapi tongkat Allah. Keluaran 4 ayat 1-20 dan pasal 17 ayat 9. Ketika Musa melepaskannya, unsur ular pun dikeluarkan darinya dan menjadi tongkat Tuhan. Satu hal yang Musa pikir dapat ia percayai, tongkat gembalanya yang lama, familiar, dan telah teruji harus dilepaskan. Dan Tuhan mungkin melepaskan Anda dari hal-hal tertentu agar Anda dapat melihat ketergantungan Anda kepadanya. Namun dengan pelepasan itu datanglah kuasa. Ada hal-hal yang ingin kau pegang teguh, yang harus kau lepaskan agar Tuhan bisa menyingkirkan ular itu. Jadi, apa yang kau pegang teguh hari ini? Keinginan untuk mengajar? Bakat musik? Bakat berbisnis? Kemampuan kepemimpinan? Ambillah karuniamu, apapun itu, dan dilemparkannya ke tanah di hadapan Tuhan. Dialah satu-satunya yang tahu jika ada ular yang bersembunyi di dalamnya. Dia dapat menghilangkan unsur daging, memberkatinya, dan mengembalikannya kepada Anda sebagai alat yang layak untuk melayani.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

0: Kak, aku pusing deh baca Alkitab.
1: Pusing kenapa, Dek?
0: Ini, aku udah tandain yang aku bingung. Kakak jelasin dong maksud Alkitabnya apa.
1: Tapi kakak lagi sibuk, Dek. Daripada kamu bingung, mending dengerin program Renungan Santapan Harian. Di sana langsung dijelasin kok arti dari ayat Alkitabnya.
0: Masa sih, Kak? Langsung ada yang jelasin. Dengerinnya di mana, Kak?
1: Dengerin jam 5 pagi, Dek. Di Yaski Radio, melalui aplikasi Jalur Hati atau website yaskiradio.com.
0: Wah, pas aku bangun tidur ya, Kak. Oke deh, makasih, Kak.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle, Yaski Radio!

Hapunten Bapak Ibu, di Askia Radio teh aya program baru. Bagus pisan euy. Namanya teh Kadede Gusti. Renungan singkat tentang pesan kasih dan kekuatan firman Tuhan. Ini mah pasti cocok pisan buat Bapak Ibu sekalian. Ngadep persoalan dunia teh kadang beratnya kan? Tapi apapun yang terjadi, kita tetap kesayangan Gusti. Hayu dengekeun Kadede Gusti setiap minggu jam 12 siang di Yaski Radio lewat aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Mugi urang sadayana janten Kadede Gusti.

menemukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Saat teduh merupakan sebuah momen istimewa di mana Anda berhenti sejenak untuk merenungkan kehadiran Kristus di dalam hidup Anda. Entah dilakukan sebelum Anda tidur atau sebelum Anda memulai hari baru, saat teduh adalah waktu untuk menghadap Tuhan dalam doa, untuk memahami hikmat dan rencana Tuhan melalui firman-Nya. Kapanpun Anda bersaat teduh, Yaski Radio selalu siap menemani Anda dengan menghadirkan berbagai program inspiratif, melodi-melodi rohani, dan renungan yang menenangkan hati. Yaski Radio 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media. Apakah Anda merindukan pemikiran-pemikiran dan refleksi rohani yang mendalam, tajam, dan menantang? Apakah Anda rindu untuk mengerti kehendak Allah dan hati seorang murid yang rindu meneladani sang guru? Dengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Sebuah program yang mengajak Anda untuk mendalami pemikiran rohani Kristen, mengajak Anda memiliki kedewasaan rohani, dan menantang Anda tidak sekedar berteori, namun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Sampaikan tanggapan, saran maupun pertanyaan Anda melalui WA ke 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski.
2: Mari kita bersama menjadi garam dan terang di tengah berbagai macam pemikiran dunia ini. Tuhan Yesus memberkati.
0: Program Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus. Episode 11. Beriman pada perkataannya. Firman Tuhan dari Kitab Yohanes pasal 1 ayat 47. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya."

0: Saudara pendengar yang terkasih, Nathanael percaya kepada Yesus karena perkataannya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Yohanes pasal 1 ayat 48. Perkataan Tuhan Yesus kelihatan tidak ada yang istimewa dan biasa saja. Namun bagi Nathanael, itu adalah hal yang luar biasa. Tuhan Yesus hadir sebagai manusia biasa. Namun Nathanael melihat sebagai anak Allah, Raja orang Israel. Yohanes pasal 1 ayat 49. Dasar iman Nathanael didasarkan pada perkataan Tuhan Yesus, bukan karena perbuatan mujizatnya. Ia tidak melihat satu mujizat pun yang dilakukan Tuhan Yesus, yang menjadi landasan kepercayaannya bahwa Yesus adalah anak Allah. Sebaliknya, pemimpin agama Yahudi begitu banyak melihat perbuatan yang ajaib dari Tuhan Yesus, namun mereka tetap tidak percaya kepadanya. Mengapa demikian? Karena mujizat tidak mendatangkan iman. Iman adalah anugerah Allah. Mujizat tidak mendasari iman, karena dasar iman adalah perkataannya yang hidup. Mujizat adalah jejak perbuatan Allah, bukan anugerah itu sendiri. Orang yang menyaksikan mujizat tetap membutuhkan anugerah Allah untuk percaya kepadanya. Jadi untuk percaya kepada Dia, manusia tetap perlu mata rohani yang diterangi oleh Roh. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Nathanael adalah orang Israel yang sejati, yang hatinya tidak ada kepalsuan. Hati yang saleh begitu terbuka untuk menerima segala sesuatu dari Allah, yaitu perkataannya, meski nampak biasa saja. Berbeda halnya dengan hati yang keras, yang sulit sekali percaya pada perkataan Tuhan, dan bahkan selalu menuntut dia melakukan sesuatu yang luar biasa supaya bisa percaya. Apakah melalui hal yang luar biasa baru kita bisa percaya kepada Dia? Belum tentu. Mengapa demikian? Apa yang dilihat oleh mata jasmania selalu memerlukan mata rohani untuk menanggapi atau menafsirkannya. Bukankah Raja Fir'aun dikaruniai Allah untuk melihat segala perbuatannya yang luar biasa pada zamannya? Apakah Fir'aun menjadi percaya Tuhan karena 10 mujizatullah itu? Tidak. Mengapa? Terlepas dari kekerasan hati Fir'aun, ketidakpercayaannya lebih disebabkan karena Allah tidak mengaruniakan iman kepadanya untuk menerima perkara dari Dia. Bacalah dan dengarkanlah firman Allah. Bukankah semua itu kelihatannya biasa-biasa saja menurut pandangan orang? Apakah kita melihat hal yang luar biasa dari Allah yang nyata dalam perkataannya? Pelayanan Injil kelihatannya seperti hal yang biasa. Tetapi apakah kita melihat sebagai hal yang luar biasa? Mengapa kita menuntut perbuatan yang ajaib dari Tuhan, padahal kita tidak percaya hal yang biasa dari Dia? Mengapa kita senantiasa berdoa untuk melihat mujizat yang luar biasa terjadi, padahal mata hati tetaplah tertutup? Mintalah kepada Tuhan untuk menerangi hati Anda, supaya mampu percaya pada Dia, sekalipun melalui hal atau perkataannya yang biasa-biasa saja. Dengan mata jasmani, kita melihat hal-hal yang biasa dari Tuhan, dan dengan mata rohani, kita melihat hal-hal yang luar biasa dari Allah. Ini adalah kasih karunia Tuhan, supaya kita menyembah kepada Dia dengan segenap hati kita. Pertanyaan refleksi untuk Anda. Pernahkah Anda menuntut mujizat dari Tuhan dalam hidupmu? Dalam pergumulan apa dan mengapa demikian? Mengapa hati kita perlu diterangi Roh untuk memahami segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi dalam hidup kita? Tuliskan pengalaman Anda terkait hal ini. Tuliskanlah pengalaman Anda terkait dengan hal-hal yang biasa-biasa saja dalam kehidupan Anda sehari-hari. Namun, Anda melihat kebesaran Allah di sana. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program PRMK, Pemikiran Rohani bagi Murid Kristus bersama Pendeta Agus. Sampaikan respon Anda melalui WA di 0819-269-1000. Ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda.
2: Yaski Radio, 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: sahabat YSK. Kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Setiap hari datang dengan tantangannya sendiri. Kadang kita lelah, bingung, bahkan kehilangan arah. Tapi di tengah semuanya itu, Tuhan selalu sediakan harapan. Melalui program Daily Hope bersama Pendeta Rick Warren, kita dapat mendengarkan pesan Alkitab yang praktis dan penuh makna setiap hari untuk menolong kita menemukan pengharapan sejati di dalam Tuhan. Pengharapan yang menguatkan, menghibur, dan menuntun langkah kita. Dengarkan Daily Hope setiap pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di YSK Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. 24 hours Christian programs and music. Christ to the world by media.

0: ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin Curhat Seru, tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

0: Ternyata cowokku selingkuh, eh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil kamu juga deket sama cowok lain. Biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya bener, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang bener.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat, di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

Anda mendengarkan serial program radio Wajah-Wajah Iman. Program ini diterjemahkan dari buku Profiles and Faith, ditulis oleh Dr. Hera J. Sala. Telusuri perjalanan iman dan kemanusiaan melalui program radio Wajah-Wajah Iman, yang menampilkan wajah kehidupan iman 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Ikutilah program Wajah-Wajah Iman, dan kita dapat mengambil teladan iman, mengikuti jejak langkah mereka yang telah menjadi pemenang kehidupan. Wajah Iman, Lillian Tracer. Peduli dengan orang lain. Yakobus 1 ayat 27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia.

0: 8.000 anak yatim piatu memanggilnya Mama. Anak-anak ini berasal dari berbagai agama, seperti Muslim, Kristen, dan penganut agama lain. Namun bagi Lilian Trasha, mereka hanyalah bayi-bayi yang membutuhkan makanan, pakaian, tempat untuk tidur, dan yang paling penting, kasih sayang dari seorang ibu.
1: Mungkin Anda tidak kenal Lilian Treasure, namun dia pasti dianggap sebagai pahlawan oleh Tuhan. Pada tanggal 8 Oktober 1910, dia dan saudarinya, Jenny, pergi ke Mesir tanpa bantuan dari badan misi dan hanya dengan cukup uang untuk sampai ke rumah seorang misionaris yang Lilian temui sebelum mereka meninggalkan Amerika.
0: Ketika Treasure bersaudara itu datang ke Mesir, Lilian, sang adik yang penuh percaya diri, bertekad untuk memberikan dampak besar. Namun, dia tidak tahu cara memulainya. Perjalanan Lilian di Mesir merupakan sebuah kisah yang luar biasa, di mana Tuhan menggunakan orang biasa untuk mencapai hal-hal yang luar biasa, bahkan ketika kesuksesan terasa mustahil.
1: Lilian tinggal di Mesir selama kurang dari 3 bulan ketika tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Waktu itu sudah malam dan dia tidak mengharapkan ada tamu. Lilian segera berdiri dan membuka pintu. Seorang pria yang terlihat kesal berbicara dalam bahasa Arab dengan cepat. Dia menjelaskan bahwa ada seorang wanita Mesir yang sakit parah dan memohon agar ada seseorang yang datang dan membantunya.
0: Lilian segera berdiri dan mengenakan jaketnya. Ia berkata, "Saya harus pergi." Pendeta Danning, pria yang meminta kedua saudari itu untuk bekerja bersamanya, dengan senang hati menunggu di rumah. Sementara Lilian dan dua rekan kerja Mesirnya pergi bersama orang yang tidak dikenal, yang tampaknya merupakan anggota keluarga wanita Mesir itu.
1: Mereka masuk ke dalam sebuah pondok kecil yang berbau tidak sedap dan tidak memiliki jendela. Di dalamnya gelap, namun mata mereka dapat beradaptasi. Ada seorang wanita muda terbaring di atas tempat tidur dari jerami. Mereka tidak dapat memastikan apakah dia seorang wanita muda atau seorang anak. Lilian berlutut di sisi wanita itu dengan cepat. Sang ibu muda yang mungkin berusia 16 tahun membuka matanya dan menatap Lilian. Dia berteriak, "Arjoki, Arjoki, tak di home." Tapi sayangnya, dia meninggal beberapa saat kemudian.
0: Lilian lalu melihat seorang bayi yang masih sangat kecil dan sangat lemah terbaring di pangkuan seorang wanita tua. Tangisan lemah keluar dari bibir bayi yang sedang berjuang, yang mengayunkan lengan mungilnya. Lilian merasa takut dan menjauh.
1: Salah satu rekan kerja Lilian yang berasal dari Mesir dengan lembut bertanya kepadanya, "Apakah kamu tahu apa yang dikatakan oleh ibu muda itu sebelum ia meninggal? Dia ingin kamu membawa bayi ini."
0: Lilian dengan terpaksa menerima bayi itu ke pangkuannya. Lilian tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia membawa bayi itu ke tempat tinggalnya. Apakah ini tujuan hidupnya? Segalanya tampak berlawanan dengan tujuan awalnya. Di rumah, bayi itu terus menangis karena sangat lapar dan menjadi semakin lemah. Tangisannya membuat para misionaris lain sulit tidur di malam hari. Akhirnya, atasannya berkata kepadanya, antara kamu harus membawa bayi itu kembali ke desa, atau kamu harus pergi.
1: Lilian memutuskan untuk pergi, tanpa tahu kemana harus pergi, atau apa yang harus dia lakukan. Dia hanya memiliki sedikit uang untuk menyewa sebuah rumah tanpa perabotan dan uang untuk makanan yang cukup untuk seminggu. Itulah saat panti asuhan di Asyaut, Mesir, dekat Sungai Nil, dimulai.
0: Seseorang pernah mengatakan bahwa kita belum benar-benar menguji apa yang Tuhan bisa lakukan sampai kita mencoba melakukan sesuatu yang tampaknya tidak mungkin. Lilian Treasure membuktikan hal ini berkali-kali.
1: Dia menghadapi kebakaran, wabah penyakit kolera, dan dua perang yang menempatkannya dalam posisi sulit. Tetapi dia tidak pernah menyerah. Dia percaya kepada Tuhan dan merawat bayi-bayi yang akan mati tanpa kehadirannya. Kita membutuhkan lebih banyak wanita seperti dia yang percaya bahwa hal-hal yang tidak mungkin dapat dilakukan dan percaya bahwa Tuhan dapat menyediakan keperluan anak yatim piatu di dunia.
0: Hari ini kita belajar bahwa Lilian Treasure merupakan salah satu pahlawan sejati di dunia. Para pahlawan sejati ini dengan tulus mendedikasikan diri mereka pada suatu tujuan tanpa memikirkan kebutuhan mereka sendiri. Ketika kita memiliki kasih terhadap sesama seperti Kristus, kita dapat tidak lagi melihat perbedaan seperti ras, agama, dan budaya. Kita hanya melihat seseorang yang menderita, baik itu bayi, orang tua, atau seseorang yang terinfeksi HIV yang sekarat tanpa dukungan atau harapan.
1: Saudara pendengar, di akhir program radio Wajah Iman, Lilian Treasure, saya mengajak Anda, ambillah cuti selama 2 atau 3 minggu dan berangkatlah ke tempat-tempat di mana orang memerlukan perhatian Anda. Ke panti asuhan di kota-kota yang terdekat dengan kota Anda. Berikanlah perhatian dan bantuan kepada mereka yang memerlukan kepedulian dan kasih sayang Anda.

0: Sampai jumpa di edisi Wajah-Wajah Iman berikutnya. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5.
1: Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum, berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Ready!

0: ternyata cowokku selingkuh.
1: Ih, dasar cowok. Balas aja, Sya, biar adil. Kamu juga deket sama cowok lain, biar rasain tuh.
0: Hah, emang boleh gitu?
1: Nah lo, curhatnya benar, tapi solusinya ngaco. Kadang kita butuh tempat curhat yang bukan cuma dengerin, tapi kasih arah yang benar.
0: Yuk, dengerin curhat seru. Tempat curhat yang ngasih jalan keluar sesuai firman Tuhan.
1: Setiap Rabu jam 12 siang waktu Indonesia Barat di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan channel YouTube Yaski TV.

dapatkan bukan dengan keperkasaan kita dan bukan dengan kekuatan kita, melainkan dengan Roh-Ku, firman Tuhan semesta alam. Kita melewati gunung dan lembah, suka dan duka, sampai hari ini kita bisa berdiri, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Nya. Mari kita naikkan syukur dan berkata,

0: Suatu hari, seorang sersan Amerika bernama Carl Powers menyukai Billy dan menawarkan kepadanya kesempatan untuk pergi ke Amerika. Ketika Livingston meninggal, mereka menemukan tubuhnya yang sedang berlutut berdoa di samping tempat tidurnya.
1: Moto hidup Livingston adalah, saya tidak akan memberikan nilai apapun pada segala hal yang saya miliki atau punyai, kecuali jika mereka terkait dengan kerajaan Tuhan.
2: Program Radio Wajah-Wajah Iman menyoroti kisah kehidupan 100 pahlawan luar biasa yang integritasnya tak tergoyahkan, memiliki komitmen pantang menyerah dan belas kasih yang mencerminkan sifat-sifat Kristus yang tak lekang oleh waktu. Dengarkan program Radio Wajah-Wajah Iman di Yaski Radio setiap hari pukul 3 dini hari di aplikasi Jalur Hati dan yaskiradio.com. Program Radio Wajah-Wajah Iman, telusuri perjalanan iman dan ikuti jejak langkah pahlawan yang telah menjadi pemenang kehidupan. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music.

Kedewasaan bukan diukur dari seberapa ringan hidupmu, tetapi dari ketenanganmu di tengah badai. Hardliner, janganlah gelisah dan gentar hatimu, sebab Tuhan memberikan damai sejahtera kepadamu.

0: Tidak ada kata-kata yang dapat menyatakan apa yang telah dicapai oleh Yesus bagi kita melalui pengorbanannya di atas Bukit Kalvari. Kita ini menjadi anak-anak Allah. Ia telah memerdekakan kita dari perhambaan kepada Taurat, sehingga dapatlah kita hidup dalam kemerdekaan dan senantiasa berharap akan kasih Bapa. Bila mana seseorang sungguh-sungguh mengasihi Allah Bapa, maka lenyaplah semua bentuk legalisme yang memperhambanya, dan semua keadaan tanpa sukacita akan diganti dengan sukacita surgawi.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menyaksikan Tuhan bekerja. Apakah Anda menyadari bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidup Anda? Firman Tuhan dari Kitab Mazmur 66 ayat 1 sampai dengan 20.
1: Mazmur 66 ayat 1 sampai 20. Saya akan membacakannya sampai ayat 7. Bersyukur atas perbuatan dahsyat Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian mazmur. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seisi bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala karyamu, karena kuasamu yang hebat, musuh-musuhmu tunduk kepadamu. Seisi bumi sujud menyembahmu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah, pergilah dan lihatlah karya-karya Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering dan mereka menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Oleh sebab itu, marilah kita bersukacita karena Dia yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa agar para pemberontak tidak meninggikan diri. Selah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, pekerjaan tangan Tuhan nyata di sepanjang sejarah. Kadang begitu jelas dan dramatis seperti ketika membelah Laut Merah. Tetapi kadang mudah diabaikan. Tetapi kurangnya kepekaan kita tak pernah menghalangi aktivitasnya. Dia terus bekerja, entah kita menyadarinya atau tidak, dan berkat menanti orang-orang yang mengembangkan kepekaan rohani untuk melihat yang Dia kerjakan. Anggapan yang sudah terbentuk sebelumnya tentang cara Tuhan bekerja dapat menghalangi persepsi kita. Sebagai contoh, ketika Dia memberikan yang kita minta, mudah untuk kita mengakui tindakannya yang nyata dalam hidup kita. Namun jika Dia tidak memberikan yang kita harapkan, kita mungkin menyimpulkan Dia tidak melakukan apa-apa. Tetapi dalam ayat bacaan hari ini, pemazmur menyadari bahwa Tuhan bekerja dengan berbagai cara. Kadang melalui kelepasan besar, ayat 5 dan 6, dan kadang melalui situasi yang menyakitkan, ayat 10 sampai 12. Karena kita tahu Tuhan selalu bertindak menurut firman-Nya, kita perlu membaca Alkitab secara teratur agar kita dapat belajar mengenali pekerjaannya dalam hidup kita. Saudara pendengar, ketika pandangan kita terfokus pada Tuhan, kita akan terbuka pada perspektif baru dan iman kita bertumbuh ketika kita mulai mengenali cara Dia bekerja. Lalu, sukacita karena melihat keterlibatannya dalam hal besar maupun kecil akan memotivasi kita untuk memuji dan bersyukur padanya, sekalipun pada masa sulit. Mazmur 34 ayat 1.

Demikian renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Santapan Harian, Kamis, 1 Oktober 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca Galatia pasalnya yang kelima, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami meneduhkan hati dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
0: Galatia 5 ayat 1-15. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kutegaskan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan pembenaran melalui hukum Taurat. Kamu hidup di luar anugerah. Sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan pembenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapa yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah membuat seluruh adonan mengembang. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain dari ini. Namun orang yang mengacaukan kamu akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Lagi pula aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapa aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan.

Sahabat Scripture Union Indonesia, bagaimana perasaan kita jika kita punya hutang dan utang itu dibayar lunas oleh seorang dermawan kaya? Pastinya lega sekali. Dan mestinya setelah itu kita tidak ingin jatuh kembali ke lubang yang sama. Sebaliknya, kita mungkin terdorong berbagi dengan sesama karena rasa syukur. Paulus memperingatkan hal yang serupa, yaitu jangan kembali menghambakan diri kepada ritual lama yang tidak menyelamatkan seperti sunat. Banyak jemaat di Galatia gagal memahami arti penebusan yang dilakukan oleh Kristus. Mereka berpikir, setelah mendapatkan pembenaran melalui anugerah dan bukan hukum Taurat, mereka masih harus memenuhi hukum Taurat untuk menjadi umat Allah yang sepenuhnya. Padahal ritualisme yang adalah usaha yang dianggap penting oleh manusia justru merusak dan mencemari esensi dari karya keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Karena itu, Paulus merasa perlu memperingatkan mereka agar berpendirian teguh pada Tuhan dan tidak mudah dikacaukan atau dihasut. Ternyata permasalahan yang serupa juga kita alami pada masa sekarang ini. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas gerejawi yang dirasa penting, sehingga rutinitas itu menghalangi hubungan pribadi yang autentik dengan Kristus. Sekali lagi, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa di dalam Kristus, kita adalah orang yang telah dimerdekakan. Seharusnya seluruh hati kita berpusat pada Kristus dan bukan ritual. Namun, menjadi orang merdeka bukan berarti kita bebas melakukan dosa. Akan tetapi, kita harus mempergunakan kemerdekaan itu untuk melayani dengan kasih. Pelayanan bagi orang lain hendaklah muncul dari rasa syukur kita kepada Kristus. Sebagai kesimpulan, jika kita mengaku bahwa kita telah diselamatkan oleh Kristus, maka tugas kita sekarang sebagai orang merdeka adalah membagi

dan kepedulian, karena kami telah dimerdekakan oleh Engkau. Jadikan kami alat untuk memerdekakan sesama. Di dalam kasih-Mu, Yesus Kristus, kami memohon.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

Hardliners, apakah kamu lagi mencari arah, kekuatan, dan ketenangan hati di tengah kesibukan hidup ini? Yuk download aplikasi Jalur Hati. Aplikasi yang menyajikan renungan harian, siaran rohani, podcast inspiratif, dan musik yang menenangkan jiwa. Dengan Jalur Hati, kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan dari mana saja dan kapan saja. Karena setiap hati punya jalannya dan setiap langkah butuh tuntunannya. Unduh sekarang Jalur Hati gratis di Play Store kamu. Jalur Hati, teman terbaik di jalan hidupmu.

Hello Heartliners. Jalani hari ini dengan semangat yang selalu baru bareng Heartline Radio. Kamu gak cuma dengerin musik yang bikin semangat, tapi juga kisah inspiratif dan topik-topik hangat yang siap menemani sepanjang hari kamu. Ikuti setiap program menarik dari Heartline Radio melalui frekuensi 100,6 FM. Kamu bisa juga dengerin Heartline Radio di mana saja melalui streaming via website www.heartline.co.id atau melalui aplikasi Jalur Hati. Dan jangan lupa follow Instagram @heartlinefm dan TikTok heartlinefm. Juga subscribe YouTube channel Heartline Network untuk mendapatkan update informasi dari Heartline Radio. Yuk dengerin terus 100,6 FM Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

Persoalan hidup seringkali memanggil keyakinan kita, dan dari sanalah kedewasaan tumbuh. Hardliner, kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia.

0: Good morning. 100.6 FM.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Hari ini berjudul Bangkitlah dan Teruslah Maju, bagian kedua. Nats firman Tuhan dari Mika 7 ayat 8. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Netrager menulis ketabahan hati adalah gairah dan ketekunan untuk mencapai tujuan jangka panjang. Ini maraton, bukan lari cepat. Anda tidak hanya berlari, tetapi juga diuji di sepanjang jalan. Ketabahan hati membuat Anda terus maju melewati sengatan penolakan, rasa sakit karena kegagalan, dan perjuangan melawan kesulitan. Ketika kehidupan menjatuhkan Anda, Anda mungkin ingin tetap terpuruk dan menyerah, tetapi ketabahan hati tidak akan membiarkan Anda berhenti. Ketabahan hati sejati dimulai dengan mengetahui apa yang benar-benar Anda inginkan. Ketika Anda tahu apa yang Anda inginkan dan Anda dapat melihatnya, Anda akan bekerja keras dan gigih untuk mencapainya. Ketabahan hati yang sejati juga didorong oleh adanya kejernihan pikiran, tujuan, gairah, keyakinan, cinta, harapan, dan sejujurnya ketekunan. Mengetahui alasan Anda menolak untuk menyerah, mengabaikan kritik, meyakini kemungkinan, mencintai apa yang Anda lakukan, dan hadir setiap hari membuat Anda tetap di jalur menuju visi Anda. Ada sesuatu di dalam diri kita masing-masing yang ingin merasa berharga dan menjadi seseorang yang berharga. Kenyataannya, tidak semua orang akan berbagi visi Anda dan percaya pada proyek Anda. Namun selalu ingat bahwa keadaan di sekitar Anda dan pendapat orang lain tidak menciptakan atau mendefinisikan Anda. Kehidupan tidak pernah diciptakan dari luar ke dalam. Anda menciptakan kehidupan dari dalam keluar. Kegigihan dan semangat yang Anda miliki di dalam akan menciptakan kehidupan yang Anda alami di luar. Jika Anda memiliki visi, pertahankanlah. Ingat tujuan Anda, hadirlah setiap hari dan lakukan pekerjaan itu. John Adams berkata, kesabaran dan ketekunan memiliki efek ajaib yang membuat kesulitan menghilang. Jadi, tetaplah pada jalur dan teruslah bergerak maju, dan Anda akan berhasil.
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

Badai yang datang hidup adalah cara Tuhan mematangkan iman kita. Hadapilah dengan hati yang tenang. Hardliner, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia memelihara kamu.

0: Sahabat YSK, kamu punya jiwa kreatif dan suka bikin musik. Yuk ikut lomba Make the Jingle YSK Radio. Lomba ini terbuka untuk umum berhadiah uang tunai jutaan rupiah. Syarat dan ketentuan lainnya bisa kalian cek di website www.yaskiradio.com. Klik banner Make the Jingle atau kamu juga bisa scan QR Code yang ada di e-flyer lomba di Instagram @yayasanYSK.
1: Kirim karya terbaikmu mulai tanggal 1 sampai 23 Oktober 2026. Kirimkan juga info ini ke teman-teman kamu ya. Untuk info lebih lanjut, hubungi 0851-1989-9898.
2: Make the Jingle YSK Radio.
3: Horas Bang Sobatan. Kangen dengan kampung halaman, suasana Bona Pasogit, dan lagu-lagu Batak favorit yang penuh kenangan? Jangan lewatkan program Horas Bona Pasogit hanya di 100,6 Heartline FM bersama Toga Marpaung setiap hari Jumat pukul 7 sampai 9 malam waktu Indonesia Barat.

Nikmati request lagu-lagu Batak terbaik, kirim salam untuk keluarga dan sahabat, serta rasakan hangatnya kebersamaan dalam nuansa budaya Batak. Catat waktunya setiap hari Jumat pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat, hanya di 100,6 FM Heartland Radio, Your Family Station, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Debata Mangaramoti, kita Sudena.

Dengar dan simak Inspiratif Power Ministry, sebuah program pelayanan holistik membangun mindset dan spirit excellences dalam hidup, keluarga, masyarakat, dan pelayanan kita.

Shalom, shalom komunitas KPM yang diberkati. Setiap orang percaya perlu bertobat. Jangan mengeraskan hati. Sejahat atau sebaik apapun kita manusia adalah makhluk yang berdosa. Sehingga kita memerlukan pertobatan di awal perjalanan iman kita. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan pertobatan itu harus dilakukan untuk menguatkan, untuk mengkonfirm ketaklukan kita kepada Allah. Orang yang baik hati, yang sangat baik, yang taat pun, kalau tanpa pertobatan, dia membawa dirinya seperti kain yang kotor di hadapan Allah. Karena kekudusan kita, kebenaran kita sudah tercemar oleh dunia ini. Sehingga tidak ada kain yang putih bersih di hadapan Allah. Menurut pandangan manusia mungkin itu kain yang putih yang bersih. Tetapi di hadapan Allah itu adalah kain yang kotor. Ketika saya mengalami kelahiran kembali tahun 86, Februari 86, saya bukan seorang pendosa, saya bukan orang penzina, saya bukan orang yang hidup di dalam para pencemooh. Tetapi ketika Tuhan hadir di hadapan saya dengan pelukan kasih-Nya, saya baru menyadari dan benar-benar menyadari bahwa saya tetap adalah manusia yang berdosa. Saya memerlukan juru selamat itu. Jadi pengenalan kita akan Kristus kalau tanpa pertobatan nol. Sekali lagi, pengenalan kita akan Kristus tanpa pertobatan adalah nol. Karena firman Tuhan berkata hati yang hancur, itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita hancur hati, ketika kita menyadari bahwa kita manusia yang berdosa dan kita memerlukan keselamatan, itu adalah bentuk kerendahan hati yang Tuhan cari. Alamat Tuhan untuk mencari orang-orang yang dikasihi-Nya adalah hati yang hancur, hati yang rendah, yang mencari dan mengandalkan Tuhan sebagai kekuatannya. Apalagi kalau kita adalah orang yang hidup di dalam dosa, yang sehari-hari pikirannya hanya dosa. Pikirannya terikat dan tidak mampu keluar dari dosa. Lebih lagi orang ini harus hancur hati di hadapan Tuhan. Apalagi orang yang belum pernah bertemu atau mengenal Kristus. Sang Juru Selamat, Sang Penebus ini. Pertobatan sekali lagi. Pertobatan memiliki arti yang sangat penting. Karena penebusan itu diberikan kepada orang yang rendah hati, yang mau, yang rela dirinya untuk bertobat, untuk merendahkan diri, untuk dengan lidahnya mengakui bahwa dia adalah makhluk yang berdosa yang perlu ditebus, dan dengan lututnya dia bertelut menghambakan diri kepada Sang Juru Selamat atau Sang Mesias itu. Jadi tidak sekedar tahu, percaya, menyimpan dalam hatinya, tetapi harus ada tangisan pertobatan. Begitulah seorang bayi lahir. Kalau bayi itu lahir tanpa tangisan, bayi itu akan mati. Bayi itu akan sakit, bayi itu tidak sehat. Tetapi seorang bayi yang sehat dilahirkan dengan tangisan yang keras, teriakan yang keras, seruan yang keras, sehingga kehidupannya diketahui oleh orang yang berada di sekelilingnya. Komunitas IPM yang diberkati, pertobatan adalah awal pemulihan. Pertobatan adalah pengakuan bahwa kita lemah dan Tuhan kuat.
Pertobatan bukan hanya di pikiran dan logika kita, tetapi masuk dalam hati kita. Sehingga ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hati kita sudah bersih. Dan Tuhan akan betah tinggal di dalam kehidupan kita. Dan kita setelah itu memiliki tugas untuk memenangkan hari demi hari kita. Jam demi jam kita, menit demi menit kita, untuk membuahkan hasil buah atas pertobatan ini. Tidak mudah, godaan ada, ancaman ada, ketakutan ada, tetapi bersama Allah, Immanuel, kita akan dimampukan. Dan kita kuat, kita benar, kita kudus bukan karena usaha kita, tetapi karena anugerah dan kasih karunia Allah yang melayakkan kita untuk masuk dan dalam hadirat-Nya dan mengizinkan Allah tinggal dalam hidup kita sebagai rumah yang menyenangkan dan nyaman untuk Roh Kudus bekerja dan berkarya dan memberikan kehidupan dan kelepasan dan kelegaan dan pimpinan dan kebijaksanaan di dalam setiap langkah kita. Elia Paul Ang, dalam Inspirative Power Ministry.

0: Good morning, 100.6 FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda.
2: Enam hal yang dibenci Tuhan. Enam perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya. Amsal 6 ayat 16. Ketika seseorang memiliki catatan kredit yang buruk, biasanya bank menolak memberi pinjaman. Namun ada perusahaan pembiayaan yang justru menawarkan pinjaman kepada mereka yang ditolak bank dengan alasan karena Anda manusia. Menarik bukan? Betapa sering kita menutupi ketidakbertanggungjawaban dengan dalih, namanya juga manusia. Padahal tidak adil bila bank dianggap kejam hanya karena tidak meminjamkan uang kepada orang yang berulang kali gagal membayar. Berabad-abad lalu, Salomo merenungkan kegagalan manusia dan menulis bahwa ada hal-hal tertentu yang sangat dibenci Allah. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 6 ayat 17 hingga ke-19. Apa yang dibenci manusia dan apa yang dibenci Tuhan tidak selamanya sama. Kita benci kalah, tetapi Tuhan benci kemenangan yang dicapai dengan cara yang curang. Kita ingin selalu diterima, tetapi Tuhan benci bila orang ditolak secara tidak adil. Kita sering berusaha menjaga muka meski harus memutarbalikkan kebenaran, tetapi Tuhan benci segala bentuk ketidakjujuran. Salomo menekankan bahwa 7 sifat itu bukan sekedar perbuatan, tetapi akar karakter yang rusak. Dalam Alkitab, kata kekejian dipakai lebih dari 60 kali. Sebagian besar terdapat di Perjanjian Lama. Kata ini digunakan untuk hal-hal yang benar-benar menjijikan, seperti pengorbanan anak kepada berhala, kecurangan batas tanah, atau praktik seksual yang menyimpang. Namun dalam bagian ini, Salomo menyebutkan 7 kejahatan yang menghancurkan tatanan masyarakat dan kemanusiaan. Sejujurnya, saya telah membaca daftar ini ratusan kali. Tetapi hingga saat ini saya belum pernah benar-benar memikirkannya atau mempelajarinya. Setelah merenungkannya, saya menyadari bahwa beberapa hal seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan perang tidak termasuk dalam daftar ini. Bukan berarti hal-hal ini tidak menjijikkan bagi Tuhan, justru menjijikkan. Dalam bagian yang saya kutip ini, Salomo memperingatkan tentang perzinahan. Dia bertanya, dapatkah orang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya. Amsal 6 ayat 27 hingga 29. Ibu Salomo, Batsyeba, tahu secara langsung rasa sakit dan sakit hati yang mengikuti hubungan perzinahan. Namun dalam bagian ini, ia berfokus pada pemikiran kita yang menuntun pada perbuatan salah. 7 dosa ini menunjukkan kelemahan karakter lebih dari sekedar perilaku. Kesombongan, ketidakjujuran, tipu daya, dan sumpah palsu pada akhirnya mengarah pada kesalahan yang nyata. Hampir setiap dosa berawal dari sebuah pikiran. Tetapi ketika pikiran Anda menjadi menyimpang, Anda membenarkan kesalahan Anda. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Biarkan 7 kelemahan karakter tersebut menjadi sebuah daftar periksa dan tanyakan pada diri Anda, apakah hidup Anda memenuhi standarnya? Apakah Anda memiliki mata sombong? Atau pandangan hati yang penuh kesombongan? Apakah Anda memiliki lidah dusta? Atau kesulitan untuk berkata jujur? Apakah tangan Anda bersih dari menumpahkan darah orang yang tidak bersalah? Apakah hati Anda merancang skema-skema jahat untuk bersekongkol melawan seseorang? Apakah kaki Anda lambat untuk berlari menuju kejahatan, atau justru cepat untuk terlibat dalam dosa? Apakah Anda menjadi saksi dusta yang mengucapkan kebohongan? Dan terakhir, apakah Anda adalah orang yang menimbulkan perpecahan di antara sesama? Berapa nilai Anda?
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000, 0819-269-1000, lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guidelines Ministry. Tuhan Yesus memberkati Anda.